0: agar tidak menyalakan api berhampiran pokok. Pastikan bara dipadamkan sepenuhnya serta tidak membuang sisa arang di kawasan rekreasi. Kerjasama semua pihak penting bagi memastikan pantai Tanjung Batu kekal bersih, selamat dan nyaman untuk dinikmati bersama. 40 kenderaan pacuan empat roda mewakili Labuan, Sabah, Sarawak dan Brunei Darussalam menyertai Labuan International Super Novice 4x4 Challenge 2026. Timbalan Pengerusi Kelab Pacuan Empat Roda Nora Zili Timpai berkata, acara tiga hari itu membuka tirai bermula semalam di trek Lasak Kian Sam Labuan.
1: Aktiviti ini akan dijalankan dengan 7 SS special stage, di mana setiap SS itu akan melibatkan halangan yang berbeza. So peserta akan mendapat markah sekiranya dapat meneruskan acara lah.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita di Labuan. Sementara itu, Perbadan Labuan menyambut baik penganjuran acara sukan lasak di pulau ini sebagai usaha memperkukuh sektor pelancongan tempatan. Ketua Pegawai Eksekutifnya Ridwan Muhammad Ismail berkata, pertandingan berkenaan merupakan antara acara sukan pelancongan yang disenaraikan dalam kalender pelancongan Perbadanan Labuan. Dalam perkembangan sama, kejuaraan kali ini dijangka berlangsung lebih sengit dengan penyertaan juara 9 Kamatan Challenge 4x4 Penampang, Kamarul Azhar Abdul Lahin dan naib juara pertandingan sama, Muhammad Izzat, kedua-duanya dari Sabah. Selain itu, dua peserta wanita dari Sabah, Jovi Yih dan Caroline Maurice dijangka memberi saingan menarik sepanjang kejohanan berlangsung. Sekian rata pagi, salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Hiking memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Cavik, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
2: Zari, jangan. Lampu merah bukan cadangan. Itu peraturan.
1: Alah, sekejap saja.
2: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meranggut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
1: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
2: Semua orang, ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
1: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
2: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat,
1: baik,
2: tapi soal nyawa.

0: pilihan SP. Info cuaca, inspirasi, sembang pagi, info sihat, tular sana sini, cakna bahasa dan bicara eksklusif. Semuanya untuk anda, pendengar setia Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Laman FM Suara Pesisir anda. Seperti biasa, okey, kita ada Tular Sana Sini. Saya nak kongsikan kepada anda. Ini cerita mengenai seorang lelaki Indonesia yang telah mendedahkan perbezaan sistem kabel elektrik di Malaysia dan juga di Indonesia. Seorang lelaki Indonesia mencuri perhatian warga maya selepas berkongsi perbezaan antara sistem kabel elektrik yang digunakan di Malaysia dan Indonesia menerusi satu video di TikTok. Okey, menurutnya, Malaysia menggunakan kabel jenis aerial bundle, kabel ABC, iaitu empat konduktor aluminium yang dihimpunkan dalam satu ikatan. Sistem ini menjadikan susunan kabel lebih kemas, teratur dan selamat selain memudahkan kerja pemasangan di kawasan pengagihan tenaga. Sebaliknya, Indonesia menggunakan kabel aluminium konduktor steel reinforced ACSR yang mempunyai teras keluli di bahagian tengah. Kehadiran teras tersebut menjadikan kabel lebih kuat, tahan lasak dan mampu dipasang dalam keadaan lebih tegang berbanding kabel yang digunakan di Malaysia. Dan perkongsian itu turut menjelaskan bahawa kedua-dua sistem mempunyai kelebihan serta kelemahan tersendiri. Bagi kabel ABC, kerosakan akibat litar pintas boleh memberi kesan kepada keseluruhan ikatan kabel kerana semua konduktor berada dalam satu bundle. Manakala bagi kabel ACSR, kerosakan biasanya lebih mudah diurus kerana setiap kabel dipasang secara berasingan sekaligus memudahkan proses pembaikan dan mengurangkan kos penyelenggaraan. Okay, walau bagaimanapun, pemilihan sistem kabel bergantung kepada keperluan setiap negara termasuk faktor geografi, tahap pembangunan infrastruktur serta strategi pengagihan tenaga yang digunakan. Perbezaan ini memperlihatkan bagaimana Malaysia dan Indonesia memilih pendekatan berbeza dalam pembangunan rangkaian elektrik masing-masing dengan Malaysia menitikberatkan aspek keselamatan dan juga kekemasan manakala Indonesia memberi fokus kepada ketahanan serta kemudahan penyelenggaraan. Okay. Jadi baru kita tahu kan sebenarnya kenapa kalau sistem penawaian ataupun kata kabel di negara kita Malaysia bersifat melengkung, okay? Sebab di Malaysia menggunakan kabel jenis aerial bundle kabel ataupun ABC yang mana empat konduktor aluminium ini dihimpunkan dalam satu ikatan tu. Kalau di Indonesia pula menggunakan kabel aluminium konduktor steel reinforced ACSR, okay, dia ada teras keluli di bahagian tengah dan juga kabelnya berbeza ya setiap itu. Okay, kalau ada empat, maksudnya kabel itu berbezalah empat. Kalau di Malaysia, empat kabel tersebut disatukan dalam satu kabel. Begitulah perbezaannya. Tapi apapun, seperti yang dinyatakan, kedua-dua sistem ini mempunyai kelebihan dan juga kelemahannya yang tersendiri. Okey, satu info untuk kita juga. Okey, yang mungkin selama ni tak tahu. Okey, sewaktu drive tu tengok je melengkung, melengkung, melengkung kan. Kali ni saya kongsikan, mungkin dah tahu dah kenapa kedua-dua perbezaan sistem kabel elektrik di Malaysia dan Indonesia. Baik. Apapun, teruskan lagi bersama-sama dengan saya. Okey, saya beri lagi ruang untuk anda mengundi lagu pilihan. Dua lagu telah kita berikan tadi. Sekejap, saya nak tengok dulu lagu mana yang setakat ini telah mendapat undian tertinggi. Dua lagu kita berikan. Nyanyian daripada drama band, kita ada lagu daripada drama band bertajuk Biarkanlah. Dan lagu drama band yang kedua adalah Cerita Dia. Setakat ini lagu Biarkanlah mendahului. Okey, lagu daripada Cerita Dia. Jadi kalau nak dengar lagu mana, boleh klik pada kotak kosong kita sediakan menerusi page Facebook Laban FM dan undi lagu pilihan anda. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan saya. Terus lagi saya temankan anda dengan pelbagai informasi dan juga pastinya lagu-lagu hiburan terbaik. Saya akan kembali lagi selepas ini. Kita layan dulu lagu daripada Alif Aziz dengan lagu Sayang-Sayang untuk anda yang dengarkan siaran Laban FM.

0: Kau ni mahal. Ha? Memang aku tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian. Menceriakan pagi anda.

0: yang mana satu?
1: Baik, terima kasih sekali lagi kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Okay? Satu perkongsian yang saya nak kongsikan kepada anda dalam aksi kumpulan B yang berlangsung awal pagi tadi, lebih kurang pukul 1.30 pagi. Kalau ada di antara anda yang menonton pasukan Kanada dan juga Bosnia dan Herzegovina, okay, yang mana kedua-dua pasukan ini terikat satu sama dan kedua-dua pasukan mempamerkan aksi seimbang dan berkongsi satu mata berharga dalam perlawanan pembukaan mereka. Dan selepas perlawanan ini, Kanada dan juga Bosnia and Herzegovina masing-masing mengumpul satu mata untuk menduduki dua tangga teratas kumpulan. Sementara itu, Switzerland dan juga Qatar masih belum beraksi dan bakal memulakan kempen mereka tidak lama lagi. Dengan keputusan seri ini, saingan kumpulan B dijangka menjadi lebih sengit kerana setiap mata amat penting dalam perebutan slot ke pusingan seterusnya. Okay? Jadi, pastikan anda teruskan bersama-sama kami untuk mendapatkan perkembangan terkini dan juga keputusan-keputusan menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Okey, baiklah, sekali lagi kepada anda, jangan lupa untuk menonton semua perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 sama ada menerusi RTM Click, okey, ataupun mungkin saluran TV di rumah anda, dan boleh pergi ke Sukan Plus, okey, Sukan TV RTM untuk mendapatkan pelbagai informasi sepanjang okay, Piala Dunia FIFA 2026. Okey, kita beralih pula. Wah, kita beralih pula ke okay, lagu pilihan menerusi hashtag yang mana satu. Dua lagu telah kita berikan untuk anda undi, nyanyian daripada kumpulan Drama Band. Okey, lagu yang pertama lagu nyanyian Biarkanlah, dan lagu kedua nyanyian nyanyian Drama Band juga dengan lagu Cerita Dia. Jadi lagu mana mendapat undian tertinggi? Jawapannya selepas ini. Okay? Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM. Saya akan kembali lagi di jam yang terakhir nanti menerusi segmen Salam Padian, dan kita akan mendapatkan informasi terkini bersempena dengan okay, sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan bersama-sama dengan rakan pengulas saya nanti. Rakan lapor terus saya. Secara langsung kita bawakan dari Kompleks Ucana Kewangan Labuan. Okay. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk datang memeriahkan lagi Hari Belia Negara, dan kami juga ada pengisian bersebelah dengan Hari Belia Negara. Nanti saya akan kongsikan dari masa ke semasa. Okay? Jadi jangan ke mana-mana, kita dengarkan utama 9 pagi dan seterusnya saya akan kembali bersama-sama dengan anda selepas itu. Jom kita layan lagu yang mendapat undian tertinggi menerusi hashtag mana satu. Nyanyian daripada Drama Band Biarkanlah.

0: Zahri, aku jumpa dompet ni jatuh dekat laluan tadi. Lengkap, ada IC, ada kad bank, duit pun ada.
1: Kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
0: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
1: Itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
0: Betul. Kalau aku simpan dompet ni, mungkin orang tak tahu. Tapi hati aku sendiri takkan tenang.
1: Sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
0: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
1: Itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa memurah hati.
0: Jom kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
1: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita.
2: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
3: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: anda berminat dengan TVET? Jom sertai kami di ATEC JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan latihan kemahiran teknikal di peringkat sijil dan diploma yang diperlukan dalam industri setempat. Kami juga menyediakan kemudahan pembelajaran, allowance saku RM100, asrama dan makan secara percuma, juga fasiliti sukan dan riadah untuk keselesaan pelajar. Berminat? Permohonan boleh dibuat melalui laman web mohon.tvet.gov.my atau datang sendiri ke kampus kami untuk pertanyaan dan maklumat lanjut.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baik, terima kasih kepada anda masih lagi setia bersama-sama dengan saya menerusi segmen Salam Padian jam terakhir. Saya temankan anda. Okey, seperti biasa, Salam Padian bersiaran bermula pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Selepas tu kita ada segmen lagi yang akan menemani anda. Dan pastinya ada lagu-lagu hiburan terbaik dan juga perkongsian yang menarik akan dibawakan oleh rakan-rakan penyampai seterusnya. Baiklah, apa pun teruskan bersama-sama kami. Tidak kira di mana jua anda berada, sedikit saya kongsikan ya. Okey, jangan lepaskan peluang untuk mengunjungi Studio Mini Labuan FM bersempena dengan Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan wilayah Persekutuan Labuan. Okey, jadi antara aktiviti menarik yang kita sediakan untuk anda, okey, kita ada timbang bola, sepakan penalti dan juga sembang santai. Okey, dan ada hadiah menarik menanti anda. Jangan risau, kita sediakan okey hadiah. Okey, untuk anda. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang ya. Dan jangan lupa untuk menonton semua perlawanan bersama dengan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama-sama dengan RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 FIFA. Dan semua perlawanan ini boleh ditonton menerusi RTM Klik dan juga Sukan Plus. Okey. Jadi kepada anda, okey, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM. Dan lebih kurang, sekali lagi saya nak bagi tahu, lebih kurang 9.20 minit pagi nanti kita akan bersama-sama dengan rakan pengulas kita, rakan lapor terus kita bersama-sama dengan DJ Ezri, okey, akan bersama-sama kita nanti untuk membawakan informasi bersempena dengan Hari Belia Negara 2026 secara langsung kita bawakan bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan wilayah Persekutuan Labuan. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, saya akan kembali lagi selepas ini terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian. Kita berhibur dulu dengan lagu daripada Ismail Izani dan juga Alif dengan lagu Luar Biasa untuk anda. Kembali selepas ini, terus dengarkan Salam Padian menceritakan bagi anda.

Okey, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Lawan FM, suara pesisir anda. Okey, seperti yang dijanjikan, okey, kita akan bersama-sama dengan rakan lapor terus kita, rakan pengundas kita bersama-sama dengan DJ Hezri. Wah, Azri. Bersempena dengan Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kawangan. Okey. Jadi kita akan dapatkan informasi dan juga antara pengisian yang menarik bersempena dengan Hari Belia Negara 2026 ini. Jadi untuk itu saya serahkan kepada DJ Hezri. Silakan DJ Hezri. DJ Hezri. Di manakah DJ Hezri? Okey, baiklah. Kita sementara itu kita akan dapatkan lagi signal daripada rakan pengundas kita. Sekejap je lagi. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan saya menerusi segmen Salam Padian untuk pagi ini. Dan insyaAllah sehingga pukul 10 pagi saya akan temankan anda. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Lamon FM, suara pesisir. Saya akan kembali selepas ini.

7 mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

Okey, itu dia lagu daripada Alif Sattar and the Locos dengan lagu Senyum. Untuk Mei, senyum-senyum selalu, okey. Pagi-pagi ni jangan galau-galau, okey. Jadi sentiasalah tersenyum. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan semua yang masih lagi setia bersama-sama dengan Labor FM, suara pesisir anda. Tidak lupa rakan-rakan di Facebook, okey, yang mengantarkan kiriman komen. Kak Rasina Mazani, terima kasih. Siti Zalina, assalamualaikum. Selamat pagi DJ bertugas. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita ada juga Aunty Florita. Selamat pagi Aunty Florita. Terima kasih kerana mendengarkan siaran Labuan FM. Aunty Dina. Aunty Dina pun ada juga pagi ini. Terima kasih Aunty Dina yang pastinya mendengarkan siaran Labuan FM. Yarmuk, band official. Assalamualaikum. Okay. Semoga Labuan FM sudi mainkan lagu-lagu kami kelak. Sudi. Don't worry. Okay. Padah tajuk lagu mun ada dalam sistem kami orang, kami orang akan play lagu kita. Okay? Boleh. No problem. Okay? Apapun, terima kasih untuk rakan-rakan. Kita ada Kis, Nadine, May juga yang menemani saya pagi ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Okay? Baiklah, sekali lagi kita akan nantikan isyarat daripada rakan pengulas saya. Okay? Rakan lapor terus saya bersempena dengan sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Sekarang ini sedang berlangsungnya di Pentas Anggrek Ujana Kewangan. Jadi kalau sekiranya anda tidak ada plan ataupun tidak ada rancangan, okay, hari ini, apa kata anda pergi ke studio mini Labuan FM bersempena dengan Hari Belia Negara 2026, kerana banyak pengisian menarik kami bawakan untuk anda. Okay, kita ada timbang bola, sepakan penalti, sembang santai, dan kita sediakan hadiah menarik untuk anda. Okay, jadi saya akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Okey, kita akan bersama-sama dengan rakan pengulas dan juga rakan lapor terus kita bersama-sama dengan DJ Azri bersempena dengan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan secara langsung di Pentas Anggrek Ujana Kawangan. Untuk itu, kita persilakan rakan kita DJ Azri. Silakan.
1: Terima kasih Hafiz. Assalamualaikum, salam bahagia saudara, salam Malaysia Madani. Dan sekali lagi pada pagi ini kami membuat laporan terus dari Pentas Anggrek Ujana Kewangan Wilayah Persekutuan Labuan sempena dengan sambutan Hari Belia Negara bagi tahun ini, tahun 2026. Dan alhamdulillah kerana sambutan Hari Belia Negara peringkat Wilayah Persekutuan Labuan alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat menggalakkan dan sungguh meriah di sekitar Pentas Anggrek di Ujana Kewangan ini. Jadi kita juga mengharapkan dan mengalu-alukan kehadiran orang ramai untuk terus memberi sokongan dan meraihkan para belia kita sempena dengan sambutan Hari Belia ya negara yang dianjurkan di Wilayah Persekutuan Labuan ini, bertempat di Pentas, sekitar Pentas Anggrek Ujana Keuangan. Dan pada pagi ini sebenarnya saya juga tidak berkesorangan kerana pagi ini saya juga sempat untuk bersama dengan tetamu kita yang kita undang ataupun kita bawa ke tempat kami membuat lapor terus pagi ini. Dan tidak lain tidak bukan saya akan bersama dengan Encik Zul Fazli bin Omar,
2: Zulkifli
1: bin Omar, maafkan saya, selaku penolong pengarah sektor pembangunan murid Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi assalamualaikum, selamat datang ke tempat kami membuat lapor terus ni Encik Zulkifli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Jadi asalnya dari mana
2: tu ni? Asalnya Labuan.
1: Labuan ya. Jadi sempena dengan sambutan Hari Negara 2026, saya difahamkan Jabatan Pendidikan juga diberikan slot ya. Untuk menganjurkan genta
2: suara generasi madani.
1: Generasi madani. Dan ini merupakan penganjuran tahunan ya.
2: Ini adalah penganjuran tahunan ya, untuk wilayah Persekutuan Labuan lah
1: ya. Jadi nampaknya pada tahun ini diadakan bersempena dengan sambutan Hari Belia Negara.
2: Ah, ya, betul.
1: Baik, kita ingin mengetahui sedikit lah Encik Zulkifli ya. Sebenarnya apakah objektif ataupun tujuan penganjuran genta suara ini?
2: Okey, baik. Pertama sekali, objektifnya adalah untuk kita mencukil bakat lah, bakat murid di Wilayah Persekutuan Labuan, terutamanya dalam bidang kesenian. Mm-hmm. Dan untuk genta suara ini specifically untuk bidang nyanyian lah. Yeah. Sebab dia melibatkan pertandingan choir dan juga nyanyian solo dan duo.
1: Oh, maknanya hanya melibatkan bidang nyanyian ya?
2: Betul. So, genta suara dia hanya nyanyian saja.
1: So itu program ini dinamakan genta suara.
2: Yes, betul. Genta suara.
1: Okey. Dan kita juga ingin mengetahui apakah ataupun bagaimana penyertaan ni? Adakah penyertaan menggalakkan, kurang menggalakkan, bagaimana untuk sambutan pada tahun ini?
2: Untuk tahun ini alhamdulillah menggalakkan untuk,
1: ya?
2: Untuk kita kita sudah buat saringan video terlebih dahulu memandangkan untuk semua kategori yang untuk nyanyian solo dan duo ni kita panggil top 5 sahaja untuk setiap kategori.
1: Jadi top 5 eh?
2: Ya, benar, kita
1: 5 terbaik lah.
2: 5 terbaik. 5 terbaik sebab kita nak bagi ruang untuk semua sekolah menghantar wakil lebih daripada satu dan saringan video dilakukan. Memberangsangkan lebih daripada 100 penyertaan menghantar
1: di sekitar Labuan ini.
2: Di dalam kalangan sekolah di sekitar Labuan eh? Dan lepas tu kita shortlistedkan lah, kita senarai pendekkan kepada 5 terbaik untuk bertanding secara bersemuka.
1: Jadi kategori pertandingan ini?
2: Kategori yang dipertandingkan adalah solo lelaki sekolah rendah, solo perempuan sekolah rendah, duo sekolah rendah, solo lelaki dan perempuan, dan juga duo sekolah menengah.
1: Sekolah menengah. Jadi ada 6 ya?
2: Dan juga choir rendah dan menengah.
1: Ada lebih kurang 8.
2: 8
1: ya?
2: Total kategori.
1: 8 kategori dipertandingkan. Benar. Sempena dengan genta suara menggerak generasi yang diadakan sempena dengan sambutan Hari Belia Negara 2026 ini. Dan ketika ini untuk makluman kepada para pendengar kita yang mana sedang berlangsung ya di Pentas Anggrek untuk sesi pemilihan yang antara manakah antara terbaik yang akan mewakili zon Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi mungkin kita juga ingin mengetahui cara penilaian ataupun berapa sebenarnya pemilihan untuk mewakili zon Sabah. Adakah setiap kategori hanya satu atau mungkin lebih barangkali?
2: Untuk setiap kategori akan hantar wakil satu pasukan lah, ataupun satu wakil untuk setiap kategori ke peringkat kebangsaan.
1: Peringkat kebangsaan
2: bulan Julai nanti untuk mewakili wilayah Pasukan Labuan di Kuala Lumpur.
1: Kuala Lumpur.
2: Benar.
1: Pada bulan Julai nanti.
2: Yes.
1: Jadi wilayah Pasukan Labuan akan menghantar 8 kategori.
2: 8 kategori. Maksudnya kita akan menghantar 20 orang choir sekolah menengah, 20 orang choir sekolah rendah. Rendah dan menengah, dan juga solo lelaki dan perempuan rendah dan menengah.
1: Ya. Jadi dari segi syarat pemilihan apa lagu-lagunya macam mana?
2: Syarat pemilihan kalau berdasarkan kertas konsep yang diberikan, kita ikut teruslah syarat kertas konsep kebangsaan. Macam nyanyian solo dan juga nyanyian duo ni, diorang sudah ditetapkan satu set lagu.
1: Oh, sudah ditetapkan ya.
2: Betul. Untuk solo dan duo, dia akan menyanyikan untuk menengah, dia akan ada satu senarai pilihan lagu Siti Nurhaliza. Untuk lelaki solo pula lagu Jamal Abdillah. Sebab sekolah menengah dia bawakan lagu pop.
1: Jadi begitu. Ini rupanya lagu-lagu legenda tanah air kita sebenarnya ya.
2: Kalau yang hadir pada petang nanti, kalau ingin mendengarkan, jangan heranlah kenapa semua dia bawa lagu-lagu Jamal Abdillah. Memang itu pilihan lagunya.
1: So, itu syarat yang ditetapkan ya. Ini untuk di peringkat kebangsaan ya.
2: Di peringkat kebangsaan, di peringkat negeri pun kita buat sama yang samalah.
1: Ya. Jadi kita juga ingin mengetahui nih Encik Zulkifli ya, pencapaian Zon Labuan ini di peringkat kebangsaan pada musim lepas.
2: Kalau untuk tahun lepas, kita berjaya mendapat tempat keempat, di peringkat kebangsaan untuk pertandingan ni kategori duo sekolah menengah.
1: Duo sekolah menengah?
2: Betul.
1: Sekolah mana ni boleh kita
2: SMK Labuan.
1: SMK Labuan. Jadi tahun ni SMK Labuan masih menyertainya?
2: Masih ada seorang
1: peserta. Masih ada wakil ya?
2: Masih ada wakil.
1: Tapi sebenarnya ada banyak bakat-bakat lagi ya?
2: Betul.
1: Daripada sekolah-sekolah yang terpilih sebenarnya 5 teratas terbaik untuk bersama-sama ataupun ke peringkat. Ini peringkat akhir Zon Labuan ya?
2: Yes, ini peringkat akhir.
1: Genta betul. Suara menggerak.
2: Genta suara generasi
1: Madani. Madani kita. Jadi pencapaian kita pada musim lepas setakat tempat keempat ya. Jadi kita mengharapkan, kita mendoakan semoga mendapat pencapaian lebih baik ya.
2: Betul.
1: Untuk tahun ini.
2: Yes,
1: ya, insyaallah mudah-mudahan. Jadi harapan daripada Encik Zulkifli sendiri selaku ialah terlibat dalam penganjuran Genta Suara ini.
2: Harapan saya mengharapkanlah pertandingan ini kita berjaya untuk menggalakkan lagi kesenian dalam kalangan murid-murid kita di wilayah Pasukan Labuan.
1: Yeah.
2: Selain daripada kita memang mengharapkan wakil yang berkualiti untuk dihantar ke peringkat kebangsaan, namun dalam masa yang sama kita ingin memupuk minat murid-murid dalam bidang kesenian khususnya lah di wilayah Pasukan Labuan, khususnya bidang nyanyian.
1: Yeah. Jadi kita mengharapkan semoga Genta Suara ini mendapat sambutan yang menggalakkan Cik Zulkifli ya.
2: Betul.
1: Daripada khususnya pelajar di kalangan sekolah rendah dan juga sekolah menengah, dan mendapat membuat sesuatu yang terbaik untuk mengharumkan nama zon wilayah Pasukan Labuan.
2: Ya. Betul.
1: Jadi terima kasih banyak Cik Zulkifli.
2: Okay,
1: kita akan bersama lagi pada lain kesempatan ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Okey, tadi saya baru saja bersama dengan penolong pengarah sektor pembangunan murid Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan, Encik Zulkifli bin Omar, yang telah pun memperjelaskan sedikit mengenai dengan penganjuran Genta Suara di bawah penganjuran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan ini, yang nampaknya mendapat sambutan yang begitu menggalakkan sekali, khususnya daripada para pelajar di peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah yang telah pun dijadikan sebagai pengisian untuk program sambutan Hari Belia Negara bagi musim 2026 ini. Baiklah, sebenarnya di tempat kami membuat lapor terus ini, orang ramai semakin memenuhi setiap pelusuk di ruang legar sekitar pentas anggrek Ujana Keuangan. Makin ramai mereka yang hadir untuk sama-sama menyaksikan sendiri antara aktiviti-aktiviti yang diadakan ataupun dianjurkan sempena sambutan Hari Belia Negara bagi tahun 2026 ini. Dan selain itu, yang mana orang ramai juga dapat melihat sendiri gerai pameran kita ni, yang mana dipahamkan lebih daripada 20 buah gerai yang membuat pameran, dan sudah pasti orang ramai juga akan dapat mendapatkan ataupun melihat sendiri apakah antara perkhidmatan yang ditawarkan oleh agensi-agensi yang mengambil bahagian dalam membuat pameran gerai kita ni. Dan sebenarnya kita juga menantikan perasmian ataupun acara kemuncak yang dijangkakan pada pukul 11.30 pagi nanti, yang mana kita menantikan ketibaan yang berhormat Tuan Mordi Anak Bimol merupakan timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia yang akan hadir untuk merasmikan program sambutan belia negara bagi tahun ini, yang mana kalau kita lihat atur caranya akan dilakukan lafaz ikrar rukun negara sejurus saja ketibaan Yang Berhormat Tuan Mordi Anak Bimol, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia. Kemudian akan diikuti lafaz ikrar belia, bacaan doa. Kemudian diadakan persembahan aluan sebagai sambutan. Dan ucapan aluan akan disampaikan oleh Cik Nazira binti Roslan selaku Presiden Majlis Belia Labuan ataupun MBL. Sementara itu, bagi upacara ataupun ucapan perasmian dan sekaligus merasmikan sambutan Hari Belia Negara 2026 ini akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Mordi Anak Bimol, Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Dan sejurus selepas itu, gimmick perasmian akan dapat disaksikan oleh orang ramai yang turut hadir pada hari ini di sekitar pentas anggrek Ujana Kewangan, diikuti dengan penyampaian sijil watikah dan penghargaan panel penilai APBN ya, peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Kemudian penyampaian anugerah perdana belia negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan 2026, penyampaian cenderahati dan seterusnya akan diikuti dengan persembahan pentas yang akan dihiasi oleh artis-artis jemputan yang dijemput oleh penganjur, iaitu Majlis Belia Labuan. Dan selain daripada itu saudara, yang mana banyak juga aktiviti ataupun pengisian yang dilakukan sempena dengan penganjuran Hari Belia Negara, antaranya seperti segmen pekerjaan ya, yang mana para belia kita berpeluang untuk kata orang mencari peluang pekerjaan dalam segmen pekerjaan ini, kerana peluang pekerjaan juga akan diadakan di aras 1 Ujana Kewangan bermula pada pukul 10 pagi, kemudian diikuti dengan pameran agensi. Ya, pameran agensi juga bermula pukul 10 pagi hingga 5 petang bertempat di aras 1 Ujana Kewangan. Jadi bolehlah kita mengetahui apakah antara pameran ataupun perkhidmatan yang ditawarkan oleh agensi-agensi yang turut mengambil bahagian dalam pameran agensi. Dan selain itu, kita juga ada segmen seni budaya, yang mana ini adalah bertujuan untuk mengetahkan seni dan juga budaya di tempat kita, khususnya kepada para belia, antaranya seperti choir yang berlangsung, yang dimuatkan sebagai pengisian genta suara di pentas anggrek bermula seawal pukul 8 pagi tadi dan sehinggalah pukul 10 pagi, diikuti dengan persembahan artis-artis jemputan untuk menghiasi ataupun mewarnai pengisian di antara artis jemputannya bolehlah datang sendiri ya, datang beramai-ramai Ujana Kewangan ini. Genta suara seperti saya katakan tadi telah pun berlalu, dan yang mana ini akan diteruskan untuk sesi pemilihan ya, mengikut kategori-kategori yang dipertandingkan. Kita akan mengetahui dari manakah, dari sekolah manakah yang akan mewakili zon suara genta ya, peringkat kebangsaan nanti. Dan selain daripada itu, kita juga ada segmen inovasi, antaranya ialah interaktif booth. Sudah pasti ini adalah untuk pameran interaktif. Dan selain itu, kita juga ada aktiviti tambahan, antaranya seperti cabutan bertuah. Jadi mereka yang bertuah pada kali ini sudah pasti akan membawa balik hadiah-hadiah yang cukup lumayan. Apa yang penting ialah anda kena sertai cabutan bertuahnya, kerana hadiah-hadiah yang sangat mengejutkan dan juga sudah pasti hadiah-hadiah menarik untuk dibawa balik bagi pemenang-pemenang cabutan bertuah ini. Dan selain itu, ada juga gerai belia kita ni yang dibuka khususnya untuk orang ramai yang hadir. Dan selain itu, untuk mendapatkan kenangan, kita ada satu pot bergambar, iaitu Instagramable Corner, yang ini bermula pada pukul 10 pagi dan hingga pukul 5 petang. nanti. Jadi itulah pelbagai pengisian ataupun aktiviti menarik yang dimuatkan sempena dengan sambutan Hari Belia Negara bagi tahun 2026 ini. Dan jangan lupa, yang mana anda yang datang ke Ujana Kawangan boleh singgah ke studio mini kami, kerana Labuan FM Suara Pesisir anda juga akan membawakan beberapa aktiviti-aktiviti menarik sempena dengan sambutan Piala Dunia 2026, iaitu Satu Jiwa Sejuta Sorakan, yang mana siaran secara langsung boleh diikuti menerusi saluran TV RTM dan juga RTM Click. Dan tidak ketinggalan studio mini Labuan FM Suara Pesisir anda sempena dengan sambutan Hari Belia Negara, yang mana kami juga akan memberi peluang, ruang dan peluang khususnya kepada orang ramai, kepada peminat-peminat setia dari Labuan FM untuk menyertai antara aktiviti-aktiviti yang akan dilangsungkan di sekitar studio mini Labuan FM ini, antaranya seperti menimbang bola dan juga sepakan penalti, teka bola dan macam-macam lagi. Sudah pasti hadiah-hadiah menarik menanti pengunjung-pengunjung di studio Labuan FM ini, kerana hadiah-hadiah berupa cendera kenangan sempena dengan Piala Dunia bagi edisi 2026 ini. Jadi anda boleh datang meriahkan studio mini Labuan FM sempena dengan sambutan Hari Belia Negara Wilayah Persekutuan Labuan 2026. Jadi saya rasa itu dulu yang dapat saya kongsikan bersama pada pagi ini menerusi lapor terus dari studio mini Labuan FM Suara Pesisir anda. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi nanti. Kami akan bagi isyarat sekiranya kalau kita dapat bersama dengan yang berhormat Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia, khususnya ataupun secara eksklusif di mini studio Labuan FM Suara Pesisir anda. Jadi untuk itu, kita kembali ketika ke studio Labuan FM bersama dengan rakan setugas di sana. Silakan.
0: Baik, terima kasih DJ Azri yang membawakan kita laporan dan juga pengisian bersempena dengan sambutan Hari Belia Negara. Okey, jadi dari masa ke semasa kita akan dapatkan lagi informasi ini bersama-sama dengan DJ Azri. Okey, dan juga anda boleh layari laman Facebook kami untuk melihat sendiri apakah antara aktiviti dan juga pengisian yang kami bawakan untuk anda. Okey. Baiklah, apa pun, sampai di sini saja tugasan saya menemani anda menerusi segmen Salam Padian untuk pagi ini, dan selepas ini anda akan ditemani oleh rakan penyampai seterusnya menerusi segmen Variasi. Tapi kita ada rancangan khas seperti biasa, kita ada Cilik Ceria bersama dengan tetamu hari ini. Jadi kepada anda, teruskan mendengar Labuan FM Suara Pesisir anda. Daripada saya Pias, insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita pastinya menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM Suara Pesisir anda. Seperti biasa, di mana derindu, di situ kita bertemu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Aduh, Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan?
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
1: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
0: Betul juga kan? Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
0: Okey, kalau macam tu, mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
1: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.
2: Jangan kalau FM setiap hari, barulah syar.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsung, perlawanan melibatkan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Amerika ketika ini sedang mendahului 3-0 selepas tamat separuh masa pertama. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi pensiaran langsung di RTM Klik. Tuan rumah Kanada mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Bosnia terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Tuan rumah kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Larine ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat Kanada sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin skuad kendaliannya mampu bersaing dengan pasukan terbaik dunia dalam misi menamatkan penantian 24 tahun untuk menjulang Piala Dunia. Jelas Ancelotti, pasukannya memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan tinggi untuk menyaingi pasukan-pasukan elit dunia serta mencabar kejuaraan. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Manakala Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Mohamed Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, The Atlas Lion merupakan negara Afrika pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan juga Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat yakin antara 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan serta pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebagai balasan, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nuklearnya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Dalam pada itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. India mengemukakan bantahan keras kepada Amerika Syarikat berhubung serangan terhadap kapal-kapal yang dikendalikan rakyatnya di Teluk Oman. Kementerian Hal Ehwal Luar memanggil timbalan Ketua Kedutaan Amerika di India, Jason Meeks, bagi menyampaikan bantahan berkenaan. Serangan Angkatan Laut Amerika ke atas kapal perdagangan berbendera Palau Stabelo Rabu lalu telah mengakibatkan 3 pelaut India terbunuh. Bank Dunia menurunkan unjuran pertumbuhan global kepada 2.5% tahun ini berbanding 2.9% pada tahun lalu sekaligus mencatatkan kadar terendah sejak 2019. Menurut laporan prospek ekonomi global, separuh tahun bank itu penurunan unjuran berkenaan berpunca daripada kenaikan harga tenaga inflasi yang lebih tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam. Demikian Dunia 10 Pagi yang disambung siar menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda menerusi rancangan Cilik Ceria.

0: Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam ceria selalu untuk rakan-rakan pendengar Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, terima kasih DJ Fias yang telah pun menemani anda sebentar tadi menerusi segmen Salam Padian. Dan sekarang saya, Reha, akan meneruskan siaran juga di frekuensi yang sama 103.7 dan 89.4 MHz menerusi rancangan Cilik Ceria. Adik-adik kat luar sana mesti teruja kan. Sekali lagi bersama-sama kita dalam rancangan Cilik Ceria. Hari ini macam biasa untuk jam pertama dalam segmen variasi ni, kita nak bawakan seorang lagi tetamu cilik. Kalau minggu sebelum ni kan, kita bersama-sama dengan si cilik dari Sabahan. Hari ini katanya kita nak tampilkan pula anak jati Sarawak. Seseorang yang bukan saja aktif dalam akademik, malah cemerlang dalam bidang co-curriculum. Kita bersama-sama dengan adik Fabiana Rivera Tenah, anak pilai. Tapi sebelum kita dengarkan suara adik Fabiana, saya nak kongsikan dululah antara pencapaian adik Fabiana. Ini antaranya lah, okey. Yang pertama, adik Fabiana pernah meraih naik johan pertandingan bicara berirama sekolah rendah peringkat wilayah Persekutuan Labuan pada tahun lepas, tahun 2025. Kemudian, tempat ketiga, kejohanan bola keranjang MSSWPL juga pada tahun lepas, tahun 2025. Dan naib johan pertandingan Tasim, pertandingan tarian sekolah-sekolah Malaysia wilayah Persekutuan Labuan pada tahun ini, tahun 2026. Itu antara pencapaian yang pernah diraih oleh adik Fabiana. Yang tu saya sebutkan dululah. Lepas ni adik Fabiana yang akan cerita lebih lanjut tentang pencapaian-pencapaian ni. Jadi jom kita nak dengar suara si cantik manis kita hari ni, anggun bergaya, lengkap berpakaian tradisional. Mesti kawan-kawan kat luar sana tak sabar nak dengar suara tetamu cilik kita hari ni. Ini dia adik Fabiana. Hai, selamat datang adik Fabiana.
1: Hai.
0: Ya, dengar suara dia tu. Sihat tak adik Fabiana hari ni?
1: Sihat.
0: Okey, Fabiana, Kak Rehan nak tanya ni. Ini pertama kali ke Fabiana datang Labuan FM?
1: Ya.
0: Pertama kali. Seronok tak masuk konti?
1: Seronok.
0: Okey. Kak Reha pun seronok hari ini dapat sama-sama dengan Fabiana, ya. Seorang anak yang aktif. Kak Reha pun terinspirasi juga sebenarnya dengan Fabiana. Okey, kalau saya tengok kan di sebelah Fabiana dalam konti ni, sebenarnya ada seseorang yang menemani di sisi Fabiana. Okey, Fabiana datang dengan siapa hari ini?
1: Mama dengan kawan.
0: Mama ada menemani di sisi. Kawannya datang support. Baguslah kawan Fabiana ni. Siapa nama tadi? Tavita. Okey, Tavita pun ada datang hari ni support. Okey, Fabiana berasal dari Sarawak, bumi Kenyalang. Kalau kat Sarawak, kampung Fabiana dekat daerah mana?
1: Daerah Stapang Oyak.
0: Stapang Oya. Tadi ibunya. Okey, kita nak dengar sikitlah suara ibunya. Ibu, Puan, sila perkenalkan diri sikit, Puan.
2: Okey, nama saya Josephine Piana Moses. Berasal dari Sibu, Sarawak lah, Stapang Oya.
0: Stapang Oya tu di Sibu.
2: Ya, di Sibu.
0: Kak Reha kan baru sekali sampai dekat Sarawak. Salah satu yang paling Kak Reha suka tentang Sarawak ni kan, Fabiana, dialeknya yang tersendiri. Dialeknya yang unik. Kak Reha suka dengar orang-orang Sarawak ni bercakap. Kalau Fabiana boleh cakap Sarawak?
1: Boleh
0: madah Sarawak. Okey, cuba-cuba kita nak dengar Fabiana say hi. Siapa rakan-rakan pendengar kita dalam dialek Sarawak? Itu dia.
1: Selamat Hari Gawai Raya, Gayu Guru Gerai Nyamai. Nama berita kita semua, Bala Peningal Labuan FM, Bayak di Labuan, Taukah di Serata Menua Bukai. Terima kasih Laban Ninga ke program Cilik Ceria Labuan FM, Bakal Kesarito.
0: Tu dia, seronok dengan orang Sarawak cakap kan. Jadi Fabiana, kalau kat rumah dengan family, mak ayah semua, Fabiana cakap Sarawak ke?
1: Ya.
0: Cakap Sarawak. Puan cakap Sarawak dekat rumah. Okey, saya pun nak belajar jugalah cakap Sarawak ni. Okey, sebelum Kak Rehan nak tanya soalan lain, kita nak berkenalan dululah dengan Fabiana. Boleh Fabiana?
1: Boleh.
0: Boleh. Okey, Fabiana perkenalkan diri sikit. Fabiana, dekat kawan-kawan kita yang tengah dengar Fabiana sekarang ni, Fabiana bagi tahu siapa nama penuh Fabiana, berapa umur Fabiana sekarang ni, lepas tu sekolah kat mana, dan kita semua nak tahu jugalah apa sebenarnya hobi kegemaran Fabiana. Silakan Fabiana.
1: Nama saya Fabiana Rivera Tananak Pilai, berumur 11 tahun dan bersekolah di SK Pantai Labuan. Mm-hmm. Hobi saya ialah membaca buku dan menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah. Saya juga suka belajar perkara baharu bersama rakan-rakan.
0: Oh, tu dia. Fabiana sekolah dekat SK Pantai?
1: Ya.
0: Oh, itu sebenarnya sekolah Kak Reha juga dulu ni. Oh. Ha, bekas sekolah Kak Reha. Bangga Kak Reha tengok junior dari SK Pantai hari ni segak berpakaian tradisional ni. Fabiana memang sekolah dekat SK Pantai tu dari tahun 1 sampai sekarang ke? Ataupun pernah sekolah dekat mana-mana sebelum ni?
1: Tidak.
0: Memang daripada tahun 1 sampai sekarang tahun 5 memang sekolah kat SK Pantai?
1: Dari tadika.
0: Dari tadika memang dekat SK Pantai?
1: Ya.
0: Oh, dekat prasekolah SK Pantai tu?
1: Ya.
0: Ini memang kira senior lah dekat SK Pantai ni kan? Okey, kita dah berkenalan dengan adik Fabiana kita ni. Jadi lepas ni ada soalan-soalan lain kita nak tanya pada Fabiana. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika. Kita akan kembali menemani anda semua tentunya dalam rancangan Cilik Ceria Kecil-Kecil Jadi Inspirasi.
3: Cilik Ceria, berehat seketika. Kembali selepas ini.

0: biasa, sesuatu yang kita sering ambil mudah. Namun, dalam kehidupan yang sibuk ini, kadang-kadang kita lupa untuk menghargainya, terutama masa bersama-sama anak. Terlalu sering kita terlepas momen-momen indah dalam hidup mereka. Masa yang kita habiskan dengan mereka, walaupun sekejap, memberikan kesan yang mendalam. Setiap tawa, setiap pelukan, setiap langkah kecil yang mereka ambil. Anak-anak kita tumbuh begitu cepat. Hari ini, mereka masih kecil. Tetapi esok, mereka mungkin sudah jauh. Jangan biarkan masa berlalu tanpa kita mengambil peluang untuk berada bersama mereka. Hargai setiap detik, setiap senyum, setiap perkataan yang mereka ucapkan. Masa yang kita luangkan bersama-sama mereka adalah kenangan yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Kadang-kadang yang mereka perlukan hanya perhatian kita. Tidak ada yang lebih berharga daripada masa yang kita beri, kerana itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Jadi, luangkanlah masa untuk mereka, kerana waktu yang berlalu tidak akan kembali lagi. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Anda sedang mendengar rancangan Cilik Ceria.
2: Baik, kembali bersama-sama dengan saya Reha dan adik Fabiana dalam rancangan Cilik Ceria. Okey, sebelum kita teruskan, yang mana tengah dengar kita ni tertanya-tanya nak tengok wajah adik manis, adik Fabiana kita ni, anda semua boleh masuk dalam live Facebook kita.

0: Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda. Jangan lupa juga untuk like dan share live kami. Kalau nak tinggalkan komen, tinggalkan komen yang baik-baik, komen yang positif, okey? Jom kita nak tanya lagi adik Fabiana kita ni. Okey, Fabiana okey lagi?
1: Okey.
0: Okey. Okey Fabiana, baru-baru ni kan cuti sekolah. Panjang juga cutinya kan. Minggu baru-baru ni, baru minggu pertama sekolah. Jadi cuti panjang hari tu, Fabiana balik kampung di Sarawak tak?
1: Ya. Yeah.
0: Balik kampung. Kalau macam tu, kita nak minta lah Fabiana untuk kongsikan sikit pengalaman dan macam mana suasana balik kampung di Sarawak. Best tak? Cuba kongsikan yang kita semua, Fabiana.
1: Semasa cuti sekolah baru-baru ini, saya dan keluarga balik ke rumah panjang di Stapang Oyak untuk menyambut hari gawai di sana. Saya sangat gembira kerana dapat berjumpa datuk, nenek dan saudara mara. Suasana kampung di Sarawak sangat tenang dan nyaman. Saya juga dapat menikmati makanan tradisional serta mandi sungai bersama keluarga yang sudah lama tidak berjumpa.
0: Mandi sungai? Dekat Labuan tak ada sungai kan, Fabiana? Kalau nak mandi sungai, kena balik Sarawak kan?
1: Ya.
0: Oh, jadi Fabiana balik kampung dekat Sarawak tu, dekat Sibu tu, memang tinggal dekat rumah panjang?
1: Ya.
0: Oh, uniknya. Kak Reha sendiri pun tak pernah masuk rumah panjang. Boleh ke kalau Kak Reha nak pergi melawat kampung Fabiana?
1: Boleh.
0: Boleh. Okey, nanti kita deal eh, Fabiana. Okey. Baik, itu tentang cuti sekolah. Dan selain daripada cuti sekolah, 1 Jun baru-baru ni pun cuti umum sempena Hari Gawai. Hari Gawai ni biasanya disambut oleh masyarakat di Sarawak lah. Jadi kita nak tanya Fabiana. Fabiana kan anak jati Sarawak. Jadi apa Fabiana tahu tentang sambutan Hari Gawai dan kenapa perayaan ini penting untuk masyarakat di Sarawak, Fabiana?
1: Hari Gawai ialah perayaan yang disambut oleh masyarakat Dayak di Sarawak sebagai tanda kesyukuran selepas musim menuai. Perayaan ini penting kerana ia mengeratkan hubungan kekeluargaan dan masyarakat. Pada Hari Gawai, keluarga akan berkumpul, berkunjung ke rumah saudara mara dan meraikan budaya tradisional Sarawak.
0: Jadi waktu Hari Gawai tu semua family berkumpul lah.
1: Ya. Yeah.
0: Yang lama tak jumpa pun semua berkumpul. Kalau dekat Labuan ni, Fabiana, tak ada saudara mara kat Labuan?
1: Ada.
0: Ada. Okey, semua berkumpul lah dekat kampung kalau dah Hari Gawai.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, kalau tradisi unik yang ada kat Sarawak pula, dekat mana-mana negeri kita pergi mesti ada. Kalau macam kat Sarawak sendiri, apa antara makanan tradisional, pakaiannya ataupun adat budaya Sarawak yang paling Fabiana suka? Dan Fabiana nak kenalkan dekat kawan-kawan kita di Labuan ni. Kan Fabiana ramai kawan dekat Labuan kan? Apa dia Fabiana?
1: Saya suka memperkenalkan pakaian tradisional Iban, iaitu ngepan Iban, kerana pakaian tersebut sangat unik dan cantik. Kalau makanan pula seperti penganan, penyaram, mano pansua, umai dan kek lapis. Saya berharap lebih ramai rakan di Labuan dapat mengenali keunikan budaya Sarawak kerana budaya kita sangat menarik dan istimewa.
0: Aha, okey, tadi Fabiana ada sebut pasal pakaian tradisional masyarakat Iban kan, Fabiana?
1: Ya.
0: Yang Fabiana pakai sekarang ni? Yang itulah?
1: Ya.
0: Oh, tengok kalau siapa-siapa pendengar kita yang nak tengok macam mana pakaian masyarakat Iban tu, boleh masuk ke live Facebook Labuan FM. Sebab sekarang ni Fabiana sedang mengenakan lengkap ya, berbusana pakaian tradisional dari masyarakat Iban. Cantik je kita tengok, manis je kan. Yang dekat atas kepala tu kita panggil apa, Fabiana?
1: Suku tinggi.
0: Ini first time ni Kak Reha nampak ni. Kalau Kak Reha nak pakai boleh ke, Fabiana?
1: Boleh.
0: Nanti kita try eh. Tadi kalau makanan tradisional tadi, salah satu yang Fabiana sebut tadi apa?
1: Penganan.
0: Aha.
1: Umai.
0: Mhm.
1: Mano pansua.
0: Mhm.
1: Dan kek lapis.
0: Ya, semua tu Fabiana pernah makan lah?
1: Pernah.
0: Kak Reha satu, kek lapis Kak Reha pernah rasa. Tapi yang lain-lain tu Kak Reha tak pernah rasa. Kalau nak rasa, kena datang Sarawak lah kan?
1: Ya.
0: Kena datang Sarawak ya, kawan-kawan semua, kalau nak rasa makanan-makanan tradisional ni. Baik, Fabiana, kita dah share-share, dah kongsi-kongsi dengan kawan-kawan semua pasal Sarawak. Fabiana cerita pasal pengalaman cuti dekat Sarawak, sambutan Hari Gawai macam mana. Lepas tu banyak banyak makanan tradisional, adat budaya kat Sarawak. Jadi Kak Reha dengar pun macam seronok je, rasa macam nak jalan-jalan lah dekat Sarawak. Boleh ke nanti Kak Reha pergi Sarawak, Fabiana yang bawa Kak Reha jalan-jalan kat sana, boleh ke?
1: Boleh.
0: Boleh. Fabiana ni bagus lah, semua boleh. Okay, kita nak tanya Fabiana pula tentang pencapaian-pencapaian Fabiana. Macam di awal Kak Reha sebut tadi, antara pencapaian yang pernah diraih oleh Fabiana ialah naib Johan pertandingan bicara berirama peringkat wilayah Persekutuan Labuan pada tahun lepas. Betul?
1: Betul.
0: Yang ni kita panggil kecil-kecil jadi inspirasi. Baru darjah 5 dah join macam-macam pertandingan dah. Ingat senang nak dapat top 3 bersaing dengan semua sekolah kat Labuan kan Fabiana kan?
1: Ya.
0: Susah, mencabar. Jadi tahniah kita nak ucapkan untuk Fabiana, pasukan dari SK Pantai. Bangga sekejap Kak Reha kan, sebab dulu Kak Reha pun bekas sekolah SK Pantai kan. Jadi boleh tak Fabiana kongsi macam mana Fabiana yang merupakan salah seorang ahli kumpulan buat persediaan untuk pertandingan tu?
1: Terima kasih. Sebelum pertandingan bicara berirama, kami berlatih dengan bersungguh-sungguh setiap hari. Kami perlu menghafal skrip, menjaga sebutan, intonasi suara dan pergerakan supaya persembahan kami kelihatan kemas dan menarik. Saya belajar bahawa kerjasama dan disiplin sangat penting untuk mencapai kejayaan sebagai satu pasukan.
0: Dalam satu pasukan tu ada berapa orang Fabiana? Kalau apa ni pertandingan bicara berirama ni selalunya berapa orang? Ada tak sampai 10 orang?
1: Lebih.
0: Oh, lebih. Jadi Fabiana salah seorang je lah.
1: Ya.
0: Kalau berlatih selalunya dalam satu hari tu berapa jam?
1: Mungkin dalam 2 jam.
0: 2 jam lama juga tu. Hari-hari berlatih sebelum pertandingan?
1: Ya.
0: Itu dia ya, pertandingan berirama. Pertandingan berirama yang macam chorus speaking lah kan?
1: Ya.
0: Tapi dalam bahasa Melayu kan?
1: Ya.
0: Kak Reha tak pernah join. Okey, itu pertandingan berirama. Selain daripada naib Johan pertandingan berirama tadi tu, Fabiana juga berjaya meraih tempat ketiga dalam kejohanan bola keranjang MSSWPL 2025. Sukan pun aktif kan. Jadi bagi Fabiana sendirilah, kalau main bola keranjang tu kan kena satu tim kan, satu pasukan, satu kumpulan. Jadi apa yang paling seronok bila bermain dalam satu pasukan tu?
1: Perkara yang paling menyeronokkan apabila bermain bola keranjang ialah dapat bekerjasama dengan rakan sepasukan. Kami saling memberi semangat dan membantu antara satu sama lain ketika perlawanan. Walaupun penat berlatih, saya berasa gembira kerana dapat belajar tentang semangat, kesukanan dan kerja berpasukan.
0: Baguslah Fabiana ni kan. Pertandingan berirama pun dia join, yang sukan bola keranjang pun dia join. Itu dia ya, kecil-kecil dah jadi idol cilik yang aktif. Ini yang kita nak ni kan. Kecil-kecil dah boleh jadi inspirasi kepada kawan-kawan kat luar sana yang umur-umur macam Fabiana ni, supaya aktif dengan aktiviti-aktiviti kat sekolah. Bukan je kita nak fokus dalam pelajaran di kelas, tapi kalau ada aktiviti dekat sekolah pun ataupun pertandingan-pertandingan kat sekolah pun kena join juga. Betul tak Fabiana?
1: Betul.
0: Ceria je Fabiana hari ni kan. Kenalah dengan rancangan kita hari ni kan. Rancangan cilik ceria. Baik, jom kita nak cecil dulu. Kita bagi adik Fabiana kita ni tarik nafas dulu. Sebab lepas ni katanya adik Fabiana nak kongsikan satu kisah dalam segmen Kisah dan Teladan. Jadi apa kisah yang akan dikongsikan? Sama-sama kita dengarkan selepas ini dalam rancangan cilik ceria di Labuan FM Suara Pesisir Anda.
2: Cilik Ceria akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.
3: Gerak ke kanan, gerak ke kiri.

Kongsi. Hai, kali ini Zahri nak kongsi kepada anda mengenai dengan awas cuaca panas. Yang mana menerusi cuaca panas ini, kita boleh mendapat penyakit berkaitan cuaca panas. Iaitu yang pertama, ruam panas. Yang mana kulit menjadi merah dan muka berasa pedih. Dan yang kedua adalah mengenai dengan kekejangan haba ataupun heat cramp. Yang mana otot menjadi kejang akibat pendedahan kepada cuaca panas. Dan yang ketiga adalah keletihan haba. Berlaku akibat pendedahan berterusan kepada cuaca panas. Dan yang keempat adalah mengenai dengan strok haba, yang mana suhu badan melebihi 40 darjah Celsius. Dan menerusi strok haba ini, ia boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat dengan cepat. Dalam cuaca panas ini, ada langkah melindungi diri dari kesan cuaca panas. Antaranya, kurangkan aktiviti luar yang melibatkan pendedahan kepada cuaca panas, menyejukkan suasana rumah dengan memasang penyaman udara atau kipas. Seterusnya, kurangkan makanan yang boleh memanaskan badan seperti cili, lada dan elakkan atau kurangkan minuman yang manis mengandungi kafein dan minuman berkarbonat. Dan seterusnya, kerap minum air. Juga digalakkan minum minuman sejuk berbanding minuman panas dan elakkan ziarah saudara mara pada waktu panas seperti waktu tengah hari. Dan seterusnya, elakkan memakai pakaian ketat dan berwarna gelap seperti hitam. Dan yang terakhir, pakai topi atau payung dan krim pelindung matahari seperti sunscreen, sunblock untuk melindungi kulit daripada pancaran cahaya matahari. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM.

0: Cili Ceria.
1: Baik, kembali kita dalam rancangan Cili Ceria, kecil-kecil jadi inspirasi. Dan di konti, saya masih lagi ditemani adik Fabiana. Okey lagi adik Fabiana? Okey. Panjang kisah dan teladan dikongsikan tadi. Lepas ni kita minum air . Kita tarik nafas lepas ni . Yeah. Ini yang last ni. Boleh teruskan?
2: Boleh.
1: Okey, semangat yang kita mahukan. Okey, kita nak sambung lagi perkongsian kita bersama-sama dengan adik Fabiana. Baik, Fabiana. Tadi kita cerita pasal pencapaian tahun lepas. Tahun 2025. Kali ini kita nak kongsikan pula pencapaian Fabiana yang latest. Tahun 2026 ni. Tahun 2026 ni, Fabiana berjaya menjadi Naib Johan dalam pertandingan Tasim Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi dalam pertandingan tu, Fabiana, apa cabaran yang dihadapi oleh Fabiana dan apa yang Fabiana belajar daripada pengalaman tu?
2: Cabaran yang saya hadapi ialah membuat persediaan yang rapi dan mengurus masa antara pelajaran dengan latihan. Saya perlu banyak berlatih menghayati dan menghafal setiap gerakan yang diajar, memandangkan ini merupakan tahun pertama saya mengikuti pasukan sekolah saya mengikuti Tasim. Melalui pertandingan ini, saya belajar supaya tidak mudah berputus asa dan sentiasa berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap perkara yang dilakukan.
1: Tu dia ya, cabarannya. Bukan senang kan Fabiana nak, orang kata nak manage masa supaya seimbang antara pelajaran dengan tarian tadi tu. Tengok Fabiana, tadi pertandingan berirama pun dia join juga. Lepas tu bola keranjang pun dia join juga. Tarian pun dia join juga. Semua dia sapu ni. Memang aktif ni adik Fabiana ni. Okey, jadi dalam apa saja yang kita buat kan, mestilah ada cabaran-cabarannya kan Fabiana kan. Yeah. Tak ada cabaran, tak feel lah orang kata kan. Yeah. Apa yang penting, kena hadap. Apa saja cabaran yang datang, jangan putus asa, buat sampai jadi. Kalah menang, belakang cerita. Yang penting, usaha ada, berani nak ke depan. Macam Fabiana, dapat naik Johan kan Fabiana?
2: Ya.
1: Dapat naik Johan, bukan kaling-kaling, bukan calang-calang. Jadi ini anak-anak yang wajar kita jadikan contoh dan kita banggakan. Kak Reha pun bangga dapat bersama-sama dengan adik Fabiana hari ini. Okey, akhir sekali Fabiana, sempena sambutan Hari Gawai yang disambut baru-baru ni, apa pesanan dan harapan Fabiana kepada rakan-rakan sebaya supaya terus menghargai budaya? Lepas tu kita nak dengar juga pesanan, harapan daripada Fabiana untuk kawan-kawan kat luar sana supaya rajin belajar dan berani mengejar impian. Silakan Fabiana.
2: Sempena sambutan Hari Gawai, saya ingin mengajak rakan-rakan untuk menghargai budaya dan tradisi yang ada di negara kita. Selain itu, rajinlah belajar, hormati ibu bapa dan guru, serta jangan takut untuk mengejar impian. Jika kita berusaha dengan bersungguh-sungguh, kita boleh mencapai kejayaan pada masa hadapan.
1: Itu dia. Jangan lupa mak ayah kan. Jangan lupa guru-guru, mak yang menemani, maminya ada di sisi menemani. Jangan lupa ya Fabiana, esok dah berjaya. Jangan lupa dengan mami yang setia menemani, rakannya di sini kan, Tavita. Okey, itu dia adik Fabiana. Jadi apapun, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk adik Fabiana atas perkongsian yang sangat menarik, penuh informasi tentang sambutan Hari Gawai di Sarawak. Tahniah juga kita nak ucapkan atas pencapaian-pencapaian yang adik Fabiana raih. Tak kira lah dalam akademik ke ataupun co-curriculum. Kita doakan semoga adik Fabiana terus cemerlang, terus maju jaya dalam pelajaran, aktif dalam pelbagai kegiatan dan pastinya menjadi inspirasi kepada kawan-kawan kat luar sana. Okey, untuk perkongsian Hari Gawai hari ini, walaupun Hari Gawai ni kita sambut pada 1 Jun setiap tahun, semangat perayaan dan kemeriahannya masih terasa sepanjang bulan ini. Kepada semua yang meraikannya, semoga sambutan Hari Gawai tahun ini membawa kegembiraan, kesejahteraan dan mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan serta persahabatan. Jadi apapun, terima kasih untuk anda semua terus menyokong rancangan Cili Ceria di Labuan FM. Terima kasih juga untuk ibu kepada Fabiana yang berada di sisi, yang turut hadir menemani di konti. Rakannya juga hadir di konti nanti katanya ada seorang lagi kawan tak datang kan, Fabiana kan?
2: Yeah.
1: Nanti kita jemput dia pula. Okey. Dan terima kasih juga buat rakan jurutera bertugas yang melancarkan lagi sesi perkongsian kita hari ini, saudari Avon. Okey. Jadi apa pun, jangan lupa temu janji kita pada siaran akan datang dan semestinya dalam rancangan Cilik Ceria, kecil-kecil jadi inspirasi. Bye-bye semua. Bye-bye sikit.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye. Okey, jumpa lagi.

0: Jom kita dengar variasi.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
15: Latiwin FM has notified you.
16: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

Baik, kembali bersiaran bersama-sama saya dalam segmen Variasi Lebih Banyak Hiburan Untuk Anda. Jadi macam biasa, hari ini hari Sabtu, Variasi akan menemani anda sehingga pukul 3 petang nanti. Dan kejap lagi ada banyak info serta perkongsian menarik saya nak kongsikan bersama-sama anda. Tapi sebelum kita teruskan dengan perkongsian kita hari ini, kita nak dengarkan dulu apa terus dari lokasi sempena sambutan Hari Belia Peringkat Wilayah Persekutuan 2026 bersama-sama dengan rakan setugas kita di lokasi, Saudara Azri Abdullah. Silakan.

0: Baik, jom kita nak dengarkan dulu laporan terus dari lokasi sebenar sambutan Hari Belia Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan 2026 bersama-sama dengan rakan setugas kita Azri Abdullah. Silakan.
1: Terima kasih Reha dari Studio Labuan FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum, salam bahagia saudara. Salam Malaysia Madani, belia perak negara. Dan sekali lagi, kedua lapor terus yang kami bawakan secara eksklusif ataupun secara langsung dari sekitar pentas anggrek Ujana Keuangan Ketuan Labuan sempena dengan penganjuran sambutan Hari Belia Negara 2026 ini. Dan bersama dengan saya ketika ini ialah Cik Nazira binti Roslan, Presiden Majlis Belia Labuan, yang akan membicarakan sedikit mengenai dengan penganjuran sambutan Hari Belia Negara bagi edisi tahun 2026. Jadi, assalamualaikum, selamat pagi Cik Nazira.
2: Ya, selamat pagi.
1: Apa Tuan kabarnya? Sehat ya?
2: Sehat.
1: Jadi, sebenarnya kita Presiden Majlis Belia Labuan, yang mana penganjuran pada kali ini, yang mana Majlis Belia Labuan merupakan tonggak utama dalam penganjuran ini bersama dengan Kementerian Belia dan Sukan Persekutuan Labuan. Majlis Belia Labuan, apakah makna kepentingan sambutan Hari Belia Negara khususnya kepada golongan belia Labuan, serta bagaimana sambutan ini mampu meningkatkan semangat kesukarelaan dan juga kepimpinan dalam kalangan anak muda?
2: Baiklah, makna sambutan tahun ini adalah untuk kita berikan pengiktirafan tertinggilah kepada golongan belia, iaitu platform kerajaan untuk menghargai sumbangan, jasa dan potensi golongan belia berumur 15 hingga 30 tahun dalam pembangunan ekonomi, sosial dan politik negara. Dan selain itu, ianya dijadikan sebagai wadah penyatuan belia. Itulah ia menjadi ruang di mana pelbagai persatuan akan berkumpul pada sambutan tahun ini. So, begitulah Tuan.
1: Ya. Dan seketika kita menghormati lagu kebangsaan yang dilangsungkan di sekitar pentas anggrek ini.

0: Okey, kita baru saja selesai untuk mengikuti lagu Maju dan Sejahtera, lagu rasmi untuk wilayah persekutuan. Dan ketika ini kami masih lagi berlangsung di pentas anggrek Ujana Kewangan wilayah persekutuan Labuan ini. Dan tadi kita sempat seketika saja bersama dengan Cik Nazira selaku Presiden Majlis Belia Labuan, yang telah pun memperkatakan sedikit mengenai dengan penganjuran belia negara wilayah persekutuan Labuan yang di Ujana. Jadi baru saja tadi ialah ketibaan yang berhutuan Mordi Anak Bimol, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia, untuk merasmikan sambutan Festival Belia dan juga Hari Belia Negara. Dan seterusnya akan diikuti dengan beberapa acara di pentas utama ini. Antaranya adalah penyampaian anugerah Perdana Belia Negara Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan bagi edisi tahun 2026. Kalau kita lihat, sebenarnya mesej penting untuk disampaikan khususnya kepada para belia, khususnya di wilayah persekutuan Labuan ini, yang mana sambutan Hari Belia Negara ini dianjurkan sebenarnya adalah bagi menghargai peranan signifikan belia dalam pembangunan negara, di samping memupuk semangat patriotisme dan juga memperkukuh perpaduan nasional. Jadi inisiatif ini turut menyediakan platform strategik untuk belia menyuarakan aspirasi ke arah pembangunan modal insan yang holistik, inklusif dan juga sejahtera, selari dengan nilai teras Malaysia Madani, khususnya kemampuan dan kesejahteraan dalam usaha memperkasa potensi generasi secara menyeluruh. Dan seiring dengan komitmen Kementerian Belia dan Sukan ataupun KBS melalui Jabatan Belia dan Sukan Negara sebagai penggerak utama sambutan Hari Belia Negara 2026 bersama dengan Majlis Belia Labuan, ya, MBL, yang mana pelbagai inisiatif telah pun dirangka bagi memastikan sambutan pada tahun ini dapat dirasai secara inklusif oleh golongan belia di seluruh negara, merangkumi kawasan bandar dan juga di luar bandar. Jadi saudara, kalau dapatlah saya bayangkan pada ketika ini, yang mana di sekitar perkarangan pentas anggrek ini telah pun dipenuhi oleh orang ramai untuk bersama-sama menyaksikan upacara perasmian penganjuran Hari Belia Negara Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan, yang dihadiri oleh Yang Berhormat Tuan Mordi Anak Bimol selaku Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia, yang telah pun berada bersama-sama dengan div-div kehormat, ya, bersama dengan ketua-ketua jabatan serta orang ramai untuk memenuhi di sekitar perkarangan pentas anggrek ini, kerana di sinilah dilangsungnya acara-acara utama, terutamanya bagi acara penyampaian sijil watikah dan juga penghargaan panel penilaian anugerah Perdana Belia Negara Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan. Dan juga seterusnya akan diikuti penyampaian anugerah Perdana Belia Negara Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan 2026, dan juga beberapa persembahan artis akan turut diadakan untuk menghiasi pentas anggrek di Ujana Keuangan ini. Jadi apapun, untuk makluman saudara pendengar kita, selain daripada acara perasmian yang sedang berlangsung pada ketika ini, yang mana acara ataupun aktiviti-aktiviti lain juga turut masih diadakan, ya. Antaranya adalah seperti peluang pekerjaan, kemudian juga diadakan pameran agensi, yang mana orang ramai boleh datang sendiri ke gerai-gerai pameran ini untuk mengambil peluang, terutamanya para belia kita, untuk melihat sendiri ataupun mendapatkan sendiri peluang pekerjaan yang diadakan ini, dan juga dapat mengetahui apakah antara perkhidmatan-perkhidmatan khusus yang diberikan oleh agensi-agensi yang mengambil bahagian dalam membuat pameran pada ketika ini. Selain itu juga diadakan persembahan pentas, diadakan interaktif booth, ya, Dan selain itu juga cabutan bertuah gerai belia kita ni, dan juga Instagramable Corner. Ini adalah untuk sesi bergambar yang mana orang ramai boleh mengambil bahagian untuk acara ini. Dan bukan hari ini saja acara-acara ini berlangsung, yang mana esok masih diteruskan dengan beberapa lagi acara yang telah pun siap disusun atur sempena dengan sambutan Hari Belia Negara peringkat Wilayah Persekutuan Labuan bagi musim 2026 ini. Dan apa yang penting, kita akan sama-sama mengetahui beberapa kategori yang dipertandingkan khususnya untuk Anugerah Perdana Belia Negara peringkat Wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 2026 ini. Jadi antaranya adalah kategori pertubuhan belia, kemudian kategori individu lelaki ke kategori individu wanita. Jadi untuk menerima Anugerah Perdana Belia Negara ini peringkat Wilayah Persekutuan Labuan ini bukanlah mudah, tetapi sudah pasti apa yang dinilai adalah dari segi syarat-syarat yang telah ditetapkan serta sumbangan yang telah diberikan sebagai khidmat dan juga bakti dalam pembangunan negara agar supaya terpilih untuk dianugerahkan bagi kategori pertubuhan belia, kategori individu lelaki dan juga kategori individu wanita Anugerah Perdana Belia Negara bagi musim 2026 peringkat Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi itu dulu lapor terus yang dapat kami bawakan pada pagi ini, dan kami mengharapkan agar supaya orang ramai yang berada di sekitar Wilayah Persekutuan Labuan ini untuk datang beramai-ramai, datang ke pentas anggrek Ujana Kewangan ini, kerana acara-acara ataupun aktiviti sambutan Hari Belia Negara peringkat Wilayah Persekutuan langsung sehingga petang nanti. Dan esok sudah pasti masih ada lagi acara-acara lain yang telah pun siap disusun atur oleh penganjur, iaitu Majlis Belia Negara ataupun Majlis Belia Labuan bersama dengan Jabatan ataupun Kementerian Belia dan Sukan Wilayah Persekutuan Labuan ini. Jadi sekian dulu, lapor terus dari Pentas Anggrek Ujana Kewangan Hari Belia Negara Wilayah Persekutuan Labuan 2026. Kita kembali dulu ke studio bersama DJ Raiha di sana. Silakan.
1: Baik, demikian tadi baru saja kita ikuti lapor terus daripada saudara Azri Abdullah sempena sambutan Hari Belia Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026 yang bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan ketika ini. Jadi untuk anda semua, jom sama-sama datang bagi memeriahkan lagi sambutan Hari Belia. Ramai-ramai datang ke pameran di sana. Ada cabutan bertuah, ada macam-macam aktiviti menarik. Studio Mini Labuan FM pun ada kat sana. Sebelah petang pukul 2 petang nanti kita ada banyak lagi aktiviti menarik. Disebabkan orang kata apa, bahan-bahan Piala Dunia ni, World Cup ni, petang ni kita ada permainan interaktif edisi Piala Dunia. Siapa yang pandai, yang hebat timbang bola, nak try timbang bola, nak try sepakan penalti petang ni, jangan lupa datang ke lokasi. Okey, ada kru-kru Labuan FM kat sana. Baik, jom kita nak berhibur dulu. Lepas ni saya akan kembali semula menemani anda. Ada banyak info saya nak kongsikan dengan anda, termasuklah info mengenai Piala Dunia kali ini. Jadi terus stay tune di frekuensi yang sama. Kembali selepas ini hanya dalam Variasi.

0: Teruskan bersama Variasi di Labuan FM.
1: Perkongsian siapa dia hari ini?
2: Baik, Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, jangan lupa sebelum saya berkongsi lebih banyak info macam biasa, kita nak kongsikan dulu apa perkongsian yang dibawakan oleh DJ Hebri, penerbit kita dalam ruangan Siapa Dia. Ini mengenai pelakon yang kita tengok semakin hari semakin cantik, semakin awet muda, Zizi Ezet, yang katanya mengalami masalah penglihatan rabun sampai orang ingat dia sombong sebab tak nak tegur kalau jumpa siapa-siapa dekat tempat awam. Jadi sebab masalah rabun yang dialami oleh Zizi, beliau mengalami kesukaran untuk mengecam wajah individu di tempat awam. Menurut Zizi, keadaan tu sering menimbulkan salah faham apabila ada yang menganggap dia bersikap sombong sebab tak nak tegur atau menyapa mereka. Katanya, kalau nampak saya dekat tempat awam dan saya tak tegur, janganlah terus anggap saya sombong, katanya. Sejujurnya, penglihatannya sangat teruk dan dia pula degil, tak nak pakai cermin mata. Dalam pada itu, Zizi turut berkongsi pengalaman memalukan apabila dia tersilap memanggil individu lain yang disangka rakannya. Katanya, kemain semangat dia melambai, penuh semangat melambai, rupa-rupanya salah orang. Jadi sekarang dia dah belajar daripada pengalaman tu, dia lebih selesa menunggu orang lain menegurnya terlebih dahulu bagi mengelakkan situasi sama berulang. Bukan sebab dia belagak, bukan sebab dia sombong, tapi sebab 50% kemungkinan beliau langsung tak tahu siapa yang beliau tengah pandang masa tu. Jadi jangan cepat-cepat assume, jangan cepat-cepat salah sangka. Sebenarnya ramai juga ya yang hadap benda yang sama bila ada masalah rabun ni, takut nak tegur, takut salah orang. Kadang orang dari jauh dah lambai dekat kita kan, kita pula dah lambai dari jauh, semangat ke main. Tapi sebab kita tak nampak rabun jauh, diingatnya kita sombong. Jadi kesimpulannya, janganlah menilai sesuatu tu dengan cepat sangat. Okey. Baik, itu dia perkongsian dalam ruangan Siapa Dia untuk edisi hari ini 13 Jun 2026. Terima kasih DJ Hebri selaku penerbit untuk ruangan Siapa Dia. Lepas ni saya akan kongsikan lagi info-info menarik bersama-sama anda. Jadi terus kekal di frekuensi yang sama. Kita kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik. Mula sekarang, kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu, Zari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Anda berminat dengan T-Band? Jom sertai kami di ATEC JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan latihan kemahiran teknikal di peringkat sijil dan diploma yang diperlukan dalam industri setempat. Kami juga menyediakan kemudahan pembelajaran, allowance saku RM100, asrama dan makan secara percuma, juga fasiliti sukan dan riadah untuk keselesaan pelajar. Berminat? Permohonan boleh dibuat melalui laman web mohon.tvet.gov.my atau datang sendiri ke kampus kami untuk pertanyaan dan maklumat lanjut.
3: Variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Suara posisi anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami kerana dirimu begitu berharga.
4: Kami sayang anda, suka tak?
3: Kasih like.

0: Abang, pembungkus gula-gula di ini boleh buang keluar tingkap biar terbang.
1: Jangan Adi. Itu perbuatan berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
0: Bahaya? Sampah kecil saja pun.
1: Sampah kecil pun boleh terkena pengguna jalan raya lain. Kalau terkena penunggang motosikal atau basikal, boleh menyebabkan kemalangan.
0: Oh, Adi ingatkan terus hilang ditiup angin.
1: Bukan hilang, tapi jatuh di jalan. Lama-kelamaan, jalan jadi kotor, longkang tersumbat, dan boleh menyebabkan banjir.
0: Wah, rupanya satu sampah kecil boleh menyebabkan masalah besar.
1: Betul tuh, dalam kereta boleh simpan sampah dalam plastik atau bekas kecil. Buang apabila jumpa tong sampah.
0: Mudah saja rupanya. Hero sebenarnya buang sampah di tong sampah, bukan campak keluar dari kenderaan.
1: Pandai pun Adi. Ingat, jangan membuang sampah dari kenderaan bergerak. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan sayangi alam sekitar.
0: Pesanan ini daripada 8 FM.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
4: Alah, sekali-sekala Kak Mah. Takkanlah, tak boleh kan?
5: Sekali-sekala Kak Fora tu lain macam tau. Minggu ni, Kak Mah tengok dia kali tau. Ha? Macam mana tu?
4: Stres kerja lah Kak Mah. Shopping tu kan satu terapi diri.
3: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Self Reward ke Self Sabotage 16 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
6: Bila rasa bosan, pasti nak hiburan. Kami berikan lagu-lagu hiburan terbaik di Labuan FM. Hanya dalam segmen Variasi.

Baik, 11.52 minit pagi sudah ketika ini. Terima kasih sekali lagi untuk anda yang masih kekal di posisi mendengarkan kami menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, saya ada satu bahan untuk anda. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, akan menganjurkan tausiah at Ma'al Hijrah, Majlis Bacaan Doa Akhir dan Awal Tahun pada 16 Jun 2026. Pukul 5 petang sehingga pukul 9 malam. Juga diadakan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah pada 17 Jun 2026 pukul 7 pagi sehingga pukul 12 tengah hari bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Majlis ini akan dibawakan juga secara langsung menerusi siaran TV 1 dan disambung siar juga ke TV Al Hijrah serta live streaming di media sosial rasmi JAKIM. Selain itu, sesi tausiah at Ma'al Hijrah akan disiarkan secara langsung juga menerusi live streaming di media sosial rasmi JAKIM dan TV Al Hijrah. Jadi jangan lupa untuk anda semua saksikan majlis tausiah at Ma'al Hijrah, bacaan doa awal dan akhir tahun, juga sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijriah menerusi semua platform yang disediakan. Baik, macam biasa sebentar sahaja lagi tepat pukul 12 tengah hari kita akan ikuti warta ringkas dari bilik berita awal semasa Labuan FM. Jadi terus setia di frekuensi kami, kembali selepas ini dalam variasi.

0: dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
3: Ayo, Belia Labuan. Meriahkan sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan pada 13 hingga 14 Jun 2026 di Ujana Kewangan dan Kompleks Belia dan Sukan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jangan lepaskan peluang menyaksikan penyampaian Anugerah Perdana Belia Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan 2026 yang turut berlangsung sama Hari Belia Negara 2026 Menggerak Belia.
4: Labuan FM, suara pesisir anda.
5: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

12 tengah hari bersama-sama saya Fariha Muhammad Khidir dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penebusan baucer buku Madani 2026 dijangka mula dilaksanakan pada Julai ini secara digital, membolehkan lebih 2 juta pelajar di bawah Kementerian Pendidikan KPM mendapatkan bahan bacaan dengan lebih mudah dan telus. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, inisiatif itu melibatkan pelajar daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 6, Matrikulasi dan Institut Pendidikan Guru IPG dengan peruntukan keseluruhan RM210 juta. Menurut beliau, penebusan akan dibuat secara dalam talian menerusi platform yang dikendalikan Perbadanan Kota Buku bagi memastikan ketelusan pelaksanaan serta mengelakkan penyalahgunaan baucer. KPM berharap inisiatif itu dapat menggalakkan budaya membaca dalam kalangan pelajar di samping memberi peluang kepada mereka memilih bahan bacaan yang bersesuaian bagi meningkatkan pengetahuan dan pembelajaran. Persiapan bagi penganjuran Road to Maha 2026 Labuan kini memasuki fasa akhir dengan pelbagai perancangan dan penyelarasan kiat dilaksanakan bagi memastikan program berkenaan berjalan lancar. Perkembangan itu dibincangkan dalam mesyuarat penyelarasan yang dipengerusikan oleh Pengerusi Bersama Jawatan Kuasa Kerja Road to Maha 2026 Labuan, Datuk Parang Abad Alliance Thomas semalam di Menara Perbadanan Labuan. Menurut beliau, kerja-kerja di tapak penganjuran di jangka bermula dalam masa terdekat memandangkan hanya kira-kira 40 hari berbaki sebelum acara itu berlangsung. Program itu dijadual berlangsung dari 23 hingga 26 Julai depan dengan menampilkan pelbagai pameran serta aktiviti berkaitan sektor pertanian, hortikultur dan agro pelancongan. Program tersebut dijangka menjadi platform penting untuk mempromosikan perkembangan industri agro makanan selain memberi peluang kepada pengunjung mendapatkan maklumat dan pendedahan mengenai teknologi serta inovasi terkini dalam sektor berkenaan. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Labuan dengan kerjasama pengurusan Masjid Jamik Layang-Layangan mengadakan program ziarah komuniti bagi menyantuni golongan warga emas, uzur dan sakit di sekitar kampung Layang-Layangan baru-baru ini. Program tersebut disertai pengurus Mawib Labuan, Muhammad Rafi Zakaria bersama rombongan pengurusan masjid yang diketuai pengerusinya Haji Basran Jamil. Menurut kenyataan Mawib Labuan, program berkenaan bertujuan menzahirkan keprihatinan terhadap golongan yang memerlukan perhatian selain mengukuhkan hubungan silaturahim antara institusi masjid, agensi dan masyarakat setempat. Sepanjang ziarah itu, beberapa penerima turut menerima sumbangan kit bakul makanan sebagai usaha membantu meringankan beban serta memenuhi keperluan harian mereka. Inisiatif berkenaan mencerminkan komitmen berterusan Mawib dan pihak masjid dalam memastikan kebajikan masyarakat sentiasa diberi perhatian, khususnya golongan yang kurang berkemampuan dan memerlukan sokongan. Turut hadir Pengetua Kompleks Darul Kifayah KDK Mawib Cawangan Labuan, Ustaz Abdul Fatah Abdul Hafiz. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam, sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Berita disunting oleh Muhammad Izwadi Jaludin. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Baik, masih bersama-sama Variasi di Labuan FM. Reha masih menemani anda menerusi segmen Variasi 12.10 minit tengah hari sudah ketika ini dan kita dah berada di jam yang kedua. Jadi jangan tukar dulu frekuensi anda, terus setia di dua frekuensi kita, 103.7 dan 89.4 MHz. Sebab ada banyak lagi info yang saya nak kongsikan, banyak lagi hebahan, perkongsian yang menarik dan tentunya juga lagu-lagu terbaik untuk anda semua selepas ini. Tapi sebelum tu macam biasa, jom saya nak kongsikan dulu dengan anda waktu-waktu penting, waktu-waktu solat fardu bagi Wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 13 Jun 2026. Jadi untuk panduan bersama, maksudnya waktu solat fardu Zuhur adalah pada pukul 12.21 minit tengah hari. Kemudian maksudnya waktu solat asar 3.47 minit petang, diikuti dengan waktu maghrib pukul 6.33 minit petang, manakala waktu isyak pula adalah pada pukul 7.49 minit malam. Jadi untuk anda semua muslimin dan muslimat, selamat menunaikan solat fardu. Kita kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: ambil dua-dua.
1: Ambil dua ambil satu. Haa. Ambil dua
2: ambil satu. Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Empat hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Labuan FM.
4: Mutiara Hadis.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. 1/3 akhir malam yang istimewa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, Rabb kita Tabaraka wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku akan mengabulkan. Siapa yang meminta sesuatu kepadaku niscaya aku akan memberinya. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku niscaya aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut antara waktu mustajab doa ialah 1/3 malam terakhir. 1/3 malam terakhir iaitu bermula sekitar jam 3 pagi antara waktu mustajab untuk berdoa. Sesiapa berdoa kepada Allah akan dikabulkan. Sesiapa yang meminta kepada Allah akan diperkenankan. Dan sesiapa yang memohon keampunan akan diampunkan. Rebutlah peluang waktu istimewa yang disediakan setiap hari. 1/3 akhir malam yang menjadi antara waktu keampunan dan mustajab doa. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Hadis.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, antara nikmat yang besar yang telah kurniakan kepada manusia ialah kemampuan untuk bercakap dan berkomunikasi. Namun, lidah dan jari yang tidak dijaga boleh menjadi punca kerosakan dalam masyarakat. Hari ini manusia bukan saja bercakap dengan lidah tetapi juga dengan jari. Apa yang ditulis, yang dikongsi dan disebarkan boleh membawa kebaikan ataupun keburukan. Sabda Nabi SAW dan satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Maksudnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata yang baik ataupun lebih baik diam. Sidang pendengar sekalian, pada hari ini ramai yang mudah menyebarkan berita tanpa memastikan kebenarannya. Ramai yang suka membuka aib orang lain. Ramai yang suka menghina, mengejek dan menjatuhkan maruah sesama manusia. Ramai yang menilai sesuatu mengikut perasaan tanpa memikirkan kesannya. Sedangkan satu perkataan yang keluar dari mulut ataupun satu tulisan yang taip dengan jari boleh menjadi sebab seseorang itu menangis, bermusuhan dan terputusnya silaturahim. Lebih menyedihkan lagi, ada yang menganggap perkara itu perkara biasa sahaja. Hakikatnya, fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah berkata, kebanyakan dosa anak Adam berpunca daripada lidahnya. Lihatlah sidang pendengar sekalian, berapa banyak persahabatan musnah kerana kata-kata. Berapa banyak keluarga berpecah kerana fitnah. Berapa banyak hati terluka kerana tulisan yang kasar dan menghina. Berapa banyak dosa terkumpul hanya kerana tidak mampu menjaga lidah dan juga jari. Hakikatnya, tidak semua perkara perlu diperkatakan, tidak semua berita perlu disebarkan dan tidak semua kesilapan orang lain perlu didedahkan. Orang yang beriman bukanlah orang yang menyakiti manusia dengan lidah dan tangannya. Sebaliknya, mereka berusaha menjaga hati, maruah dan kehormatan sesama manusia. Justeru, berfikirlah sebelum berkata-kata. Selidikilah sebelum berkongsi dan diamlah apabila kata-kata hanya akan membawa kepada keburukan. Kerana luka akibat senjata mungkin sembuh dalam beberapa hari, tetapi luka akibat kata-kata kadang-kadang kekal bertahun-tahun. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
4: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda kembali bersiaran bersama-sama saya dalam Variasi. Terima kasih untuk anda yang masih berada di frekuensi yang sama 103.7 dan 89.4 MHz. Baik, sebelum kita berhibur dengan lagu seterusnya, sekali lagi kita nak dengarkan lapu terus dari lokasi sempena sambutan Hari Belia Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan 2026 bersama-sama dengan rakan setugas kita, Saudara Azri Abdullah, dan juga bersama-sama beliau ketika ini yang berhormat Tuan Mordi Bimol, Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Silakan.
1: Terima kasih Diki Reha dan Labuan FM, suara pesisir anda, dan kami masih sempena dengan sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan yang berlangsung di sekitar Pentas Anggrek Ujana Keuangan Wilayah Persekutuan Labuan ini. Dan acara peresmian sebenarnya telah pun selesai sebentar tadi, yang telah pun disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Mordi Anak Bimol, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia, yang sudah bertandang ke Pulau Mutiara Borneo ataupun Wilayah Persekutuan Labuan ini. Jadi salam pertama datang ke studio mini kami Yang Berhormat.
2: Salam sejahtera, thank you.
1: Jadi difahamkan datang ke Labuan ini semalam
2: Semalam ya, pagi semalam.
1: Jadi petang ni akan berangkat pulang lah.
2: Akan berangkat pulang.
1: Ya, jadi alhamdulillah kerana apa yang kita lihat, acara peresmian telah pun selesai disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Mordi ya. Dan untuk makluman saudara pendengar yang mana Yang Berhormat juga sempat untuk bersama dengan masyarakat, komuniti dan juga para belia yang datang bertandang ke Pentas Anggrek Ujana Keuangan sempena sambutan Hari Belia Negara untuk edisi yang ke-2026 ini. Dan Yang Berhormat, apakah signifikan sambutan Hari Belia Negara dalam usaha kerajaan untuk memperkasakan golongan belia khususnya di wilayah Persekutuan Labuan yang mempunyai potensi besar dalam pembangunan modal insan dan pimpinan muda?
2: Okey, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan pada tahun ini merupakan satu penghargaan tertinggi ya kerajaan terhadap sumbangan tenaga dan idea kreatif golongan muda tempatan.
1: Saya.
2: Okey, sebab Labuan ini mempunyai keunikan geografi dan landscape ekonomi tersendiri. Mm-hmm. Jadi menjadikannya hub yang sangat strategik ya untuk melahirkan modal insan yang sebab boleh dan berdaya saing. Yeah. Dan melalui sambutan ini kita mahu menyuntik semangat baru dan menyedarkan komuniti bahawa Belia Labuan bukan sekadar penonton tetapi penggerak utama ya dalam transformasi ekonomi wilayah ini. Dan ingin saya kongsikan juga di sini bahawa kerajaan committed ya untuk menyediakan ekosistem yang kondusif di Labuan agar bakat dan kepimpinan muda dapat dicungkil dan tiraf di peringkat yang lebih tinggi.
1: Yeah.
2: Kita juga mahu melihat anak-anak muda Labuan tampil berani menerajui persatuan, memulakan perniagaan yang inovatif dan menjadi ejen menyatukan masyarakat. Oleh itu, signifikan hari ini adalah untuk memperkuat sinergi antara aspirasi Putrajaya dengan potensi belia tempatan demi masa depan Labuan yang lebih cemerlang. Itu kita punya signifikan. Ya,
1: jadi itu adalah antara apa yang signifikan ya sambutan Hari Belia, harapan daripada Yang Berhormat sendiri. Dan belia dan sukan juga sentiasa menekankan penglibatan aktif belia ya dalam pembangunan negara. Jadi apakah inisiatif terkini yang sedang dilaksanakan oleh KBS, Kementerian Belia dan Sukan, bagi memastikan belia bukan sahaja menjadi peserta pembangunan, malah berperanan sebagai pemimpin dan pencetus perubahan dalam komuniti?
2: Okey. Di peringkat KBS, iaitu di peringkat Kementerian Belia dan Sukan, kita sentiasa beralih ya daripada pendekatan untuk menyediakan kemudahan kepada memberdayakan potensi itu sendiri. Jadi antara inisiatif terkini yang sedang rancak dan kita sedang laksanakan adalah pengukuhan program rakan muda yang telah diberi nafas baru dengan pelbagai gaya hidup positif yang mendekati jiwa dan belia masa kini. Dan selain itu juga kita mempunyai program Y Center, kita juga community antara lain untuk memastikan ruang akses ya untuk menyediakan akses kepada latihan-latihan kemahiran kepimpinan dan keusahawan sentiasa terbuka luas untuk belia-belia kita. Jadi melalui model pembangunan belia madan 2030 juga kita menekankan elemen pembaharuan ya elemen untuk elemen pembaharuan model gerakan KBS juga menyediakan pelbagai dana bantuan ya untuk komuniti dan geran khas bagi membolehkan pertubuhan belia menjalankan projek impak sosial mereka sendiri tanpa terlalu bergantung ya kepada perubahan yang mampu tanpa bergantung pada bantuan kerajaan semata-mata lah ya sebab kita mahu melahirkan game changers ya pencetus kepada perubahan yang mampu melihat masalah-masalah komuniti sebagai satu peluang untuk mereka mencipta solusi digital ataupun sosial yang inovatif. Yeah. Jadi kesemua inisiatif ini dirangka agar setiap anak muda ya mempunyai peluang yang saksama untuk memimpin ya itu tujuan kita.
1: Jadi itu antara penekanan penglibatan aktif para belia khususnya di wilayah Persekutuan Labuan ini dan juga di negara kita Malaysia. Dan akhir sekali yang berhormat ya bersempena dengan tema Hari Belia Negara pada apakah message dan juga harap pada wilayah agar mereka terus berdaya saing, berinovasi serta peranan penting dalam merealisasikan aspirasi Malaysia Madani ini.
2: Okey. Message utama saya kepada kepada golongan belia terutama di Labuan ini sebab sekarang ini kita berdepan baran ya pelbagai halangan jadi belia hari ini perlu lebih bersiap sedialah ya untuk mendepani segala cabaran yang ada pada hari ini jadi hargailah dan optimumkanlah setiap peluang yang ada di depan mata. Kita tahu kerajaan sekarang hari ini banyak sediakan perancangan untuk belia-belia hari ini tapi itu terpulang pada belia itu sendiri. Betul. Macam mana dia nak gunakan peluang yang ada itu. Yeah. Jadi itu mesej saya kepada belia-belia hari ini. Ya. Itulah
1: harapan daripada WB sendiri ya sempena dengan tema pada tahun ini yaitu menggerak belia madani. Jadi ya. Saudara itu yang dapat seketika saya bersama dengan yang berhormat Tuan Mordi Anak Bimol Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia menerusi terus ke TCN Labuan FM Suara Pesisir anda kerana yang berhormat sendiri mempunyai peluang untuk meluangkan masa kepada siaran Labuan FM ini. Jadi terima kasih yang berhormat. InsyaAllah kita bersama lagi pada lain kesempatan. Assalamualaikum.
2: Sama-sama.
1: Jadi itu tadi saudara baru saja temu ramah eksklusif bersama dengan yang berhormat Timbalan Menteri Belia dan Sukan Negara. Jadi kita mengharapkan semoga orang ramai yang berada di Labuan ini untuk datang terus ke pentas anggrek ujana keuangan ini sebab untuk meraihkan dan seterusnya ya untuk bersama-sama dalam aktiviti-aktiviti yang telah pun dianjurkan khususnya oleh penganjur kita dari Kementerian Belia dan Sukan bersama dengan Majlis Belia Labuan. Jadi jangan lepaskan peluang saudara kerana pelbagai acara masih menanti untuk orang ramai bertandang ke ujana keuangan ini. Jadi sekian dulu lapor terus dari kami dari pentas anggrek ujana keuangan wilayah Persekutuan Labuan sempena dengan sambutan Hari Belia Negara Wilayah Persekutuan Labuan 2026 yang bertemakan menggerak belia madani. Kita kembali ke studio bersama dengan rakan tugas di sana. Silakan.
0: Baik, demikian lapor terus daripada saudara Azri Abdullah bersama-sama dengan yang berhormat Tuan Mordi Bimol, Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Sempena sambutan Hari Belia Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026 yang ketika ini sedang berlangsung di pentas anggerik ujana kewangan Labuan. Jadi untuk anda semua, jom sama-sama datang bagi memeriahkan lagi sambutan Hari Belia di sana. Ada banyak aktiviti menarik menanti anda. Jadi, jumpa di sana. Okey, jom kita nak berhibur dengan lagu seterusnya. Selepas ini, saya akan kembali menemani anda tentunya di Labuan FM Suara Pesisir anda. Yes, I'm gone.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda, 12.49 minit tengah hari. Kembali bertemankan saya Reha dalam variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, kita dah sampai ke penghujung untuk jam yang kedua ni. Jadi, terima kasih sekali lagi untuk anda yang masih setia menemani saya sehingga ke saat ini. Okey, Piala Dunia FIFA 2026 kini sedang berlangsung dan mencipta sejarah sebagai edisi terbesar dalam penganjurannya. Buat pertama kalinya, kejohanan ini melibatkan 48 pasukan dan dianjurkan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Katanya format baharu ini menjadikan pertandingan lebih kompetitif dan juga memberi peluang kepada lebih banyak negara untuk beraksi di pentas dunia. Jadi setakat ini, Mexico dan Korea Selatan memulakan aksi dengan cemerlang apabila masing-masing mencatat kemenangan dalam kumpulan A. Sementara itu, Kanada dan Bosnia dan Herzegovina berkongsi mata selepas seri dalam aksi kumpulan B. Baik, itu dia. Baru permulaan, kita akan saksikan lagi perlawanan-perlawanan yang seterusnya. Pasukan pilihan seperti Brazil, Argentina, Perancis, England dan Portugal bersedia memulakan cabaran mereka dalam usaha memburu gelaran juara dunia. Jadi, saya nak kongsikan untuk perlawanan berikutnya yang dijadualkan akan berlangsung pada 14 Jun ini mengikut waktu Malaysia, yang mana pada pukul 3 pagi perlawanan antara Qatar versus Switzerland, kemudian pukul 6 pagi Brazil versus Maghribi, dan pada pukul 9 pagi pula Haiti versus Scotland. Jadi itu dia perlawanan yang akan berlangsung pada 14 Jun ini. Dikatakan tumpuan utama perlawanan antara Brazil dan Maghribi dijangka menjadi aksi paling menarik, dengan Brazil memulakan kempen mereka sebagai antara pasukan pilihan untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Jadi untuk anda semua, jangan lupa untuk saksikan perlawanan ini menerusi siaran TV RTM ataupun menerusi aplikasi RTM Click ataupun menerusi Sukan Plus. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun sekarang juga supaya anda tak terlepas mana-mana siaran sepanjang Piala Dunia berlangsung. Baik, macam biasa, tepat pukul 1 tengah hari nanti, sama-sama kita ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan lepas tu, macam biasa, hari ni hari Sabtu, kita ada ruangan muzik untukmu, yang mana kita akan sajikan lagu-lagu terbaik sepanjang zaman untuk anda semua. Jadi terus setia bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Alah, sekali-sekala Kak Mah. Takkanlah, tak boleh kan?
2: Sekali-sekala Kak Fora tu lain macam tau. Minggu ni, Kak Mah tengok 3 kali tau. Ha? Macam mana tu?
1: Stres kerja lah Kak Mah. Shopping tu kan satu terapi diri.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Self-Reward ke Self-Sabotage 16 Jun 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
4: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM.

0: aku.
1: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: menarik untukmu. Sabtu dan Ahad pukul 1 hingga 2 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Music untukmu.
1: Ayo Belia Labuan, meriahkan sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan pada 13 hingga 14 Jun 2026 di Ujana Kewangan dan Kompleks Belia dan Sukan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jangan lepaskan peluang menyaksikan penyampaian Anugerah Perdana Belia Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan 2026 yang turut berlangsung sama Hari Belia Negara 2026 menggerak belia.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: sukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Music untukmu. Sabtu dan Ahad pukul 1 hingga 2 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Music untukmu.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Alah, sekali-sekala Kak Mah. Takkanlah, tak boleh kan?
2: Sekali-sekala Kak Farah tu lain macam tau. Minggu ni, Kak Mah tengok 3 kali tau. Ha? Macam mana tu?
1: Stres kerja lah Kak Mah. Shopping tu kan satu terapi diri.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Self-Reward ke Self-Sabotage 16 Jun 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Di sinilah suara bertemu suara.
4: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.

0: stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
0: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
0: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
0: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: Jigar Kalabon FM setiap hari. Barulah syar.
1: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Tuku tuku taka tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuku.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Lawan FM.

0: Music untukmu. Hiburan tanpa sempadan. Lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa sejuk.

0: 34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Muzik untukmu.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Suara pesisir anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami kerana dirimu begitu berharga.
1: Dan sayang anda, Sukata.
0: Kasih like.
2: Dengarkan Goyangnya setiap hari Sabtu pukul 2 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir

0: geleklah obatnya.
1: Awas pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli, eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.
2: Dang dang dang, tekedekedang dang dang dang, tekedekedang dang dut.
3: Goyang yuk.

0: Goyangnya.
1: Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Masih lagi setia bersama-sama saya, Reha. Terima kasih untuk anda yang masih kekal menemani kita di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Hari ini hari Sabtu, macam biasalah kita ada ruangan istimewa yang kita bawakan hanya hari Sabtu sahaja. Hari-hari lain tak ada ruangan ni. Istimewa hari Sabtu sahaja. Ini dia ruangan Goyang Yuk, lagu-lagu dandut. Jadi untuk peminat-peminat setia lagu dandut, pastinya ini adalah ruangan kegemaran anda ya, ruangan favorite anda, ruangan yang ditunggu-tunggu. Katanya sebelum pukul 2 lagi dah standby dah. Dah ready dah kan? Pastinya kita akan layan barisan lagu-lagu dandut terbaik selama 1 jam ni. Jadi ayuh kita standby di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz ataupun nak dengar menerusi aplikasi RTM Klik pun boleh juga. Yang belum muat turun, boleh muat turun sekarang secara pertuma pun boleh. Okey, jom tanpa buang masa, kita nak dengar lagu dandut seterusnya semestinya dalam ruangan Goyang Yuk.

Di zaman media sosial ini, jari kita punya kuasa. Satu klik boleh menyebarkan maklumat atau menyemarakkan kebencian. Hati-hati, jangan jadi penyebar kandungan berbaur hasutan. Hasutan bukan hanya melalui kata-kata kasar. Ia boleh datang dalam bentuk sindiran, fitnah atau mesej yang membakar sentimen perkauman dan keagamaan. Sebelum berkongsi, fikir dahulu, adakah kandungan itu sahih? Adakah ia menyatukan atau memecah belahkan? Menyebarkan hasutan bukan sahaja salah, ia juga boleh menjadi kesalahan undang-undang. Kebebasan bersuara datang dengan tanggungjawab. Jangan jadikan media sosial medan perbalahan. Gunakan ruang digital untuk menyebarkan maklumat yang membina, bukan meruntuhkan. Hentikan penyebaran hasutan. Jadilah warganet yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Kita semua memainkan peranan menjaga keharmonian negara. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda yang masih tetap setia di posisi bersama-sama saya di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz menerusi ruangan Goyang Yuk. Dan macam yang saya maklumkan tadi, saya bagi tahu anda semua tadi, hari ini hari Sabtu kita ada ruangan Goyang Yuk, yang mana dalam ruangan ni kita nak pasang lagu-lagu dandut, kita nak mainkan lagu-lagu dandut terpilih dari pukul 2 petang sampai pukul 3 petang. Jadi yang minat dengar lagu-lagu dandut, minat gelik-gelik ni kan, jom ikuti kita di Labuan FM sekarang. Satu jam kita nak siarkan lagu-lagu dandut.

Sekarang ni kita ada buat permainan interaktif edisi Piala Dunia. Yang mana nak tunjuk skill timbang bola, sepakan penalti, boleh datang sekarang. Okey, sama-sama kita support. Baik, jom kita nak berdandut lagi. Kita nak layan lagu dandut seterusnya. Jadi untuk anda yang suka sangat layan lagu-lagu dandut, jom bersama-sama kami di Labuan FM sekarang. Ataupun nak dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik pun boleh. Jadi jom kita nak dengar lagu seterusnya. Terus layan dalam ruangan Goyang You.

0: Eh Sari, ha? Kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Eh, ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
1: Kau dah semak sumber dia?
0: Belum. Tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
1: Eh Syafiq, ha? Tak semua yang viral tu benar. Ha, kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat, tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
0: Jadi berita ni belum tentu sahih?
1: Ha, betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
0: Kalau aku terus kongsi tanpa simak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
1: Tepat sekali Syafiq. Ha. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
0: Mulai sekarang, aku akan semak dulu.
1: Ha.
0: Cari sumber rasmi.

0: baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
1: Ha, itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial bukan sekadar pantas menyebar. Goyangnya.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
2: Alah, sekali-sekala Kak Mah. Takkanlah, tak boleh kan?
3: Sekali-sekala Kak Pora tu lain macam tau. Minggu ni, Kak Mah tengok 3 kali tau. Ha? Macam mana tu?
2: Stres kerja lah Kak Mah. Shopping tu kan satu terapi diri.
1: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Self Reward ke Self Sabotage 16 Jun 2026. Hari Selasa, pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Goyang, ya?

0: Goyangnya.
1: Baik, sedar tak sedar kita dah pun sampai ke penghujung untuk ruangan terakhir kita hari ini, ruangan Goyang Yuk, juga segmen variasi edisi 13 Jun 2026. Jadi tugasan saya untuk hari ini sampai di sini sahaja. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi esok. Esok saya juga dalam segmen yang sama, variasi. Untuk hari ini, terima kasih anda semua yang dah setia menemani saya hari ini dari pukul 10 pagi tadi. Kita bermula dengan rancangan Cilik Ceria dan kita akhiri dengan ruangan Goyang You. Jangan tukar dulu frekuensi anda, teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM, sebab lepas ni anda akan ditemani oleh rakan penyampai kita yang seterusnya dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Dan petang ni juga kita ada perkongsian dalam Silang Budaya. Pastinya yang terbaik di Labuan FM. Semoga kita bertemu lagi. Saya Reha, mohon maaf kalau ada kekasaran bahasa ataupun gurauan yang kurang menyenangkan. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan Laban FM di 103.7 dan 89.4 MHz. Laban FM, suara pesisir anda.

Di zaman media sosial ini, jari kita punya kuasa. Satu klik boleh menyebarkan maklumat atau menyemarakkan kebencian. Hati-hati, jangan jadi penyebar kandungan berbaur hasutan. Hasutan bukan hanya melalui kata-kata kasar. Ia boleh datang dalam bentuk sindiran, fitnah atau mesej yang membakar sentimen perkauman dan keagamaan. Sebelum berkongsi, fikir dahulu, adakah kandungan itu sahih? Adakah ia menyatukan atau memecah belahkan? Menyebarkan hasutan bukan sahaja salah, ia juga boleh menjadi kesalahan undang-undang. Kebebasan bersuara datang dengan tanggungjawab. Jangan jadikan media sosial medan perbalahan. Gunakan ruang digital untuk menyebarkan maklumat yang membina, bukan meruntuhkan. Hentikan penyebaran hasutan. Jadilah warganet yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Kita semua memainkan peranan menjaga keharmonian negara. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

Prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejati.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Alah, sekali-sekala Kak Mah. Takkanlah, tak boleh kan?
2: Sekali-sekala Kak Fora tu lain macam tau. Minggu ni, Kak Mah tengok 3 kali tau. Ha? Macam mana tu?
1: Stres kerja lah Kak Mah. Shopping tu kan satu terapi diri.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Self Reward ke Self Sabotage 16 Jun 2026 hari Selasa pukul 8:20 pagi dan ulangan pukul 5:45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, anda sedang mendengarkan Laban FM, suara pesisir anda. Tentunya di dua frekuensi, di 103.7 dan 89.4 MHz. Hari ini Silang Budaya Radio RTM edisi 13 Jun 2026 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijriah. Hai, nama saya Khairul Ong, menemani anda hari ini hingga pukul 7 malam nanti. Tapi sejam pertama ni seperti biasa, hujung minggu kita ada Silang Budaya. Dan hari ini topik yang dipilih bersamaan ataupun bersempena dengan seluruh dunia merasa kehangatan sambutan ataupun fiesta 4 tahun sekali ini, iaitu Piala Dunia FIFA 2026. Untuk edisi kali ini kita akan bercerita mengenai bola dan budaya. Tajuknya amat menarik, kan? Macam mana bola tersebut boleh dikaitkan dengan budaya kita. Baik, sebenarnya saya juga sudah pun bersiaran langsung sekarang ini menerusi Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM. Jadi jomlah kita di sana bersama-sama berinteraksi. Baik, apabila kita menyebut mengenai dengan bola sepak lah, kan, ramai yang orang kata menganggapnya alah sekadar sukan Jepun, kan? Namun sebenarnya bola sepak telah pun menjadi sebahagian daripada budaya masyarakat di seluruh dunia dan termasuk di negara kita tersayang ini, Malaysia. Bola sepak sebenarnya mempunyai keupayaan yang unik, yang mana ia mampu menyatukan manusia sebenarnya tanpa mengira bangsa, agama, umur dan juga latar belakang. Apa yang menariknya, ketika berlangsungnya sesuatu perlawanan besar, jutaan manusia kata memberi perhatian kepada perkara yang sama, yang mana masing-masinglah berkongsi emosi yang sama dan juga meraihkan detik yang sama dalam satu sorakan. Okey, di Malaysia pula minat terhadap bola sepak ini sebenarnya dapat dilihat sejak dahulu lagi, bukan saja baru-baru ni tau, lama dah. Yang mana sama ada menyokong pasukan kebangsaan yang kita tersayang ini, iaitu Harimau Malaya, pasukan negeri ataupun kelab antarabangsa, semangat penyokong sentiasa membara. Jadi apabila musim kejohanan besar seperti Piala Dunia sudah tiba, suasananya pasti berbeza. Dan perbualan mengenai pemain bintang, ramalan keputusan dan juga prestasi pasukan menjadi topik utama lah orang katakan di mana-mana sahaja. Okey, dari meja kedai kopi, di meja pejabat, di dalam kereta, kan, semua akan bercerita mengenai dengan bola sepak. Malah sebenarnya bola sepak juga turut mempengaruhi budaya harian masyarakat. Ini yang menarik ni. Macam mana kita kaitkan budaya harian masyarakat dengan bola sepak? Jadi kita sebenarnya dapat melihat ramai memakai jersey pasukan kegemaran. Menghias ruang kerja dengan aksesori bola sepak dan juga mengikuti sebenarnya perkembangan pasukan melalui pelbagai platform digital. Ada juga menarik, lagi menarik, iaitu walaupun orang kata berbeza pilihan pasukan, bola sepak ini sebenarnya tetap menjadi medium yang boleh sebenarnya menghubungkan masyarakat. Ia mewujudkan ruang untuk kita berinteraksi, berkongsi pandangan dan juga sebenarnya mengeratkan lagi hubungan sesama insan. Boleh dikatakan lah, kan, senang cakap lah, bola sepak hari ini sebenarnya bukan sekadar permainan selama 90 minit, kan, kita tak perlu ikut 90 minit tu. Ia telah menjadi satu fenomena budaya yang hidup dalam masyarakat. Nak tahu lagi bagaimana bola dan budaya ini menyerap di kalangan masyarakat kita, khususnya di Malaysia ini? Nantikan semuanya selepas ini. Ini dia Silang Budaya, stesen radio RTM.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Silang.
3: Silang Budaya.
2: Radio
3: RTM. Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baik, 3.31 minit petang Silang Budaya Radio RTM, yang mana hari ini saya akan berkongsi mengenai dengan bola dan budaya. Terima kasih mereka yang mengikuti kami di dua frekuensi kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Ada juga mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Jadi yang belum muat turun sekarang kena, ya betul-betul percuma. Ada juga yang mengikuti kami menerusi siaran langsung di Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM. Terima kasih. Ini dia program atau rancangan Silang Budaya. Hari ini topiknya adalah bola dan budaya. Kan, pada suku pertama tadi, saya sudah pun pusingan pertama tadi, saya sudah pun berkongsi mengenai mana bola dan budaya itu wujud. Ini round kedua ataupun pusingan kedua saya nak kongsikan kepada anda bagaimana bola itu boleh meresap ke dalam kata kehidupan masyarakat khususnya di Malaysia. Wah, kan macam estetik sikit di Malaysia. Baik, Malaysia sebenarnya mempunyai budaya lah menonton bola sepak yang agak unik berbanding negara-negara lain, yang mana ini kerana kebanyakan lah perlawanan antarabangsa ini khususnya yang melangsung di Eropah dan Amerika Utara disiarkan pada lewat malam ataupun awal pagi waktu Malaysia. Perasan tak? Perasan kan? Jadi namun perkara itu sebenarnya tidak pernah menjadi halangan kepada peminat bola sepak tempatan. Itu budaya juga kan. Antara budaya yang paling sinonim lah ialah berkumpul di restoran Mamak, kan, yang mana ketika perlawanan besar berlangsung, restoran Mamak menjadi lokasi pilihan ramai penyokong untuk menonton secara beramai-ramai, yang mana suasana orang kata apa, seperti sorakan, tepukan dan juga reaksi spontan apabila gol dijaringkan menjadikan pengalaman orang kata penonton itu lebih meriah. Ada juga sebenarnya yang datang bersama-sama dengan keluarga, ada yang datang bersama-sama dengan rakan, malah ada juga berkenalan dengan penyokong lain kerana minat yang sama terhadap bola sepak. Kan, mana tahu ada minjik sebelah. Dan juga selain itu sebenarnya juga, selain yang memilih untuk menonton di rumah bersama-sama dengan keluarga, ramai juga. Dan kadang-kadang satu keluarga itu menyokong pasukan yang berbeza, dan keadaan ini menjadi suasana lebih ceria dan menghiburkan. Kan, dan sebenarnya dalam era digital ini pula kita kena sedar tahu, sekarang ini kita sudah berada di dunia digital. Okay, yang mana budaya dalam bahasa Inggerisnya dipanggil watch party semakin berkembang, yang mana rakan-rakan berkumpul di rumah ataupun lokasi tertentulah yang telah pun orang kata di plan awal-awal kan, untuk saksikan perlawanan sambil menikmati makanan dan minuman. Ada yang barbecue sebagainya lah kan. Tidak kurang juga yang aktif di media sosial sepanjang perlawanan berlangsung, yang mana mereka berkongsi pendapat, ada yang buat ramalan, ada juga memberikan reaksi secara langsung terhadap setiap detik penting dalam perlawanan, dan yang paling selalulah kan, sakar stick kan, terhadap pasukan lawan macam tu. Dan satu lagi budaya yang sering berlaku, perbincangan lah selepas perlawanan ini, yang mana di pejabat, seperti saya katakan awal tadi, di pejabat, di sekolah, di kedai kopi, media sosial, mana lagi dalam kenderaan kan, keputusan mereka akan orang kata ulas tahsil pemain semalam ni begini begitu, menjadi topik hangat lah. Ada kata tak sepatutnya lah referee tu berikan di kad merah dan sebagainya. Di sana ada argument. Paling best kan. Dan inilah sebenarnya keunikan budaya bola sepak di Malaysia. Walaupun sebenarnya stadium sebenarnya berada jauh di luar negara, semangat dan kemeriahannya tetap dapat dirasai di negara kita kan, lebih-lebih lagi di dalam rumah itu sekali. Baiklah, kemeriahan bola sepak ini juga sebenarnya semakin dirasai apabila perhatian peminat bola mula tertumpu kepada aksi-aksi terbaik di pentas antarabangsa. Justeru jangan lepaskan peluang untuk mengikuti perlawanan secara langsung dan percuma di saluran RTM. 104 perlawanan kami berikan kepada anda. Jadi sebagai penyiar rasmi, alhamdulillah RTM sentiasa committed untuk membawakan liputan sukan berkualiti kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan selain siaran televisyen juga sebenarnya, para peminat boleh menonton secara langsung menerusi aplikasi RTM Click menggunakan telefon pintar, tablet, komputer dan juga smart TV yang menyokong aplikasi tersebut. Jadi dengan RTM, peminat bola sepak boleh mengikuti aksi pasukan kegemaran di mana sahaja tanpa perlu terlepas detik-detik penting perlawanan, detik-detik hangat perlawanan, detik-detik bersejarah. Kan? Jadi sebelum akhir segmen hari ini, orang kata marilah kita menjadikan bola sepak ini sebagai medium yang menyatukan masyarakat, mengeratkan lagi silaturahim dan juga ukhuwah kita, serta semarakkanlah semangat kesukanan dan juga perpaduan. Jadi akhirnya sebab apa? Sebab bola sepak ini sebenarnya bukan sekadar permainan tau, ia adalah budaya yang menyatukan manusia di seluruh dunia. Jadi sekian dahulu untuk Silang Budaya edisi 13 Jun 2026 dan selepas ini sebagai panduan Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu solat Fardu Asar bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 13 Jun 2026 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijriah, Sabtu adalah pada pukul 3.47 minit petang. Kembali selepas ini di jam seterusnya kita ada mini music. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Labuan FM. Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. 1/3 akhir malam yang istimewa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, Rabb kita tabaraka wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia ketika 1/3 malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Siapa yang meminta sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut antara waktu mustajab doa ialah 1/3 malam terakhir. 1/3 malam terakhir, iaitu bermula sekitar jam 3 pagi, antara waktu mustajab untuk berdoa. Sesiapa berdoa kepada Allah akan dikabulkan. Sesiapa yang meminta kepada Allah akan diperkenankan. Dan sesiapa yang memohon keampunan akan diampunkan. Rebutlah peluang waktu istimewa yang disediakan setiap hari. 1/3 akhir malam yang menjadi antara waktu keampunan dan mustajab doa. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.
3: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menerusi surah Ali Imran ayat 102, A'uzubillahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Para pendengar sekalian, ketakwaan adalah benteng utama seseorang Muslim dari berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apakah cara yang terbaik untuk kita menghindarkan diri kita daripada melakukan perbuatan dosa dan juga maksiat? Menurut Imam Malik rahimahullah, cara untuk menghindarkan diri dari dosa atau pemaksiat adalah melalui ilmu, iaitu dengan tidak menodai cahaya ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan. Manakala Imam Asy-Syafi'i pula menyatakan cara utama menghindarkan diri daripada maksiat dan dosa adalah dengan menjauhkan perkara yang sia-sia dan memberi tumpuan kepada ilmu agama. Bagi Imam Nawawi pula menyatakan bahawa cara untuk mengelakkan maksiat adalah cara mengisi masa lapang dengan kebaikan, menjaga hati dan pandangan, serta bertekad kuat untuk bertaubat dengan meninggalkan dosa. Sidang pendengar sekalian, menghindari kemaksiatan dan dosa adalah perkara yang wajib bagi seorang yang mukmin. Maka sewajarnya kita perlu memperbanyakkan ibadah, terutama sekali ibadah sunat, di samping tidak meninggalkan ibadah-ibadah wajib. Sentiasa memohon doa, perlindungan dan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran menerusi surah Al-Baqarah ayat 201. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabanna. Maksudnya, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Sidang pendengar sekalian, sebagai seorang Islam, kita sepatutnya mengetahui bahawa jika kita berusaha bersungguh-sungguh menghindarkan diri daripada melakukan maksiat dan dosa, maka kita pasti akan mendapat rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting, jagalah lidah dan pandangan kita di samping berbaik sangka sesama kita, supaya kita cepat membenci perbuatan-perbuatan dosa. Kepada orang yang tidak mahu menghindarkan diri daripada perbuatan dosa, maka pasti akan dapat kepada mereka perkara-perkara berikut. Yang pertama, pasti terhalang dari ilmu dan kebenaran. Yang kedua, rezeki menjadi semakin sulit. Yang ketiga, hati menjadi semakin gelap. Dan yang keempat, mudah dan suka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, selalulah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pohonlah kepada Allah agar kita dapat menghindarkan diri daripada maksiat, kerana kebahagiaan kita ada terletak pada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Tadi dua.
4: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati.
5: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Eh, apa ini?
1: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Bah, ngam lah itu. Kasih atur dia. Nah, kau kasih kira dulu siapnya barang.

Si 13 Jun 2026. Assalamualaikum. Selamat petang, anda sedang mendengarkan Laban FM, suara pesisir anda. Bertemu dengan saya, Khairul Ong, menerusi destinasi teman pemanduan anda hingga pukul 7 malam nanti. Hai, ada tengah buat apa tu petang-petang ni? Mungkin hujung minggu ni santai-santai saja katanya di rumah bersama-sama dengan anak. Kan pagi tadi keluar pergi lihatlah kemeriahan sambutan Hari Belia Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Petang ni tak tahu nak pergi mana, dah tidur tadi petang sekejap. Jadi ada yang bercadang untuk santai saja di rumah bersama-sama dengan anak. Ada nak goreng mihun kan. Apa saja anda lakukan pada petang ini bersama-sama dengan keluarga yang tersayang, semoga dipermudahkan. Baik, sebiasa hujung minggu petang, 4 petang hingga 5 petang, kita ada menu muzik yang mana saya akan tunaikan permintaan lagu-lagu pilihan daripada pendengar-pendengar kita. Jadi siapakah yang bertuah ada buat permintaan, kan pastikan setia hingga pukul 5 petang nanti. Baik, teruskan bersama-sama kami di 103.7 89.4 MHz, dua frekuensi ini. Selalu pantau, okay? Kalau satu tak terang, pindahlah ke satu lagi. Ataupun senang saja sekarang ini, boleh saja terus dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Okey, jom kita mulakan menu music hari ini. Kita nak tunaikanlah permintaan yang pertama datangnya daripada Zana dari Kampung Lubuk Temiang, wilayah Persekutuan Labuan. Katanya, DJ nak dengar lagu daripada Combi, lama tak dengar lah. Boleh bakal kau. Katanya nak dengarkan lagu yang bertajuk Sayang, I Love You. Juga daripada Pian dari wilayah Persekutuan Labuan, nak dengar lagu daripada Uni Boy dengan Salahku. Juga daripada Adali dari Kampung Sungai Miri, katanya nak dengarkan lagu ni, lama tak dengar DJ. Lagu daripada Siti Nordiana dan juga Acik Spin, Memori Berkasih. Jadi semuanya selepas ini, terus dengarkan Many Music di Labuan FM.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syar.

0: Woi, push. Sikit lagi, woi. Woi, push, woi.
1: Woi, kenapa kamu perempuan ni, woi?
2: Eh, Iskandar, dah solat belum?
0: Belum lagi. Sekejap lagi lah.
2: Kerja sekolah dah siap belum?
0: Belum. Kerja lagi Iskandar buat.
2: Hai, kasut sekolah pula dah cuci belum?
0: Ya, belum. Sekejap lagi lah, ayah.
2: Iskandar, semua sekejap. Semua belum. Sebelum ayah rampas telefon tu, bayi simpan sekarang. Apa nak jadi dengan kamu ni? 24 jam asyik main game je kerja. Dah, cepat buat semua tu. Tengok bilik, tak kemas lagi tu.
0: Yelah, Iskandar buat lah ni.
3: Ha, tak salah bermain permainan dalam talian. Tapi ada batasnya. Janganlah sampai terleka dan lupakan perkara-perkara yang penting. Ya, betul. Adik-adik boleh menjadi pemain sukan elektronik profesional dan menjadikan ia sebagai kerjaya. Ha, tapi ingat, mereka yang sudah berjaya dalam dunia sukan elektronik ini bukan biasa-biasa latar belakang mereka tahu. Jadi, nak jadi macam mereka, jangan leka. Dahulukan perkara yang wajib dan yang paling penting, jagalah kesihatan mental dan fizikal. Pesanan khidmat masyarakat yang OP ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Labuan FM dapat sekal rata.
5: Menu Music, kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM, suara pesisir anda.
6: Labuan FM.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Alah, sekali-sekala Kak Mah. Takkanlah, tak boleh kan?
2: Sekali-sekala Kak Fora tu lain macam tau. Minggu ni, Kak Mah tengok 3 kali tau. Ha? Macam mana tu?
1: Stres kerja lah Kak Mah. Shopping tu kan satu terapi diri.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Self-Reward ke Self-Sabotage 16 Jun 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Melo Music, kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan perokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
1: Suara Pesisir Anda, Labuan FM. Terima kasih mendengarkan kami dari pagi tadi sampailah sekarang. Pastikan kesedaran anda hingga pukul 7 malam nanti. Hai, nama saya Khairul Ong, menemani anda menerusi destinasi teman pemanduan anda 4 hingga 5 petang ini. Tentunya saya akan tunaikan permintaan lagu-lagu anda, kan, lagu-lagu kesukaan anda menerusi menu music. Baik, sekali lagi jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform media sosial Labuan FM. Kami ada di TikTok, kami ada di Facebook. Hari-hari kami akan live di sana. Jadi anda boleh bolehlah berinteraksi bersama-sama dengan DJ bertugas. Juga boleh follow kami di laman X, Instagram dan juga YouTube Labuan FM. YouTube Labuan FM, banyak konten kami sediakan khas untuk anda. Ada podcast, ada lagu-lagu raya, lagu-lagu patriotik yang pastinya dinyanyikan oleh barisan DJ-DJ Labuan FM. Baik, jom kita teruskan pusingan yang ketiga menu music untuk edisi hari ini 13 Jun 2026. Kita lihat siapa nak dengar lagu siapa ni. Datang daripada Taman Mutiara, Wilayah Persekutuan Labuan, dari Mama Ika. Katanya nak dengarkan lagu bertajuk Tanpamu, nyanyian Farah Wahida featuring Honey katanya. Boleh. Selepas ini juga ada permintaan lagu daripada Zarif dari Wilayah Persekutuan Labuan. Nak dengarkan lagu yang sedang meletup sekarang ini, lagu dendangan Ridzwan yang bertajuk Suara Si Sering Salah katanya. Dan ada lagu permintaan Merpati Biru. Wah, kan, estetik sangat nama dia ni. Datang daripada Mempakul Menumbuk Sabah, katanya, DJ, bolehkah aku nak dengarkan lagu bertajuk Tui Karma daripada KOI? Boleh, Bangun Biskita. Terima kasih mendengarkan kami. Tak kira di mana juga anda berada, sekali lagi jangan lupa untuk mengatur aplikasi RTM Click. Ya, betul-betul percuma. Jom kita dengarkan permintaan daripada pendengar-pendengar kita. Dan pukul 5 petang nanti, seperti biasa, kita singgah sebentar ke Nasional FM untuk mendengarkan berita utama 5 petang. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang seterusnya. Terus kekal di frekuensi kami 103.7 dan 89.4. Ini dia destinasi teman pemanduan anda.

0: Chua.
1: Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas message ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Awas pedofilia. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Mudah jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

0: Pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata projek berkenaan turut merancangkan pertumbuhan ekonomi selain meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Beliau berucap ketika merasmikan Majlis Pecatanah Projek Sabah Southern Madani Link di Sipitang. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meluluskan peruntukan khas segera berjumlah RM250,000 bagi kerja membaik pulih kemudahan asas sekolah menengah di daerah Sipitang.
1: Jadi untuk sekolah ini penting. Saya nak pastikan sekolah menengah Sipitang juga tidak ketinggalan. Tolong tengok bincang dengan PPD dan di Parlimen bagaimana boleh kita bantu tambahan sama ada peralatan komputer, peralatan tenaga pengajar, baiki kemudahan sekolah. Saya bagi RM1,000,000. RM250,000 segera kita lulus.
0: Perdana Menteri turut meminta wakil agensi berkaitan turun padang ke sekolah terlibat bagi meninjau keperluan serta mempercepat proses pelaksanaan bantuan. Dalam hari itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan antara bangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meski dunia kini berdepan ketidaktentuan sekusulan krisis tenaga global.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia akan meneliti semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Lubnan UNIFIL dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pertimbangan itu dibuat berikutan keadaan keselamatan di Lubnan yang tidak menentu susulan konflik berterusan.
2: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita memastikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni. Tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni, sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terkutuk.
0: Mengulas insiden serangan udara yang turut mencederakan dua anggota pengaman Malaysia, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Sewaktu itu, Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Malbat 850-13 meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada bagi memastikan keselamatan anggota sentiasa terjamin.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung esok. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara juara 5 kali, Brazil dengan Maghribi di New Jersey, Amerika Syarikat. Sepak mula pukul 6 pagi. Skuad Seleção kendalian Carlo Ancelotti bakal tampil dalam aksi pembukaan kumpulan C tanpa kelibat bintangnya Neymar serta dua penyerang berbisa Rodrigo dan Estavio yang dibelenggu kecederaan. Bagaimanapun, Ancelotti tetap optimis anak buahnya mampu bersaing dengan mana-mana negara di dunia berdasarkan kualiti dan pengalaman pasukan. Meskipun mengakui Brazil sebuah pasukan hebat, namun Maghribi tidak gentar. Jurulatihnya Mohamed Ohbi menegaskan skuad Atlas Lion berada di kedudukan baik dan amat yakin untuk memulakan pertandingan. Sementara itu, Qatar dijadual menentang Switzerland dalam saingan kumpulan B awal pagi esok. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Levi's San Francisco bermula pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Haiti dengan Scotland dalam kumpulan C pada pukul 9 pagi. Aksi terakhir esok menemukan Australia dengan Turki dalam kumpulan D pukul 12 tengah hari.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, lebih ramai pakar dalam bidang kejuruteraan PROM akan dilahirkan bagi memperkasa pembangunan teknologi kecerdasan buatan AI tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata usaha itu dilaksanakan menerusi rangkaian Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara, khususnya bagi meningkatkan kemahiran golongan muda secara berkesan.
4: Kita tak nak hanya menjadi pengguna kepada aplikasi seperti Canva, tapi kita nak anak-anak terutama lepasan SPM berkeupayaan dengan internet yang laju, dengan kemahiran yang dapat kita bawa untuk mengajar, mereka dapat menjadi AI prompt engineer dan juga pembina aplikasi AI untuk kegunaan negara kita.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam perkembangan berkaitan, 25,000 peserta seluruh negara disasar menyertai program AI di semua pusat NADI sehingga penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, siri pertama pelaksanaan telah bermula 6 Jun lalu dan akan diperluaskan ke semua 1,099 NADI di seluruh negara. Inisiatif berkenaan bertujuan memastikan manfaat teknologi AI dapat dinikmati secara inklusif semua rakyat. Semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD diingatkan supaya mengambil tindakan segera terhadap setiap aduan membabitkan salah laku di sekolah. Tegas Menteri Pendidikan Farina Siddiq, sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan ia perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan.
5: Saya minta untuk semua PPD untuk alert kes-kes ini, jangan tunggu sehingga viral dan ambil tindakan sewajarnya mengikut proses kerja khususnya dan mengambil sikap untuk terus melaporkan kepada pihak otoriti. Ini kita kena tekankan dari segi ketegasan, kita tangani bersama kes-kes ini. Ia tidak boleh diambil secara sambil lewa dan juga mesti tindakan itu mesti segera kerana ia melibatkan kanak-kanak yang perlu dilindungi.
0: Beliau diminta mengulas mengenai kes seorang guru lelaki yang dikaitkan dengan dakwaan salah laku seksual di sebuah sekolah di Sarawak yang tular di media sosial. Luar negara, Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan beberapa serangan drone sehala menyasarkan kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Kesemua drone itu telah dipintas dan ditembak jatuh. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, menerusi hantaran di platform X memaklumkan insiden itu tidak menjejaskan lalu lintas maritim. Laluan perdagangan antarabangsa utama itu kekal dibuka. Wilayah Sindh di selatan Pakistan terus dilanda gelombang haba ekstrim. Data pada 12 Jun menunjukkan dadu kekal kawasan paling panas dengan suhu mencecah 51 darjah Celsius. Diikuti Shahid Benazirabad dan Jakubabad masing-masing 48 darjah Celsius. Manakala Karachi merekodkan suhu 36.5 darjah Celsius, sedikit tinggi berbanding biasa. Jabatan Meteorologi menjangkakan gelombang haba mulai reda hari ini dengan suhu di kebanyakan kawasan kembali menghampiri paras normal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Segmen destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. I
1: won't lie. Dan dari dua
2: rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Latiwin FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: On Air.
1: Assalamualaikum. Namaku ni Hashimah Sulaiman. Berasal daripada Kampung Tanjung Aru. Terlibat dengan perniagaan di daerah Kampung Tanjung Aru, Labuan. Aku ni menjual soto Makassar, mie goreng, pelbagai-pelbagai makanan lah, termasuk kuih-muih gitu. Tapi antara makanan yang best seller sini ialah soto Makassar. Aku menjual soto Makassar ni sejak tahun 2008 lagi. Pada masa tu orang belum kenal lagi lah kan. Perniagaan tu mula lah. Naik semakin naik. Alhamdulillah. Macam orang percaya lah kan. Dengan masakan kita, orang datang sini. Alhamdulillah lah semuanya okey sekarang. Syukur gitu. Mula-mula kami berniaga ni kecil je gerai ni kan. Lepas tu ada rezeki, kami ubah suai lah sedikit. Besar lah sikit. Resipi ni sebenarnya dulu arwah mama ada menjual soto Makassar ni kan. Tapi waktu tu kita belum lagi belajar. Tapi bila sudah mama tu meninggal, kita refresh balik otak macam mana mau buatnya. Belajar sendirilah. Diubah selera Malaysia kan. Kalau dari selera macam Indonesia sana kan terlampau pekat. Jadi sekarang saya ubah rasa Malaysia yang orang boleh terima semua. Itu semua rempah-rempahnya dibuat daripada rempah-rempah biji-bijian kan semua. Rempah yang original kita sangai semua tu, lepas tu baru di blend sehingganya menjadi serbuk. Yang lain tu biasa halia, serai, lengkuas, kita tumiskan sekali lah gitu. Dalam satu minggu saya siapkan semua rempah untuk satu minggu lah. Jadi setiap pagi saya akan bawa satu kontainer ukuran yang biasa saya gunakan dalam periuk tu setiap hari, begitulah. Soto Makassar biasa yang ayam atau daging tu harganya RM7, tapi kalau ditambah urat, pemandangan uratnya mahal kan. Jadi kalau campur tu ada yang guna mangkuk besar, kami kira RM10 sebab king kan. Yang biasa campur biasa RM9, tapi ada campur, ada perut, ada ayam daging dengan urat tu, itu RM10 lah kalau king. Sesiapa yang berminat untuk merasakan soto Makassar Mami Shima, datanglah ke gerai kami di sebelah Masjid King. Di sini macam-macam jual dah ada disediakan. Dan bulan Ramadan kami akan buka mula jam 2 hingga jam 5 petang. Jadi siapa-siapa yang mau berbuka puasa dengan soto Makassar tu, hilalah datang ke sini, Tanjung Aru Kona.
0: Peace on air.

0: Persiapan bagi penganjuran Road to Maha 2026 Labuan kini memasuki fasa akhir dengan pelbagai perancangan dan penyelarasan giat dilaksana bagi memastikan program berkenaan berjalan lancar. Perkembangan itu dibincangkan dalam mesyuarat penyelarasan yang dipengerusikan oleh Pengerusi Bersama Jawatan Kuasa Kerja Road to Maha 2026 Labuan, Datuk Parang Abai alias Thomas, semalam di Menara Perbadanan Labuan. Menurut beliau, kerja-kerja di tapak penganjuran dijangka bermula dalam masa terdekat, memandangkan hanya kira-kira 40 hari berbaki sebelum acara itu berlangsung. Program itu dijadual berlangsung dari 23 hingga 26 Julai depan dengan menampilkan pelbagai pameran serta aktiviti berkaitan sektor pertanian, hortikultur dan agro pelancongan. Program tersebut dijangka menjadi platform penting untuk mempromosikan perkembangan industri agro makanan. Selain memberi peluang kepada pengunjung mendapatkan maklumat dan pendedahan mengenai teknologi serta inovasi terkini dalam sektor berkenaan. Jabatan Laut Malaysia Wilayah Persekutuan Labuan menggantikan 3 boya cetek di perairan Labuan menerusi program penyelenggaraan tahunan alat bantuan pelayaran ATON. Usaha itu bagi memastikan keselamatan pelayaran dan kelancaran pergerakan kapal di perairan berkenaan. Timbalan Pengarah Jabatan Laut Labuan Ahmad Zawawi Saharudin berkata, boya memainkan peranan penting sebagai penanda laluan pelayaran selamat serta membantu pelaut mengenal pasti kawasan cetek dan bahaya di laut. Usaha itu bagi memperkukuh penyelenggaraan alat bantuan pelayaran bagi memastikan keselamatan navigasi sentiasa terjamin.
1: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Labuan dengan kerjasama pengurusan Masjid Jamek Layang-Layangan mengadakan program ziarah komuniti bagi menyantuni golongan warga emas uzur dan sakit di sekitar kampung Layang-Layangan baru-baru ini. Program tersebut disertai pengurus Mawib Labuan Muhammad Rafi Zakaria bersama pengurusan masjid yang diketuai pengerusinya Basran Jamil. Menurut kenyataan Mawib Labuan, program berkenaan bertujuan menzahirkan keprihatinan terhadap golongan yang memerlukan perhatian. Selain mengukuh hubungan silaturahim antara institusi masjid, agensi dan masyarakat setempat. Sepanjang ziarah itu, beberapa penerima turut menerima sumbangan kit bakul makanan sebagai usaha membantu meringankan beban serta memenuhi keperluan harian mereka. Inisiatif berkenaan mencerminkan komitmen terusan Mawib dan pihak masjid dalam memastikan kebajikan masyarakat sentiasa diberi perhatian, khususnya golongan yang kurang berkemampuan dan memerlukan sokongan. Turut hadir Pengetua Kompleks Darul Kifayah KDK Mawib Cawangan Labuan, Ustaz Abdul Fattah Abdul Hafiz. Seramai 109 peserta program pendidikan khas integrasi PPKI SMK Badin Tuaran Sabah menyertai lawatan sambil belajar ke Museum Marin Labuan bagi menambah pengetahuan serta pengalaman pembelajaran di luar bilik darjah. Lawatan itu melibatkan 69 murid, 14 ibu bapa, penjaga dan alumni, 20 guru serta 3 pembantu pengurusan murid PPM. Program berkenaan memberi peluang kepada peserta mengenali dengan lebih dekat khazanah maritim serta koleksi pameran yang terdapat di Museum Marin Labuan. Pihak Museum Marin Labuan dalam satu hantaran merakamkan penghargaan kepada SMK Badin kerana memilih museum itu sebagai antara destinasi lawatan pendidikan mereka. Hujan tidak menghalang penganjuran program Night Fun Walk sempena Hari Belia Negara 2026 peringkat Labuan malam tadi. Program disertai hampir 1,500 Belia dan Masyarakat Setempat, Program Anjuran Jabatan Belia dan Sukan JBS Labuan dengan kerjasama Majlis Belia Labuan MBL dan Kelab Belia Ganggarak Merinding berganding dengan pelepasan peserta disempurnakan oleh Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol. Hampir 1,500 peserta berjalan sejauh 3 km melalui Jalan Merdeka bersama tetamu jemputan termasuk Timbalan Ketua Pengarah Belia Jabatan Belia dan Sukan Negara Zainah Sarif, Pengarah JBS Labuan Mahanum Fauzi dan Presiden MBL Nazira Roslan. Program bertujuan menggalakkan gaya hidup sehat serta mengeratkan hubungan antara belia dan komuniti setempat. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam dan hujan pada sebelah pagi. Sementara keadaan angin dari arah barat-barat laut bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1.0 hingga 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 27 darjah Celsius dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Sebagai penutup, disampaikan sari berita utama sekali lagi.

0: destinasi hiburan terbaik untuk anda. Pastinya di Labuan FM.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: Eh Syafiq, kau nampak Gleason ni apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Ad Ipsum 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni Fik kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
2: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

0: mengikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
1: Anda sedang mendengarkan Nurani Labuan FM.

0: Selamat mendengar Ruangan Nurani.
1: Nurani di Laban FM bertemu dengan saya Khairul Ong dan petang hingga 7 malam nanti. Dan jangan ke mana-mana, teruskan kekal di dua frekuensi kami di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan kepada mereka yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan, pandu dengan cermat dan insyaAllah sampai ke destinasi dengan selamat. Saudara, benarlah kata orang, bukan mudah sebenarnya untuk memaafkan seseorang. Ia tidak semudah mengungkapkannya hanya pada bibir, namun perlu lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Ketahuilah bahawa apabila memaafkan orang lain, ia bukan sahaja membuatkan hati si pesalah tadi berasa tenang, tetapi Allah SWT juga turut akan menurunkan ketenangan itu kepada kita. Bahkan saudara, Allah juga begitu memuliakan mereka yang memaafkan orang lain. Firman Allah SWT yang bermaksud, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta jangan mempedulikan orang-orang yang jahil. Suratul Al-A'raf ayat 199. Kembali selepas ini hanya di Nurani.

0: Yang tarik dua, dua.
1: Haa, dua dan satu. Haa, dua dan satu.
2: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Empat hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Anda masih lagi mendengar segmen Destinasi dalam Ruangan Nurani.
1: Nurani kembali lagi berteman dengan saya Carl Ong hingga pukul 7 malam nanti. Dan baiklah saudara, selepas ini sama-sama kita dengarkan perkongsian menerusi mutiara hadis yang bertajuk 1/3 malam akhir yang istimewa serta Al-Hudailul Qalbi dengan tajuk basahkan doa dengan istighfar. Baik saudara, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 13 Jun 2026 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijriah adalah pada pukul 6.33 minit petang. Kembali selepas ini hanya di Nurani.

Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 minit pagi setiap hari Jumaat, menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai, bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu, Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 minit pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.

0: Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. 1/3 akhir malam yang istimewa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, Rabb kita tabaraka wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia ketika 1/3 malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Siapa yang meminta sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut antara waktu mustajab doa ialah 1/3 malam terakhir. 1/3 malam terakhir iaitu bermula sekitar jam 3 pagi antara waktu mustajab untuk berdoa. Sesiapa berdoa kepada Allah akan dikabulkan. Sesiapa yang meminta kepada Allah akan diperkenankan. Dan sesiapa yang memohon keampunan akan diampunkan. Rebutlah peluang waktu istimewa yang disediakan setiap hari. 1/3 akhir malam yang menjadi antara waktu keampunan dan mustajab doa. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

0: الفضيلة والشرافة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, istighfar bukan sekadar ucapan di bibir. Ia adalah pengakuan seorang hamba bahawa dirinya penuh dengan kelemahan, penuh kekurangan, banyak dosa dan sentiasa memerlukan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beristighfar sebenarnya sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil mengharapkan ihsan Tuhan yang Maha Pengampun. Kadang-kadang manusia terlalu fokus mencari solusi dunia sehingga lupa memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa yang tidak sedari boleh menjadi sebab hati menjadi gelap dan hidup terasa sempit. Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang dengan membawa pelbagai masalah yang berbeza-beza. Lalu beliau menjawab kepada semuanya dengan satu jawapan: perbanyakkan istighfar. Kerana beliau memahami bahawa istighfar memiliki hubungan yang sangat besar dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pendengar sekalian, kadang-kadang manusia menangis kerana masalah hidup, sedangkan dia jarang menangis kerana dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dosa yang banyak tanpa taubat boleh mengeraskan hati dan menjauhkan manusia daripada ketenangan dan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pendengar sekalian, janganlah kita rasa jemu untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itulah ada ketenangan hati dan jalan keluar daripada kesempitan hidup. Semoga Allah menjadikan kita dalam kelangan hamba-hamba yang sentiasa beristighfar, diampuni dosa-dosa dan dilimpahi rahmat. Justru lazimkan lidah dengan istighfar, dan itulah kunci kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sadaqallahul Azim. Demikian tadi kita baru sahaja ikuti bacaan surah Al-Insan dari Ustaz Fakrul UNIC. Saudara, dalam surah ini ia menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, perintah untuk memenuhi nazar, memberi makan kepada anak yatim, kepada orang miskin dan orang-orang yang ditawan. Dalam surah ini juga, saudara, ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendirikan solat dan takut akan hadirnya hari kiamat. Jadi marilah kita bersama-sama mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan takut akan larangannya, insyaAllah. Baiklah saudara, sekarang kita sudah pun berada di penghujung siaran dan insyaAllah esok kita akan terus bersiaran bermula pukul 6 pagi bersama-sama rakan setugas, tentunya dalam segmen Salam Padian. Terima kasih kepada anda yang masih setia dan memilih Labuan FM sebagai radio pilihan nombor 1 anda. Dan terima kasih juga kepada rakan di unit kejuruteraan yang bertugas. Dan saya Khairul Ong mengundur diri dengan mutiara kata ini: gantunglah azam dan semangatmu setinggi bintang di langit, dan rendahkanlah hatimu serendah mutiara di lautan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

0: Di zaman media sosial ini, jari kita punya kuasa. Satu klik boleh menyebarkan maklumat atau menyemarakkan kebencian. Hati-hati, jangan jadi penyebar kandungan berbaur hasutan. Hasutan bukan hanya melalui kata-kata kasar. Ia boleh datang dalam bentuk sindiran, fitnah atau mesej yang membakar sentimen perkauman dan keagamaan. Sebelum berkongsi, fikir dahulu, adakah kandungan itu sahih? Adakah ia menyatukan atau memecah belahkan? Menyebarkan hasutan bukan sahaja salah, ia juga boleh menjadi kesalahan undang-undang. Kebebasan bersuara datang dengan tanggungjawab. Jangan jadikan media sosial medan perbalahan. Gunakan ruang digital untuk menyebarkan maklumat yang membina, bukan meruntuhkan. Hentikan penyebaran hasutan. Jadilah warga net yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Kita semua memainkan peranan menjaga keharmonian negara. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Labuan FM 89.4 MHz.

0: Laban FM, awesome! Saya suka dengan Laban FM. Selamat mendengar Laban FM.
1: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Laban FM
2: 103.7 dan 89.4 MHz.
3: Teruskan mendengar Radio Malaysia Laban FM, suara pesisir anda.
4: Janji Zio.
5: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam Ringkas 7 Malam. Agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET diperkasakan bagi melahirkan lebih ramai generasi hufaz profesional yang berilmu dan berkemahiran tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, gabungan pendidikan agama dan sains adalah strategi utama kerajaan memperluas potensi hufaz dan belia Islam sekaligus merebut peluang dalam sektor ekonomi baharu. Dalam perkembangan lain, pejabat satelit Jabatan Bantuan Guaman perlu diperluas ke kawasan-kawasan luar bandar bagi memudahkan komuniti setempat mendapatkan akses kepada sistem perundangan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said, cadangan itu mampu mengurangkan beban rakyat dalam mendapatkan perkhidmatan perundangan dengan lebih mudah dan efisien. Pihak berkuasa kini berdepan cabaran mendepani penggunaan dadah sintetik dalam kalangan masyarakat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan polis diraja Malaysia dan agensi berkaitan perlu segera menyenaraikan bahan terlarang itu di bawah Akta Racun 1952 bagi memudahkan tindakan undang-undang. Dalam pada itu, agensi anti dadah kebangsaan turut digesa mempergiat pencegahan di peringkat akar umbi. Ekoran tren penyalahgunaan dadah membabitkan golongan muda seawal usia 15 tahun. Industri sukan digital kini menjadi platform utama dalam usaha memperkasa generasi muda dan meningkatkan pembangunan kemahiran insaniah dan digital. Menurut pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM Zon Selatan, Muhammad Asri Ibrahim, penganjuran Karnival Pilah Sejahtera dan program e-sukan Madani Legend itu bukan sahaja menggalakkan gaya hidup sehat, malah membuka ruang kepada golongan belia mengembangkan bakat dan potensi mereka. Sukan hasrat pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi dan kuarter University Auburn untuk mempertahankan gelaran NCAA musnah selepas penyertaan mereka dibatalkan akibat kesilapan pertukaran baton dalam acara akhir 4x100 meter lelaki. Azim memulakan larian dengan cemerlang dan membantu pasukan berada di hadapan sebelum insiden berlaku pada pertukaran terakhir. Walaupun kecewa, prestasi Azim sepanjang kejohanan NCAA tetap dipuji dan beliau dijadual pulang untuk menyertai kejohanan olahraga terbuka Malaysia 2026 minggu depan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Național FM. Sentează Riyadi.
1: National FM Sentia Seriati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Aizan Azan kembali lagi bersama dengan anda. Akan temankan anda seperti biasa sehingga jam 12.30 malam. Semoga anda terus ceria, terus bersama dengan National FM. Sedikit fakta ya mengenai Piala Dunia 2026 di mana sedang berlangsung pada waktu ini. Turki bakal kembali beraksi di pentas Piala Dunia buat kali pertama dalam tempoh 24 tahun apabila menentang Australia dalam pembukaan kumpulan D. Dan ia kali terakhir Turki beraksi di kejuaraan ini adalah pada edisi 2002 apabila menamatkan saingan di tempat ketiga. Ketua jurulatih Turki Vincenzo Montella berkata pasukannya berdepan detik yang dinantikan sejak sekian lama. Jadi boleh tonton di saluran perlawanan ini di saluran RTM, di saluran TV OK, Saukan Plus dan juga di RTM Click. Semuanya istimewa khas untuk anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. We'll be right back.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40. Nasional.

0: الدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita. Mudah-mudahan dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu Akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab itulah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat selaja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama yang kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ini bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat? Kan Nabi doanya untuk umat satu hari, satu malam, berapa banyak kali tuan-tuan Nabi cerita ummati, ummati, doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni, kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan, antaranya golongan munafik, dia doakan juga golongan munafik, sampai anak-anak murid dia tegur, wahai imam, orang munafik pun kadang nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku doakan juga orang munafik supaya apa? Supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan. Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-wali Allah ni tuan-tuan. Dan kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berikan kepada kita perasaan, jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya-Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

0: Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, layakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Kelayakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan streaming langsung di RTM Klik.
0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
3: Kembali lagi bersama dengan saya Haizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, pada waktu ini saya nak kongsikan kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Antaranya, Kerajaan Mandani akan terus memperkukuh budaya integriti nasional. Kerajaan Mandani menerusi Institut Integriti Malaysia memperkenalkan strategi pembudayaan integriti nasional NIES, di mana strategi pembudayaan integriti lebih menyeluruh, progresif dan juga sistematik untuk memperkukuh budaya integriti dalam semua lapisan masyarakat. Pelaksanaan mencerminkan komitmen berterusan kerajaan memperkukuh integriti sebagai asas pembangunan negara yang mampan, beretika dan juga berdaya tahan. Nilai integriti termasuk hormat dan ihsan serta penting dalam membentuk keperibadian negara Malaysia Madani. Dan seterusnya, KBS dekati secara holistik golongan belia Arka Umbi. Kementerian Belia dan Sukan, KBS terus komited turun padang mendekati secara holistik golongan belia di peringkat akar umbi, khususnya di luar bandar. Pelbagai inisiatif dan juga program membina platform meningkatkan kemajuan belia luar bandar selari dengan pembangunan nasional. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol, menyatakan kesediaan kementerian itu bertujuan merapatkan jurang pembangunan belia di bandar dan juga di luar negara. Tema Menggerak Belia Mandani menegaskan belia sebagai pemacu perubahan, bukan penerima pembangunan pasif. Itu dia antara perkembangan berita di portal berita.rtm, dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita. Mudah-mudahan dengan sembang-sembang yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni, umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula, memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis, oh qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat selaja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama dan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ini bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat? Kan Nabi doanya untuk umat satu hari, satu malam, berapa banyak kali tuan-tuan Nabi cerita ummati, ummati, doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni, kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan antaranya golongan munafik, dia doakan juga golongan munafik, sampai anak-anak murid dia tegur, wahai imam, orang munafik pun kadang-kadang nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku doakan juga orang munafik supaya apa? Supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan. Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-wali Allah ni tuan-tuan. Dan kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah berikan kepada kita perasaan, jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Taqulu qala za wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

cermat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bidang TVET kini menjadi laluan pilihan utama pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia setanding dengan pengajian akademik konvensional. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim menyatakan perkembangan itu dilihat menerusi penyertaan kira-kira 1,000 pelajar dalam program outreach bersasar projek lepas SPM. Langkah itu bagi memperluas akses maklumat pendidikan tinggi sekaligus memastikan tiada pelajar tercicir akibat kekangan maklumat atau akses pendidikan. Ini pula berkaitan cadangan pemberian allowan kepada pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata perkara itu akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Katanya usaha serupa pernah dilakukan sebelum ini bagi memastikan pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah menerima kemudahan allowan berkenaan.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Turki bakal kembali beraksi di pentas Piala Dunia buat kali pertama selepas 24 tahun apabila menentang Australia dalam aksi pembukaan kumpulan D hari ini. Kali terakhir mereka beraksi pada edisi 2002 dan menamatkan saingan di tempat ketiga. Ketua jurulatih Turki, Vincenzo Montella, menyifatkan saingan kumpulan seimbang dengan setiap pasukan mempunyai peluang untuk mara ke pusingan seterusnya. Sementara itu, ketua jurulatih Australia, Tony Popovic, berkata pasukannya bersedia mencabar ramalan yang meletakkan Turki sebagai pilihan untuk memenangi perlawanan tersebut. Dalam pada itu, Qatar bertekad memulakan kempen Piala Dunia dengan langkah positif apabila berdepan Switzerland dalam aksi pembukaan kumpulan B. Ketua jurulatih Qatar, Hulien Lapetugi, berkata juara Asia itu hadir dengan misi menebus kekecewaan selepas kempen mengecewakan selaku tuan rumah Piala Dunia 2022 apabila tewas dalam ketiga-tiga perlawanan kumpulan. Switzerland dengan reputasi cemerlang menamatkan kempen kelayakan tanpa kalah dan hanya melepaskan 2 gol. Kapten Granit Xhaka berkata pasukannya mahu memanfaatkan peluang dengan memulakan kempen dengan kemenangan. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran juara dunia ke-6 mereka. Iran antara pasukan yang mencuri perhatian jelang aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Selasa. Skuad kendalian Amir Khalilnoi meneruskan persiapan di Tijuana, Mexico dengan mengadakan sesi latihan menjelang perlawanan pertama kumpulan G itu. Aksi berdepan New Zealand penting buat Iran untuk memulakan kempen dengan keputusan positif dalam usaha memburu tempat kepusingan seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan luar negara, sebuah pesawat pengangkut tentera udara India jenis Antonov dilapor terhempas ketika cuba mendarat di pangkalan udara Jorhat Assam hari ini. Pihak tentera memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian, namun belum mendedahkan jumlah penumpang atau korban setakat ini. Saluran berita tempatan NDTV menyiarkan visual dari lokasi kejadian yang memaparkan kepulan asap hitam tebal dengan bangkai pesawat kelihatan hancur berkecai. Indonesia bercadang menubuhkan pusat bahasa Arab dan hospitality di Lombok bagi menarik lebih ramai pelancong Arab Saudi serta meningkatkan mutu perkhidmatan pelancongan. Cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan antara menteri pelancongan kedua-dua negara itu di Sepanyol. Inisiatif berkenaan turut bertujuan memperkukuh kerjasama pelancongan

Belanjawan 2027, geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bermain Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Waktu ini juga saya bersama dengan rakan-rakan kita di TikTok Live Nasional FM seperti biasa berbual, juga mungkin ada yang ingin memberikan ucapan atau ataupun bertanya dengan soalan, boleh kita berbual-bual di TikTok Nasional FM. Dan juga untuk anda, terus kekal bersama dengan kami untuk dengarkan lagu pilihan bersama 2.0 pada waktu ini. Baik, saya nak tunaikan 3 permintaan lagu yang mungkin ramai yang tak sabar-sabar tertanya-tanya, adakah lagu saya dipilih, adakah apa lagu-lagu yang saya minta dimainkan oleh DJ kan. InsyaAllah dengar saya dan terus kekal bersama dengan Nasional FM. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang terbaik pilihan bersama 2.0. Saya dah tunaikan lagu daripada Muhammad Ashraf yang berada di Klang dengan ucapan semoga semuanya sihat-sihat belaka dan juga selamat menonton Piala Dunia 2026. Beliau ingat lagu daripada nyanyian Shakira, wow, Waka Waka. Lagu bila kita dengar lagu ni teringat World Cup kan. Ha, jadi boleh terus dengarkan dan juga bersama dengan pilihan daripada Sadin Sandini. Ingat lagu daripada Ellie Katz, Layang-layang terputus talinya, lagu yang ditulis pada tahun 1985. Dan sekarang kita dengarkan nyanyian daripada Lovin Bond, Terima Kasih tajuknya, pilihan daripada Rostan Has untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan bersama langsung di RTM Click.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Nasional malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Seperti biasa, untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, terima kasih banyak-banyak. Semoga terus kekal ceria, terus kekal segar mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak ikuti juga sekarang ini kemaskini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Ini saya kongsikan kepada anda. Antaranya ialah isu Rohingya, Malaysia kekal tegas pertahan undang-undang. Kenyataan tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Ia mempertahankan nilai kemanusiaan tetapi tiada kompromi kedaulatan undang-undang negara. Pelarian mesti menghormati peraturan negara dan penguatkuasaan diserahkan kepada pihak berkuasa yang bertanggungjawab. Membezakan antara individu yang melanggar undang-undang dan keseluruhan komuniti dan elakkan tindakan sendiri dan juga sentimen kebencian. Pemulangan dan penempatan ke negara ketiga rumit kerana kekangan politik dan juga keselamatan perlu keseimbangan antara keselamatan dan juga tanggungjawab kemanusiaan. Dan seterusnya, cadangan allowan pelajar tingkatan 6 dibawa ke mesyuarat kabinet. Cadangan pemberian allowan pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat jemaah menteri Minggu Harapan di mana Kementerian Pendidikan memahami keutamaan pelajar tingkatan 6 dan juga memperjuangkan perkara itu. Kementerian mahu mendengar pandangan pelajar dan juga memahami keperluan mereka. Sebelum ini, memperjuangkan allowan untuk pelajar IPG yang kini menerima kemudahan tersebut. Dan menurut Menteri Pendidikan Fadina Siddiq, Kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan akan turut memperjuangkan perkara tersebut. Dan ini merupakan antara langkah yang terbaik. Dan itu saja antara ringkasan menerusi portal berita.rtm.gov.my. Saya ingin teruskan bersama dengan pilihan bersama 2.0 pada waktu ini. Bersama dengan pilihan daripada Marsha Saleh yang juga antara pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati, yang mungkin ada juga di TikTok live sekarang pada waktu ini. Ingat lagu daripada Masdo dan juga Aisyah Pujaanku. Seterusnya bersama dengan Ella dengan lagu yang berjudul Rentak, pilihan daripada Mahani yang berada di Seremban. Dan sekarang ini kita dengarkan lagu daripada Siti Salwa yang berada di Baling Kedah. Dengan katanya Siti Salwa ni dalam perjalanan pulang ke kampung di Taiping Perak. Semoga selamat sampai sambil apa menuju ke Taiping tu, dengarkan lagu pilihan beliau ini. Lagu daripada Andy Bernardi, Aku Nak Kahwin. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, layakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan streaming langsung di RTM Klik.
1: Mini Piala Dunia.
2: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, layakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol pahala bola sepak

0: Pelaksanaan projek Sabah Southern Madani Link pacu pembangunan luar bandar merentasi kawasan pedalaman negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek strategik bernilai tinggi itu bukan sahaja memperkukuh rangkaian grid elektrik, malah membuka peluang pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, kenyataan tegas Perdana Menteri berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Profesor di Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata, ia selari dengan pendirian Malaysia untuk terus memperjuangkan hak kemanusiaan sekaligus menegakkan undang-undang negara tanpa sebarang kompromi.
2: Kemanusiaan mesti dipertahan. Kedaulatan undang-undang tidak boleh dikompromi. Pelarian perlu menghormati peraturan negara yang beri pelindungan kepada mereka. Manakala rakyat pula perlu serah urusan kuasa ini kepada pihak yang berkuasa untuk menanganinya. Namun, sifat kemanusiaan itu tidak bermakna atau tidak bermaksud mereka diberi kebebasan untuk abai undang-undang negara. Apa yang ditekan oleh Perdana Menteri sebenarnya adalah prinsip yang sangat jelas. Siapa sahaja yang ada di Malaysia, berada di bumi Malaysia ini, sama ada dia warga negara, dia warga asing, dia pelarian, dia pelawat, dia mesti hormat undang-undang dan peraturan negara ini.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Cadangan pemberian elaun pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
3: Saya dapat cadangan elaun itu. Jangan risau, minggu depan selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Kelistan, dalam Jemaah Menteri saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari bahawa kita sedang review. Anak-anak IPG sudah pun dapat selepas kita perjuangkan.
0: Fadlina Siddiq. Program My Hero Tani, model baharu memperkasa sosioekonomi veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk menjana pendapatan menerusi pertanian moden. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, inisiatif menerusi kerjasama strategik Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA dan Yayasan Veteran ATM itu melibatkan 10 peserta bagi fasa pertama yang mengusahakan projek tanaman keledek di Tembila Besut. UNIZA menyediakan kawasan seluas 20 hektar, manakala Yayasan Veteran ATM menyediakan dana permulaan bagi menjayakan projek berkenaan.
4: Secara umumnya, setiap hektar tanah itu boleh menghasilkan sekitar RM8,400. So, tempohnya antara 3 bulan. Jadi, saya fikir sebahagian daripada 30% itu kita gunakan untuk memastikan bahawa projek itu dapat kita teruskan ke hadapan. Untuk fasa pertama, kalau dia boleh menghasilkan itu, mungkin kita boleh dapat kembali modal kita. Dan untuk fasa-fasa seterusnya, dia boleh sustain gitu. Jadi, memang kalau kita tengok dari segi jangkaan kita, dia agak menarik. Dan yang paling kita lihat yang boleh mengupayakan projek ini adalah penggunaan teknologi, kerana dia bukan menghasilkan kredit saja untuk dijual, tapi kita boleh menghasilkan beberapa produk lain seperti mana keripik.
0: Adli Zahari. Seorang wanita berusia 43 tahun cedera dan disyaki patah kaki ketika menyertai aktiviti pendakian di Bukit Fraser Rauh tengah hari tadi. Mangsa Salina Zainal Abidin dilaporkan mendaki bersama 20 peserta lain dan 3 pemandu arah sebelum kejadian berlaku. Menurut penolong pengarah operasi, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang Salahuddin Isa, pasukan penyelamat terpaksa mendaki sejauh 2.7 km untuk sampai ke lokasi mangsa berikutan keadaan laluan yang mencabar. Operasi menyelamat melibatkan 10 anggota bomba dengan bantuan seorang malim gunung Pahang bagi membawa keluar mangsa untuk mendapatkan rawatan lanjut.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sebahagian peralatan latihan pasukan bola sepak England dilaporkan hilang selepas kenderaan yang membawa kelengkapan itu dipecah masuk di Kansas City. Insiden itu berlaku ketika proses pemindahan barangan bola dan but latihan dari kem latihan pra-kejohanan di Florida ke Swap Soccer Village. Polis tempatan mengesahkan dua individu ditahan bagi membantu siasatan. Kejadian itu berlaku beberapa hari sebelum England memulakan kempen menentang Croatia Khamis ini. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran dunia ke-6 mereka. Kelantan Rugby mengesahkan tempat ke separuh akhir Liga Rugby Piala Agung 2026 selepas menewaskan Angkatan Tentera Malaysia 45-36 petang tadi. Ketua Jurulatih Muhammad Farid Syazwan Abu Bakar bagaimanapun mengakui masih terdapat beberapa aspek yang perlu dipertingkatkan menjelang aksi seterusnya. Skuad Pantai Timur itu dijadual menentang Johor di Stadium Pasir Gudang Sabtu depan. Luar negara, perjanjian damai bagi menamatkan konflik antara Iran dan Amerika Syarikat berkemungkinan dimuktamadkan dalam tempoh 24 jam. Menurut Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, Pakistan kini bersiap sedia untuk proses pemeteraian perjanjian secara elektronik sebelum rundingan teknikal diteruskan minggu depan. Sharif menyatakan keyakinan bahawa perjanjian itu mampu menjadi asas kepada keamanan berkekalan di Asia Barat. Dalam pada itu, Israel kembali melancarkan serangan udara baharu di selatan Lebanon. Sejurus selepas mengeluarkan arahan pengosongan terhadap 20 lokasi termasuk bandar strategik Nabatieh, agensi berita nasional melaporkan serangan udara itu mengenai beberapa kawasan termasuk perkampungan Rihan dan Sujud. Sementara itu, kumpulan Hezbollah mendakwa berjaya menyekat kemarahan tentera darat Israel yang cuba mara menuju ke bandar Majdal Zaun. Jasad putri diraja Thailand, Bajra Kitiaba Narendra Debiyawati, dibawa dari Hospital Chulalongkorn ke Istana Besar di Bangkok hari ini, sehari selepas pihak istana mengumumkan kemangkatan anak sulung Raja Mahavajira Longkorn itu. Mendiang putri diraja itu mangkat pada usia 47 tahun. Menurut kenyataan rasmi pihak istana, mendiang menghembuskan nafas terakhir pada malam Khamis selepas keadaan kesihatannya dilaporkan semakin merosot akibat mengalami beberapa komplikasi penyakit. Pihak istana dijadual mengendalikan upacara istiadat pemakaman diraja. 5 anggota tentera udara India terkorban selepas pesawat pengangkut AN-32 mengalami nahas ketika mendarat di Assam pada Sabtu. Kenyataan tentera udara memaklumkan nahas berlaku semasa penerbangan rutin di wilayah timur laut negara berkenaan. Susulan kejadian itu, tentera India merancang untuk menamatkan perkhidmatan pesawat buatan Soviet itu secara berperingkat dengan perolehan pesawat pengangkut sederhana yang baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah Southern Madani Link pacu pembangunan luar bandar. Pemberian elemen pelajar tingkatan 6 diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Aizat Azam di sini temankan anda untuk jam yang terakhir ini. Saya akan tunaikan lagi lagu-lagu permintaan anda yang diminta dan juga yang diinginkan oleh anda menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Seperti rakan kita ini Norsham yang berada di Selangor, ingat lagu daripada kumpulan Firehouse, I Live My Life For You. Seterusnya bersama dengan pilihan Justice Sidum, lagu daripada kumpulan Mega, Takdir dan Waktu. Seterusnya juga bersama dengan pilihan daripada Siti Aisyah yang berada di Kuala Lumpur, ingat lagu Wani Hasrita, Lembayun Tari. Dan semoga terhibur dan juga terus kekal bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan berstream langsung di RTM Klik.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Dan buat peminat bola sepak tanah air, bersedia untuk Piala Dunia FIFA 2026 bersama dengan RTM penyiar rasmi. Dan juga jangan lupa saksikan peringkat kumpulan pada hari Ahad 14 Jun 2026 waktu ini, di mana aksi bermula seawal jam 3 pagi melibatkan kumpulan B antara Qatar menentang Switzerland di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Seterusnya juga beralih kepada kumpulan C pada jam 6 pagi nanti untuk perlawanan hebat Brazil melawan Morocco di TV OK dan juga di saluran RTM Klik. Dan masih lagi dalam kumpulan C, pada jam 9 pagi mempertemukan Haiti menentang Scotland di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Jadi jangan lepaskan peluang menyaksikan secara langsung ini secara percuma, khas untuk anda hanya di RTM. Dan saksikan kesemuanya di saluran TV OK, di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Okay, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Hasanah FM sentiasa di hati 24 jam 7 hari seminggu. Semasa ini khas untuk anda. Dan pejam celik dah mampir di jam 12.30 malam. Dan selepas ini kita akan bersama dengan Abang Manis yang akan temankan anda selama 6 jam menerusi GBH, Geng Buruh Hantu. Yang saksikan senyuman manis beliau dan juga untuk anda, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan. Dan seperti biasa juga terima kasih banyak kepada rakan-rakan yang membuat pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0. Jangan lupa esok buat lagi pilihan bersama, insyaAllah pada malamnya dalam pilihan bersama 2.0 akan didengarkan lagu-lagu pilihan anda. Dan jangan lupa juga tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM, di saluran TV OK, di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan untuk anda, semoga terus kekal ceria, kekal bertenaga, dipermudahkan segala urusan dan juga sentiasa sehat, insyaAllah. Dan untuk anda, terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan berstreaming langsung di RTM Klik.
1: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 103.7.

0: rubah pantas. Tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran jangkit.
2: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

persembahan Ricky Martin dengan Living La Vida Loca. Memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah bersama dengan anda sebanyak 6 jam yang lalu. 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi. Nasional Geng Buruh Hantu. Untuk pertemuan hari ini Ahad 14 Jun 2026, 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Kesihatan itu untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa yang tak sihat. Seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Jangan dibiarkan sakit itu. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam demam biasa je, tapi bahaya juga . Demam biasa boleh bawa kepada demam denggi, demam kepialu, macam-macam lagi. Jadi tolong periksa kesihatan anda baik-baik. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi apa sahaja aplikasi yang anda gunakan untuk mendengar Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus memilih stesen radio ini, radio pertama di Malaysia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng saya, pendengar Nasional FM saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu untuk tengah malam. Di manakah anda semua? Ayuh bersama-sama dengan saya untuk kita berkongsi dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Juga anda akan dihuburkan dengan lagu-lagu yang terbaik sepanjang pertemuan kita di ruang udara Nasional FM sepanjang 6 jam ini. Okey, untuk pertemuan hari ini jangan lupa kita juga ada misteri malam di sebalik mata pukul 1 hingga 2 pagi nanti. Misteri malam di sebalik mata dengan tajuknya hari ini adalah apa itu neraka. Kita kena tahu tu apa itu neraka. Takut. Dengan neraka saja memang takutlah kan. Jadi terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Misteri malam di sebalik mata bersama dengan tetamu saya, iaitu pencara akademik IPG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur, yang berusaha Dr. Matnawi bin Majusoh. Nantikan kupasannya apa itu neraka bersama dengan Nasional FM dan juga Salam FM pukul 1 pagi hingga 2 pagi nanti. Baik, geng-geng burhantu dah bersiap sedia belum? Kita teman-berteman sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa peminat-peminat bola sepak untuk Piala Dunia 2026, ramai yang tertunggu-tunggu kan perlawanan seterusnya. Jam 3 pagi nanti ada Qatar menentang Switzerland. Kita kena sokong Qatar sebab dia Asia tau. Kita orang Asia, kita kena sokong pasukan Asia kita. Qatar akan menentang Switzerland pukul 3 pagi. Juga pertemuan hari ini juga menarik pukul 6 pagi nanti, di antara Brazil menentang Morocco ataupun Maghribi, dapat jam 6 pagi nanti. Jadi sambung bersambung tu 3 pagi sampai 6 pagi tu, terus bersambung kan. Sambil-sambil tengok bola tu, jangan lupa terus dengarkan Nasional Kemburuan tu di Nasional FM.

Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan Nuri. 12:29 minit tengah malam untuk anda. Selamat tengah malam yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Dan Alif, saya Alif di sini. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Yang sedang bekerja, sedang bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Macam biasa, galas amanah tugas yang diberikan kepada anda. Tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Ramai juga pencari-pencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, beranda-beranda bas semua. Kaki on satu kali, pam-pam-pam. Untuk Nasional Game Berhantu, terima kasih banyak-banyak. Sepanjang perjalanan anda, jangan risau. Walau ke mana saja destinasi anda, saya menemani anda, ya, dengan lagu-lagu yang terbaik. Pastinya lagu-lagu yang sing along, lagu-lagu kenangan ada nanti selepas misteri malam di sebalik mata. Baik, terus lakukan kebaikan. Kadang-kadang bila kita buat kebaikan pun orang tak nampak, kan? Orang tak tahu pun. Tak apalah, yang penting Allah tahu. Allah Maha Melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan kita. Jadi terus lakukan kebaikan lah. Jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita buat baik tu. Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain. Kadang-kadang kita tolong orang, kita tak mengharapkan orang tu tolong kita balik. Tidak. Tetapi Allah Ta'ala akan hantar orang lain untuk menolong kita apabila kita susah, diuji satu masa nanti, kan? Nah, itu kita kena percaya tu. Keadaan cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Sarike, Julau, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Jangan lupa, 1 pagi nanti, misteri malam di sebalik mata. Bertemankan Nasional dan juga Salam FM untuk kita bincangkan, kita mendengarkan sama-sama apa itu neraka tajuknya. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Cermin Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

lagu ciptaan Yusme, lirik oleh 1K. Mei dengan darah perjuangan. Hidup ini pastinya memerlukan perjuangan. Jangan lupa sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan yang akan diadakan di Masjid Putrajaya 1 Muharram 1448 Hijrah pada 17 Jun ini ya. Berbaki kurang lebih 3 hari lagi kita nak sambut Maal Hijrah. Hijrah, satu pengorbanan. Hijrah membawa kebaikan. Hijrah membawa perubahan. Kalau rasa hilang semangat percaya perkara pada diri kita sendiri ya. Kerana ujian itu akan membuatkan kita lebih kuat. Ada yang kena fitnah. Fitnah membuatkan kita lebih sabar. Hinaan pastinya membuatkan kita lebih sedar. Kalau kita gagal, membuatkan kita lebih untuk belajar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit membuatkan kita lebih ikhtiar untuk mencari penawarnya. Mana dia geng yang berhantu? Ramai yang dah laporkan diri belum? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey ke? Semua okey ke? Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia pastinya okey je. Demam bola, makan bola, tidur bola. Sepanjang sebulan ni memang demam lah. Dekat pejabat, dekat kedai makan, jumpa kawan-kawan bersembang pasal bola kan. Pasukan mana pilihan anda? Dan dari Mas Merah, Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah, Mahmat, Az, Joa, Ajib, Saril dari Kelapa Sawit, Johor, Abang JJ Gemas, Nazri, Yahya, Jamaah Aloha, Cik Zamani, Cik Awang dari Setio, Nenek Ani juga melaporkan diri, Razak Balangi juga bersama-sama, Syah Putra seperti biasa, Mersing, Johor melaporkan diri, Mohd Faizal Mustafa dari JB, Abdul Jalil Tahir, Nida Wahida dari Senai JB, Timbul Tawau, dia kata Tawau hujan lebat buat masa ini, Zai Zuraini, Virginia Vanessa, kita ada Intan Hamid juga, PK Amin seperti biasa melaporkan diri dari apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Lino Roslinda. Kita ada Ita Chod dari Ipoh hadir, Ipoh Perak, Juaz Mizi Abdullah hadir dari Puchong, layan lagu-lagu best, lagu-lagu mantap. Elbiana Rosi, Rosiliana. Lagi kita lagi, siapa lagi, siapa lagi dari Saratok, Sarawak kan. Kita ada Nur Azila juga, Masna Loso, Ila Enriquez, Muhammad Muhaimin, Janet Zai. Kita ada siapa lagi, Princess Su, Mat Subuhi, Rosazmi Abdullah dah hadir dari Terengganu, Mohd Fahmi Abu Bakar, Abang Lori Pamapan yang baru memulakan perjalanan dari Bandar Aztec ke Singapura, luncur terus, Muhammad Yusof dari Terengganu. Siapa lagi, Norah Husin tak tidur lagi, Din Khairuddin Kuala Terengganu, Nordian dan Nordin seperti biasa dari Miri Sarawak, Asna Surani, Maimunah, Nolia Ramli, Lia Sunflower, Muhammad Isyam Udin bersama dengan siapa lagi, ayah angkatnya Muhammad Ansur Taridi dan juga Muhammad Nasir Jamaluddin, Tun Dr. Philip Maling, Syazwan Arif, Nick Mas juga dari Kota Baru, Dina Abdul Jalil Tawar, Muhammad Izzuan, Isha Shah, Hamdan Arifin. Itu antara yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Jangan lupa satu pagi nanti kita bertemu dengan Nasional FM serta Salam FM, Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

0: sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, misteri malam di sebalik mata bertemu lagi untuk minggu ini, minggu ataupun episod yang ke-22, pertemuan Ahad 14 Jun 2026. Saya dan juga Salam.
2: Ya, bersama dengan saya Adam Bakar.
1: Okey. Anak fikir anak eh?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat eh?
2: Sihat alhamdulillah.
1: Dah berapa minggu saya terlepas dengan misteri malam di sebelah mata ni.
2: Ini bukan nak lari eh?
1: Bukan nak lari. Saya tak lari pun. Saya ada. Saya bukan takut tau. Tapi walaupun tajuknya semakin hari semakin menakutkan. Dan untuk minggu ke-22 ni, kita masih lagi nak bersama dengan tetamu kita. Iaitu yang berusaha Dr. Mat Nawi Mat Juso, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Tajuk minggu ini apa dia, Naf?
2: Tajuk minggu ini kita nak kongsikan kepada anda. Kalau minggu lepas, kita dah kongsikan tentang antara syurga dan neraka lah. Jadi untuk minggu ni kita nak fokuskan tentang neraka. Apa itu neraka?
1: Apa itu neraka?
2: Yang kita tahu panas dan sebagainya lah. Mungkin ada lebih daripada tu. Jadi kita terus bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Juso. Assalamualaikum, apa khabar Dr.?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat eh? Alhamdulillah. Doktor dah makan dah?
3: Sudah.
1: Oh, hari ni masak apa doktor?
3: Ini di surau.
2: Oh, doktor di surau eh? Boleh
3: makan tadi.
2: Okey.
1: Baik, kita nak terus soalan yang pertama doktor.
3: Baik.
1: Apakah yang dimasukkan dengan azab api neraka? Itu yang paling penting kita nak tanya tu.
2: Silakan.
3: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih anak-anak. Pada malam ini tajuk kita ialah berkaitan dengan neraka. Yang pertama ialah apakah yang dimaksudkan dengan azab api neraka. Azab bermakna bahasa Arab azab mana sakit lah. Jadi neraka pula satu benda tempat pemalasan, tempat balasan, tempat hukuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk mereka yang engkar, kafir dan melakukan dosa tanpa bertaubat. Orang kafir dia, orang Islam yang percaya dengan agama dan sebagainya tapi melakukan dosa, kan mereka ini tak sempat bertaubat, mereka juga akan merasai kena uzbillah lah api neraka ini. Tapi ini juga merupakan keadilan Allah, bukan kata Allah Ta'ala hukum tanpa sebab. Tanpa perbincangan lepas, kita kata mereka ini akan dibawa ke muka pengadilan, baik orang kafir pun. Allah Ta'ala bentangkan kesalahan mereka sehingga mereka kata memang betul lah Nabi patut dikenakan api neraka, sampai macam tu. Dan itu kita kata azab api neraka ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita pergi kepada gambaran dan bentuk siksaan yang ada disediakan oleh Allah dalam api neraka tadi. Yang pertama, kesakitan dia sakit. Dia tidak ada kurang. Macam kita sakit mungkin besok lega sikit, lusa sakit balik. Tapi dia agak ada. Dia sakit. Ubat penahan sakit tak dibawa bersama. Kalau ada pun tak guna.
1: Tak ada. Ni apa kata orang tu, antidot ke yang boleh tahan sakit, tak ada.
3: Hospital tak ada, doktor pun tak ada, semua tak ada, sendiri. Orang kata berani buat, berani tanggung. Tapi di dunia ni mereka cakap kadang-kadang kasar. Alah, api neraka apalah cakap. Pandai. Berani cakap ya. Jadi kesakitan, pertama kesakitan itu berpanjangan. Penghuni neraka tidak akan mati itu. Bila Allah Ta'ala masukkan api neraka, masukkan manusia dalam surga, Allah Ta'ala berada di tengah-tengah. Dia kata, wahai orang yang berada dalam neraka, duduklah kamu di situ, tiada lagi mati lagi untuk kamu. Begitu juga dengan ahli syurga, ulu dan kekallah kamu tanpa mati lagi. Mati pun sudah mati. Dunia saja ada mati, akhirat tidak ada lagi mati. Yang kedua, azab secara fizikal dan dalaman. Bentuk siksaan termasuk dibakar dengan api yang sangat marah. Makanan pula, minuman mendidih. Bila masuk dalam perut, hancur luluh usus. Manakala pakaian mereka pun daripada api neraka. Oh, rupanya dalam neraka pun ada pakaian. Tapi apa pakaian mereka daripada api neraka. Dan kita baca dalam surah Habib Watab itu, surah Abu Lahab. Bagaimana Abu Lahab dibakar, wa imra'atuhu, istrinya hamba latal hatab, membawa api bakar pada suaminya di jidih, di leher istrinya itu kalungan daripada api neraka. Kerana istrinya ini pernah, Ummu Jamil nama istri dia, pernah menggadaikan kalung emasnya supaya orang-orang kafir Quraisy mengkhianati Rasulullah, dan juga itu dibayar atau disponsor oleh Ummu Jamil tadi. Itu yang dia pun ada kalung emas dia daripada api neraka. Baik, apa tujuan sebenarnya ini? Ini adalah merupakan perintah penting tentang hadap industri yang didedahkan Al-Quran, hadis, supaya kita berhati-hati. Quran pun banyak, hadis pun banyak, nasihat pun banyak, supaya kita jangan sekali-kali terjerumus dalam kancah api neraka ini. Baik, beberapa ayat Quran kan sempat saya sebut di sini. Yang pertama, firman Allah dalam surah Sajdah ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Wazuku azab al-kuldi bimaku itum tahmanun. Dasarkanlah azab api neraka yang kekal di dalamnya hasil daripada apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua dalam surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nafsat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah ini kulitnya hancur diganti dengan baru. Setiap kali hancur ganti baru. Setiap kali hancur ganti baru. Apa tujuannya? Untuk mereka merasakan pedihnya azab yang Allah Ta'ala sediakan buat mereka. Yang ketiga daripada surah Muhammad ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Kaman huwa khalidun finnar wa sukuma'an hamima faqatta'am a'ahum. Bagaimana azab itu diberi minum dengan air yang mendidih sehingga menghancurkan isi perut mereka. Itu hancur masuk kalau nak tak minum, jaga jaga. Bila minum, pecah mulut, hancur jalan perut, usus dan sebagainya. Itu keadaannya. Mungkin saya nak pergi sedikit mencelah dengan adakah neraka sudah ada sekarang? Takut ada orang tanya. Orang yang sombong ni, neraka sudah ada sekarang atau nanti di akhirat? Maka Ahli Sunnah wal Jamaah berpendapat neraka sudah wujud sekarang. Neraka sekarang dah ada, dah siap dah. Kerana buktinya Nabi SAW pernah dibawa dalam Isra dan Mi'raj dan ditunjukkan bagaimana apa berlaku itu pada masa Isra dan Mi'raj itu. Cuma Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah ni mereka kata neraka berlaku bila kiamat saja barulah neraka tadi. Tapi sebenarnya neraka telah wujud. Baik, kita balik kepada azab api neraka tadi. Dalam firman Allah surah Qaf, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma naqulu li jahannam hadim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu kami bertanyakan kepada neraka, wahai neraka, adakah kamu sudah penuh? Lalu jawab neraka, ada tak lagi orang yang ingin ditambah lagi? Ini nak menggambarkan bahawa neraka itu terlalu panas dan neraka itu meluak-luak. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala lin-nar innama anta azabi, wahai neraka, kamu adalah anta azabi, tempat aku azabkan orang. Wa azibu bika man asya' min ibadi, di situ aku akan azab sesiapa di kalangan hamba-Ku yang aku inginkan. Walikulli wahidatin minkum ma mala'uha. Ini syurga dan neraka lah. Allah Ta'ala bercakap dengan syurga tempat aku beri nikmat, neraka tempat aku azab, kedua-duanya akan aku isikan supaya orang yang masuk syurga merasa nikmat, orang yang masuk neraka tadi akan merasa azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, yang terakhir, neraka rindu tak kepada penghuninya? Kita nak cerita suasana. Adakah neraka tu merindui penghuninya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Qayyim telah menukilkan satu riwayat marfu' daripada Zaid bin Sa'ad. Dia menceritakan, ma min yaumin illa wal jannat wal nar yas'alan. Tidak ada satu hari pun kecuali akan bertanya neraka dan juga syurga. Mereka bertanya, takulul jannah, ya Rabbi, wahai syurga bercakap, ya Rabbi, wahai Tuhan, qartaba samari, wahai Tuhan, buahku dah masak, sungai aku dah jernih dan apa orang tunggu. Fa'ajil ilayya bi ahli, jomlah ahli syurga, silakan masuk. Macam orang di kebun sudah masak buah-buah dia, ayah dipanggil, baliklah kampung, buah dekat kebun sudah masak. Manakala watakulun nar, api neraka pula berkata, istadda hari, telah begitu panas api ini, wabada qari, dan tak sampai ke bawah panasnya, dan fa'ajil alayya bi ahli, cubalah cepatkan masuk mereka ke dalam api neraka. Apiku makin panas, lantaiku yang paling bawah makin bertambah dalam, dan arangku makin membesar, maka kau segerakanlah ahli neraka ku memasukiku. Itu bermakna neraka menunggu-nunggu ahlinya masuk ke dalam api neraka. Itu gambaran syurga pun sama, neraka pun sama. Ini yang kita kata gambarkan suasana yang berlaku dalam azab api neraka. Dan insyaAllah kita akan kupaskan lagi dengan detail selepas ini, insyaAllah.
2: Baik, Doktor. Saya nak tanya berkenaan dengan keadaan dalam neraka ni, Doktor. Kalau nak digambarkan kepada saya, Abang Manis kita dan juga pendengar. Tapi, kalau nak tanya Doktor, kita semua belum masuk neraka lagi. Kita tak tahu. Tapi, Allah.
4: Gambaran.
2: Gambaran. Mungkin ada yang disebut dalam Al-Quran ataupun hadis. Macam mana, Doktor? Silakan.
3: Okey, baik. Terima kasih, Nazar dan Ana. Bagaimana keadaan dalam neraka? Keadaan di dalam neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kehinaan dan azab yang sangat dahsyat. Dia ada dua saja hina. Pertama, bentuk fizikal. Satu lagi dalam bentuk emosi kita. Fizikalnya ialah berterusan makan, minum, menyeksakan, suasana yang amat perik bagi para penghuninya. Manakala emosi, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan, Zuk innaka antal azizul karim, disebut kepada Abu Jahal. Pasal Abu Jahal ini, dia selalu beritahu pada orang, aku ni lebih mulia daripada Muhammad. Ana a'azzu mink. Setiap kali dia bertembung dengan Rasulullah, wahai Muhammad, ana a'azzu mink. Aku lebih mulia daripada kamu lah. Jadi Allah Ta'ala guna perkataan itu semasa Abu Jahal disumpan dalam api neraka. Dia kata, wahai Abu Jahal, mari sini sekejap, ambil air panas, siram atas kepala dia, rasakanlah. Dulu kamu kan orang mulia. Tuk. Innaka antal azizul karim. Jadi Abu Jahal dah lah luaran dia sakit, emosi dia pun tercala, tercemar dan sakit juga. Hadis daripada Imam Abu Hurairah, At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis daripada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sabda, neraka ninggalkan, nak cerita panasnya api neraka itu selama 1,000 tahun sehingga ia menjadi amat marah. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun sehingga menjadi amat putih. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun lagi sehingga menjadi amat putih. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun sehingga menjadi hitam pekat. Berapa ribu tahun pun dipanas api neraka. Ibnu Mubarak meluaikan daripada Sufyan, daripada Sulaiman, daripada Zidyan, daripada Salman. Dia berkata, neraka itu hitam, baranya tidak bercahaya api. Kita gambarkan api ini ada tiga jenis. Satu bercahaya dan panas, iaitu api dunia. Yang kedua bercahaya tapi tidak panas, ini berlaku pada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan satu lagi ialah tidak bercahaya tapi panas, itulah api neraka. Apinya hitam legam dan baranya juga tidak bercahaya, api gelap gelita. Allah Ta'ala gambarkan, Ibnu Mubarak kata, kalau kamu nak, bacalah ayat Quran, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzab al-har. Setiap kali mereka hendak keluar daripada neraka lantaran kesengsaraan mereka, nescaya mereka dikembalikan ke dalamnya, kepada mereka dikatakan, rasailah azab yang membakar ini. Ada lagi dalam hadis lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan bahawa suatu hari para sahabat solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bersabda, wallazi nafs Muhammad biyadih, law ra'aytum ma ra'aytu la tahiktum qalilan wa la bakaytum katsira. Qal wa ma ra'aita ya Rasulullah, ra'aytul jannah wan nar. Ini dalam cerita Isra dan Mi'raj. Rasulullah kata, demi nyawaku, demi nyawa Muhammad ini di tangan Allah, kalaulah kamu nampak, pasti kamu akan ketawa sedikit, banyak menangis. Maka para sahabat bertanya, apa yang kamu nampak ya Rasulullah? Maka Rasul cakap, aku nampak syurga dan aku nampak neraka. Bagaimana syurga dengan penuh kenikmatannya kamu akan ketawa, dan kamu akan nampak neraka pada masa itu kamu akan menangis senangis. Nanti kita akan tengok bagaimana ahli neraka dengan ratapan dia, tangisan dia, jeritan dia. Maksud daripada hadis ini, demi nyawa Muhammad tadi, baginda menjawab, aku melihat syurga dan neraka. Itu fahaman kita daripada hadis yang saya bacakan tadi. Baik, gambaran neraka lagi adalah azab kepanasan yang terlalu ekstrim. Bahan bakar neraka terbaik manusia yang derhaka dan batu. Fa'illam taf'alu, surah Baqarah. Fa'illam taf'alu wa lam taf'alu, fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah, wa'idat lil kafirin. Iaitu manusia dan juga batu menjadi wakud. Wakud ni bahan bakar. Yang kedua, manusia akan bergerak ke sana kemari untuk mencari ruang tempat yang selesa. Dalam neraka itu, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. An ini ialah panas yang terlalu panas. Kenapa mereka bergerak? Untuk mencari tempat yang agak kurang panasnya. Tapi dalam neraka tak ada. Kalau kita dekat panas, bergerak bawa tempat yang ada bayang, sejuk sikit. Tapi dalam neraka, pergilah ke mana-mana, ke hulu, ke hilir, ke atas, ke bawah, kamu akan dapat hanya ialah hamimin anin, iaitu panas mendidih dan juga mati. Baik, ada sekali lagi iaitu berkaitan pakaian dan tempat tidur daripada api neraka. Penghuni neraka berada dalam keadaan terhina, disediakan pakaian tentang tempat tidur yang diperbuah daripada api neraka. Pakaiannya sebut tadi, kalung nadia, dia ada juga pakai kalung emas lah apa, tapi semuanya diperbuat daripada api neraka. Seksaan fizikal tanpa henti. Ini yang kita, Allahu Akbar, setiap kali kulit hangus, hancur, kulit tersebut ditukar dengan kulit yang baharu supaya mereka terus liyadhukul azab, merasakan azab pedihnya api neraka tadi. Baik, yang terakhir mungkin kita boleh gambarkan suasana dalam api neraka ini, emosi lah yang putus asa dan habis lah. Penghuni neraka merasakan kesedihan dan penyesalan yang melampau. Mereka menangis sehingga air mata bercampur darah dan merayu untuk dikembalikan balik ke dunia. Namun, rayuan mereka tidak diterima. Dalam satu hadis, riwayat Anas bin Malik. Hadis ini, statusnya adalah hasan. Jurus salul buka'u ala ahli nar. Faya bekuna hatta tanfati andumut. Tumma ya bekuna dam hatta yasirah fi wujuhim kahe ati kukdud. Lau ursilat fihi subun ladarat. Allahu Akbar. Terjemahannya, dia kata orang dalam neraka ini menangis sehingga terputus dah air mata dia. Dia tak ada air mata dah. Keluar darah pula. Dan darah itu pula membekas di pipi mereka bagaikan satu lorong. Kalau diandaikan kapal di belayar di atas lorong atas pipinya, lah jarak pasti kapal itu boleh berlayar. Nak menceritakan betapa air mata darah sekalipun mengalir begitu banyak, nak menggambarkan mereka tidak boleh lagi berpatah balik. Rabbana dalam surah sejadah, absarna wa sami'na farja'na nahman salihan inna mungkin. Ya Allah, kami dah nampak, kami dah yakin, boleh tak mohon untuk kami patah balik ke dunia? Oh, tak boleh dah. Di dunia sudah hancur, hiduplah kamu dalam api neraka kekal abadi, khususnya bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'uzubillah. Wallahu a'lam.
1: Jangan main-main dengan api neraka tau. Api dunia pun kita tak tahan, lagi-lagi api neraka. Betul, ya? Betul, Dr. Ya?
3: Ya, betul.
1: Kerana neraka tidak pernah memanggil kita, Doktor. Tapi kita sendiri yang cuba mendekatinya.
2: Banyak orang sebut apa, lautan api pun sanggup kerenang.
1: Itu kalau bercinta lah.
2: Tiup panas pun tiup.
1: Tapi kita kena ingatlah, syurga sentiasa menunggu kita,
2: insyaAllah. Amin.
1: Tapi kita yang menjauhkan dari syurga tu,
2: betul lah tu.
1: Sentiasa memanggil api neraka buat kejahatan, kan. Apapun kita mengharapkan, kita hidup kita ni, perjalanan kita, kita bersama-sama, Doktor, saya, Anaf dan juga semua pendengar Nasional FM, juga Salam FM, hidup kita ni nak perjalanan ke syurga sebenarnya.
2: Amin ya
1: Allah. Kita berhenti seketika, Doktor, sebab kita nak berhibur dengan lagu ini, lagu daripada Allahyarham JJ dengan tajuknya Perjalanan ke Syurga. Nasional FM
2: dan juga Salam FM.

0: Alimata. Medisi tersembunyi. Ibrah tersirat.
1: Ya, kembali lagi Misteri Malam di Sebelah Mata 1.26 minit pagi. Masih lagi bertemankan dengan kita punya tetamu kita, Naf.
2: Ya, yang berusaha Dr. Manawi B. Mat Yusof. Kita dah pun ke episod yang ke-22 hari ini. Untuk sahabat pendengar, kita nak kongsikan berkenaan dengan mungkin baru bersama dengan kami lah waktu ini. Untuk episod kali ini, kita kongsi kepada anda apa itu neraka. Baik, Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita, Doktor. Tadi sebelum kita berehat, Doktor ada kongsikan tentang ada juga dalam neraka ni pakaian untuk orang neraka. Maksudnya ada baju dan sebagainya lah. Jadi ada juga ke makanan dan minuman untuk ahli neraka ni, Doktor?
3: Baik, terima kasih Azhar dan Ana. Apakah makanan dan minuman ahli neraka? Apabila kita dibangkitkan, kita recall balik cerita lama kita. Apabila dibangkitkan, jasad kita akan berdiri dan Allah Ta'ala masukkan balik ruh kita. Apa yang kita hidup di dunia dahulu, dia akan teringat balik. Macam mana kita tidur malam ini, kita bangun pagi besok, ingat tak kita semalam? Cerita macam itulah, lebih kurang. Kita pemikiran kita, nafsu kita, makan kita, semua ada. Kita akan berhajatkan kepada minum, berhajatkan kepada makan. Makanan dan minuman ahli neraka dan sebahagian daripada seksaan fizikal yang selalu dahsyat, ia sengaja diberikan bagi menambahkan penderitaan, kesakitan, kelaparan, kehausan, semua. Tak makan lapar, bila makan sakit. Tak minum haus, minum habis berlaku muka jatuh daging, masuk dalam usus, hancur lebur dan sebagainya. Bukan untuk memuaskan nafsu. Bukan kita makan, kita minum dalam syurga untuk menyedap-nyedap. Itu dalam syurga. Dalam neraka bukan untuk sedap-sedap. Untuk memuaskan. Tapi tak boleh. Sebut dalam Quran, la yusmin wa la yugni min ju'. Tidak boleh menggemukkan pun. Tidak boleh mendatangkan tenaga pun. Dan tidak boleh menutupkan kelaparan. Tetap lapar. Itu gambaran fizikalnya. Okey, kita pergi terpencil sikit. Makanan ahli neraka. Antaranya, buah takum. Iaitu satu buah daripada pokok inna syajaratat taqum ta'amul atim kalmuhli yaghli fil butun kaghayil hamim, iaitu buah aslul jahim. Akar tunjangnya duduk di dasar api neraka dan pucuknya naik menjulang menjulang itu ke usus syaitin bagaikan kepala syaitan. Sengaja kalau nak gambarkan buah belum cerita lagi, pokok dia dulu. Kita tengok, wah cantiknya pokok ni, rimbun, lawa. Kita nak letakkan depan rumah supaya sedap mata mandang. Tapi Allah Ta'ala kenapa pokok tu sendiri mengerikan dengan kepala macam kepala syaitan. Tak ada seorang pun pernah tengok syaitan macam mana yang dilukis tu gambaran. Asal syaitan sebenarnya kita tak tahu macam mana. Jadi Allah Ta'ala bagi gambaran satu yang tidak pernah kita tengok. Lagi kita takut. Manusia ini takut pada apa yang dia tak tahu. Kerana kita tak tahu, kita takut. Balap, kerana kita tak lapar, kita takut. Tapi bila kita lapar, tak ada takut lah. Itu yang pertama. Buah takut, bentuk mayatnya seperti kepala syaitan dan buahnya sangat air. Jika setitik sahaja jatuh ke bumi ini, rosak kehidupan kita semua. Apabila dimakan, ia meleleh seperti minyak panas dalam perut dan menghancurkan usus yang ada dalam perut. Yang kedua, tadi buat takut. Yang kedua ialah doriah. Doriah ni sejenis pohon yang berduri. Makanan berduri yang keras ini tidak sedap, tidak boleh menggemukkan dan tidak boleh menghilangkan rasa lapar. Doriah ini dia berbeza dengan sakum. Sakum tadi dia meleleh, masuk dalam perut, hancur. Ada lagi pokok berduri, bila makan, tak tahulah macam buah durian ke apa ya, bila kita telan, dia terlekat dekat halkum. Nak telan lagi tak boleh, nak luah pun tak boleh. Allahuakbar. Itu makna doriah tadi, buah berduri. Tidak boleh menghilangkan lapar kerana tak masuk dalam perut. Tidak boleh memberikan apa kerana tersekat dekat leher. Yang ketiga, ghislin. Ghislin ni juga adalah sejenis kotoran cair yang mengalir dalam tubuh penghuni neraka, terdiri daripada nanah dan darah. Allah, kita tengok darah, tengok nanah, jijik sangat sampai tutup hidung, tak boleh bau nanah ya? Tapi bayangkan nanah semua yang ada dalam api neraka itu dihimpun, dan itulah diberi makanan kepada penghuni api neraka. Itu makanan. Baik, kita tengok pula minumannya macam mana. Yang pertama bersifat al-hamim, iaitu air berdidih. Hamim an, yang kita sebut dalam surah Ar-Rahman tadi. Yatufuna bainaha wa bain hamim anin. Panas, mendidih, yang sangat panas, hingga mampu menghancur leburkan usus kita ini. Firman Allah, wasukuma an hamima faqad ahum. Ini surah Muhammad yang kita baca tadi. Illa hamima wa ghassaqa, dan surah An-Naba Allah Taala sebut hamim, terlalu panas mendidih. Kalau kita nak minum itu tiup dulu macam tadi lah, lautan api sanggup direnangi. Itu cakap saja. Pandai manusia ni bombastik dia, tapi bila nak di itu tak adanya. Saya tengok, saya dengar apa satu YouTube almarhum Muhammad Ali Peninju. Dia bawa satu lighter lah, pergi mana-mana dia bawa. Bila dia buat sekarang pegang maksiat, dia cuba hidupkan lighter dekat jari dia. Dia kata inilah api neraka yang kita kata 70 kali ganda sampai panas daripada api dunia. Baik, itu yang pertama tadi, amin. Yang kedua, al-ghassaqa yang kita beri. Ghassaqa ini ialah nanah kental yang sangat sejuk, tapi mempunyai bau yang terlalu busuk. Bagi minum pada dia. Tadi terlalu panas, bila bagi minum pula terlalu sejuk, dahlah busuk pula. Allah. Yang ketiga, al-muhli. Wa yastaghithu yughasu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bi'sa asy-syarabu wa sa'at murtafaqa. Ini dalam surah Al-Kahfi. Kalmuhli yaghli fil butun, dan surah Dukhan. Al-muhlu ini ialah mendapat minyak yang mendidih, hitam, seakan-akan tembaga cair. Jika dia dekatkan ke wajah, belum dia minum tu dia bawa dan cawan, lalu depan muka dulu, wajah akan terbakar dan hangus dan hancur. Pipi, kulit-kulit daging cuma gugur bila bawa ke mulut untuk minum. Masuk dalam usus pula, usus pula hancur tersebut. Itu yang pertama, hamim. Yang kedua, ghassaq. Yang ketiga, al-muh. Yang keempat ialah sadih. Wa yusqa min ma'in sadid, air campuran darah dan tanah yang dipaksa minum, menyebabkan mereka terpaksa menelannya sikit demi sikit dalam keadaan eksis. Kenapa minum? Kerana terlalu dahaga. Kenapa makan? Kerana terlalu lapar. Tapi mereka minum dan makan tidak boleh mengenyangkan dan tidak boleh menghilangkan kehausan tadi. Ringkasnya, minuman dan makanan yang disediakan dalam api neraka dalam bentuk yang terlalu menyeksakan. Apabila penghuni neraka berasa lapar dan

0: yang saya bacakan. Itulah secara ringkas makanan dan minuman yang disediakan kepada penghuni neraka. Wallahu'alam.
1: Bukan kopi O, bukan biskut tau.
2: Ya, kalau nak gambarkan makanan kat dunia ni pun, benda-benda yang kalau masakan yang begitu panas kita makan pun tak boleh juga.
1: Kan?
2: Air yang begitu panas kita tak boleh nak telan juga. Buah duri yang berduri tu kita nak telan macam tu tanpa kita nak kupang pun tak boleh juga. Ini kalau makanan dunia lah
1: kan? Air panas pun kita kena tiup kan. Lautan api kita sanggup renangi. Itu kalau bercinta kan. Jadi Datuk, kenapa neraka ni kita pilih lah ataupun Allah Ta'ala pilih sebagai bentuk azab terbesar dalam sisaan ahli neraka sebenarnya?
0: Allah SWT. Terima kasih Nazar dan Ana. Cerita saya suka cerita, pasal kita cerita bukan ambil satu surat ni, cerita dia adalah rangkuman cerita-cerita. Jadi daripada sebenarnya orang kafir ni dalam dunia pun Allah Ta'ala dah seksa dia. Itu orang-orang tasawuf selalu cakap, siapa yang tak dapat syurga dunia, dia tak akan dapat syurga akhirat. Ketenangan, kesenangan, keindahan. Walaupun orang nampak pandang dia macam, oh susahnya hidup engkau, tapi dia tenang. Allah Ta'ala dah bagi ketenangan, sedikit habuan syurga. Bila berada di alam barzakh, kena seksa lagi. Bila bangkit saja daripada mahsyar, dengan meluhnya, dengan panasnya, dengan sebagainya, terseksa lagi. Tapi kemuncak kepada seksaan itu ialah dibakar dalam api neraka sebagai tempat azab, sebagai balasan dan hukuman mutlak bagi mereka yang mengingkari perintah Allah. Dan mereka ini melakukan dosa besar serta enggan untuk bertaubat. Dan ada satu lagi perangai manusia ini, suka berbangga dengan dosa dia. Tengok aku buat ini tak ada apa pun. Ya, hukuman bukan di dunia. Dunia bukan darul jaza. Dunia adalah darul ibtila, tempat kita dipuji. Dewan peperiksaan belum ada riza. Kena keluar dewan peperiksaan baru dapat riza. Jadi kata tak ada apa. Aku jawab cicai-cicai, tak ada apa pun makan. Ya, kamu hantar kertas paper, lepas itu mensyara atau cikgu tanda, dan dua minggu lepas tu kamu akan nampak riza kamu sama ada gagal. Itu sebenarnya. Jadi tak boleh nak berdahlah buat dosa, berbangga pula dengan dosa. Ada orang yang bukan Islam tu satu hal. Ni orang Islam ni berbangga dengan dosa, seronok dengan pakai keadaan yang tidak bertutup aurat lah, tunjukkan kepada orang dan sebagainya. Tengok semua ini. Mereka ini akan dipilih tempat yang paling destinasi akhir ialah api neraka. Ia adalah manifestasi keadilan ilahi di mana setiap perbuatan zalim di dunia dibalas. Wajaza'u sayyiatin sayyiatun mithluha. Jaza, balasan di atas apa yang mereka lakukan di dunia ini, maka di akhirat nanti dia akan memberikan satu benda yang tidak disukai oleh mereka sendiri. Di dunia mereka buat sesuatu yang Allah Ta'ala tak suka. Di akhirat Allah Ta'ala tukar, Allah Ta'ala bagi sesuatu yang mereka tidak suka. Dan kemuncaknya ialah dibakar dalam api neraka. Apakah hikmahnya? Yang pertama, nak menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi tempat pembalasan bagi orang yang menindas, orang yang zalim, orang yang kufur dan orang yang melanggar batas syariat. Keadilan pada Allah. Duduk di dunia, makan free, minum free, dapat oksigen free, panas daripada matahari free, semua free. Tapi dia lupa, dia ingat benda itu tidak memerlukan kos hidup kita. Naik bas tak dibayar je, dia ingatkan itu tidak memerlukan kos. Awak naik saja bas, awak mesti bayar tiket. Awak duduk di bumi Allah, awak mesti bayar tiket duduk di bumi Allah, iaitu mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu tak buat, kamu akan dihumban dalam api neraka. Itulah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dia merupakan satu inzar, peringatan kepada kita semua sebagai alat pengajaran agar manusia sentiasa berwaspada dan menjauhi maksiat. Oleh sebab itu kena ada penjara. Penjara itu bukan nak sumbat orang. Dia mesti adakan satu bentuk amaran. Anak-anak kat sekolah tak boleh watan dah sekarang, tapi perlu letak satu watan dekat bilik kelas, dekat bilik mana-mana. Letakkan satu watan, you buat, you ibarat. Tapi bukan kita watan, tapi dia memberikan dia ingatan kepada kita neraka. Ingat supaya tak dihumbat dalam api neraka. Yang ketiga, ini nak membuktikan kekuasaan Allah, menunjukkan kesempurnaan sifat Allah yang maha adil lagi maha mengetahui. Tidak ada sikit pun kita salahkan bagaimana orang Jabariyah baik, Qadariyah baik. Dia kata, kalau aku buat silap, jangan salahkan aku, salahkan Allah yang telah meletakkan aku di tempat

0: yang salah. Dia buat maksiat, jangan salahkan aku. Salahkan Allah yang gerakkan aku buat maksiat. Ini adalah satu pahaman yang bercanggah dengan pahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita manusia bertanggungjawab di atas af'alul ibad, perbuatan kita. Kita yang kena bertanggungjawab di akhirat nanti. Kerana kita mukhayyar dan musayyar. Kita sebagai driver, ada masa kalau kita nak tuju lokang pun boleh, dan berada di atas jalan raya pun boleh. Kalau kita masuk lokang, kita bertanggungjawab di atas perbuatan itu. Jangan salahkan Allah pula yang mencipta kita dan sebagainya. Itulah kenapa Allah meletakkan neraka sebagai kepuncak kepada seksaan golongan yang dihumban dalam api neraka itu. Wallahualam.
1: Doktor, sebelum berehat, saya ada satu soalan yang mungkin doktor boleh menjawab dengan ringkas lah. Kalau kita manusia yang dihukum di dunia ini, adakah di akhirat nanti kita terlepas daripada azab sisa neraka dan sebagainya? Ada tak jenis hukuman atau kesalahan?
0: Ya. Cantik soalan tu. Soalan tu ulama dah jawab macam ni. Kalau kita balik kepada hukum Islam, terlepas di akhirat. Ingat ada cerita bagaimana seorang perempuan yang bersina, lepas tu dia datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, hukum aku. Rasulullah berpaling, balik dulu, sehinggalah bengkaknya perempuan itu bersalin, balik dulu sehingga dia menyusu anak 2 tahun, baru dia dijatuhkan hukuman berzina tadi. Jadi ulama kata kalau hukuman itu bertepatan dengan syariat, di akhirat nanti dia tidak menyahut. Tapi kalau ia tidak bertepatan dengan syariat, dia menyahut lagi di akhirat. Cuma kita dalam situasi sekarang, mana ada hukum Islam yang dilaksanakan secara total. Jadi kita, bagi mereka yang melakukan kesilapan, baliklah kepada Allah, bertaubatlah, moga-moga tidak menyahut di akhirat nanti. Wallahu'alam.
2: Baik. Ramai dekat dunia ni takut. Ramai dekat dunia takut. Takut miskin, takut tak makan, takut tak kerja. Tapi dia lupa takut dengan akan api neraka. Betul tak, Ruta?
0: Betul.
2: Okey, kita berhenti berehat seketika. Kita berhibur dengan lagu ini dahulu, Meniti Titian Usang, di Nasrul FM
1: dan juga Salam FM.

0: Sering malam di balik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali lagi misteri malam di balik mata. Kita baru sampai ke soalan yang tadi berapa? Soalan keempat.
2: Soalan yang keempat.
1: Itu pun. Ramai geng-geng buruhantu yang dekat dalam live ni katanya takut je dengar.
2: Takut dengar
1: tapi tak takut lakukan kejahatan. Itu yang bahayanya tu. Kalau takut dengan api neraka, jangan lakukan kejahatan. Terus lakukan kebaikan, juga ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah SWT.
2: Ya,
1: nah?
2: Ya, amin. Baik, untuk soalan ni kita ambil soalan daripada pendengar kita lah. Yang dikirimkan ke WhatsApp kami. Baik Doktor, kita masih lagi bersama dengan Dr. Manawi Mansoh. Baik Doktor, kita nak teruskan dengan soalan. Ini soalan yang saya rasa
1: semua orang tertanya-tanya ni.
2: Doktor, macam mana Doktor, tangisan dan jeritan ahli neraka ni Doktor, adakah sama macam kita di dunia ni menangis, berteriak semua ni,
1: atau sakit, tolong, sakit,
2: ataupun tak keluar suara ke, macam mana?
3: Baik, terima kasih. Kenapa kita menangis? Saya lebih suka kita tengok dari segi meaning perkataan. Kenapa kita menangis? Menangis ada dua. Pertama, menangis gembira. Yang kedua, menangis sakit. Ulama cuba kaji, menangis gembira apa beza dia? Rupanya air mata kita ini, bila kita gembira, dia akan keluar air mata sejuk. Qurrata ayun, sejuk air mata. Maksudnya bila nantilah saya dapat sesuatu anugerah ke apa kan, keluar air mata. Cuba pegang air mata tu, sejuk eh. Yang kedua, kalau kita sedih dalam keadaan pilu, kita menangis juga. Sakit, menangis juga. Cuba pegang air mata tu. Air mata tu panas. Di situ, kenapa punca kita menangis. Tapi dia dalam neraka, bukan manis, bukan menangis gembira. Nanti kita akan jumpa dalam cerita dalam syurga nantilah, dalam episod akan datang. Tapi cerita, duduk dalam neraka, menangis itu bukan gembira. Menangis kerana menahan sakit, merintih, menyesal yang terlalu dahsyat. Kerana dulu orang dah cakap, dia tak dengar. Orang bagi tahu dia tak indah. Dia tak kisah apa pun. Nah, sekarang kamu rasa betul-betul. Ini diterangkan dalam satu hadis. Bagaimana penghuni neraka menangis sehingga air mata mereka habis. Bila habis air mata, bertukar menjadi air mata darah. Kita pun sebut, menangis langkau air mata darah sekalipun. Ini cerita Piramli Kasim Selamat. Menangis langkau air mata darah sekalipun. Rupanya dia baca hadis ni, lepas air mata keluar, dia akan keluar darah pula pada mata kita. Allahu Akbar. Namun rayuan itu ditolak kerana masa bertaubat telah sama. Selagi mana nyawa kita masih ada, silalah bertaubat, kembalilah kepada Allah. Bila nyawa dah dicabut, dah habis, tak ada apa. Apa kita tengok, kalau kita ringkaskan tadi, berapa fasa tangisan tadi? Yang pertama, mereka menangis mengeluarkan air mata. Fasa kedua, bila air mata habis, mereka akan mengeluarkan darah, nanah yang mengalir di wajah mereka. Dan fasa ketiga, mereka akan menjerit, merintih, merayu berpanjangan akibat azab pedih tadi. Baik, mungkin soalan tanya, adakah sama dengan kita menangis di dunia ni? Menangis di dunia, mengau-ngau, menangis. Ada kadang-kadang menangis tak ada air mata. Anak-anak menangis tanpa ada air mata. Ada yang menangis dengan air mata buaya. Ada macam-macam. Dalam Quran ada 33 sebut tentang mata ini. Ada mata buaya, mata apa semua. Tapi itulah perbincangan lain lah. Baik, tangisan ahli neraka adalah jauh berbeza dengan, dan jauh lebih dahsyat berbanding dengan tangisan di dunia. Penghuni neraka menangis tak berhenti-henti sehingga air mata mereka habis, apa tu keluar pula darah ataupun nanah, serta wajah mereka rosak akibat kepedihan tadi. Ini dah satu hadis ya, hadis panjang, hadis ni tak apa kita ringkaskan. Bagaimana diceritakan, inna ala nar idza dakhulun nar baqaw dumu'an zamanan. Ahli neraka bila mereka masuk dan neraka, mereka akan menangis baqaw dumu'an zamanan, tempoh yang begitu lama. Summa baqaw al-qayha zamanan, kemudian mereka menangis al-qayh ini nana bercampur dengan darah zamanan. Fayaqulu lahum al-khazanah, penjaga neraka bertanya, ya masyarakat, wahai orang celaka, wahai golongan celaka sekalian, kamu dulu taratumul buka sidar, kamu dah tinggal dulu tangan-tangan kamu semasa di dunia dahulu. Di sini kalau kamu menangis pun, siapakah yang dapat mensastari tubuh Nabi, siapakah yang akan dapat membantu kamu? Maka mereka bercakap, bayat ma'un aswatam ya ala jannah, ya ma'asyar al-aba al-umhas wal-awlad marajna min dunia iqashan wa kharajna min al-kubur iqashan wa kunna tul al-mawqif iqashan wa nahnu al-yawm iqash fa'abidu alayna min al-ma' au mimma razakakumullah fayada'una arba'ina sanatan la yujibuhum thumma yujibuk innakum makitun fayai'asu min kulli khairin. Maksud rekatnya, mereka kata, wahai ahli syurga, rupanya ahli neraka dan ahli syurga ni mereka boleh berkomunikasi. Ahli syurga dia akan tengok dan neraka supaya kata, oh selamat. Dia kata, oh tengok kawan-kawan aku, padan muka kau, di dunia dah kau eji aku. Manakala ahli neraka pula tengok ahli syurga, aduh geramnya, kenapa dia sekonong makan. Dia kata, kami keluar daripada kuburan dalam keadaan dahaga, nak hilang nyawa dahulu dahaga, keluar daripada kuburan dahaga, berada di pada mahsyar dahaga, kami masuk dalam api neraka pun dahaga. Dahaga, dahaga, boleh tak bagi kami sikit air? An afidhu alaina minal ma au mimma razaqakumullah, apa saja yang Tuhan berikan kepada kamu, bagilah sikit. Dalam neraka ni tak boleh minum, panasnya, busuknya dan sebagainya. Maka kata, tak ada. Inna Allah harramahuma alal kafirin, air dalam syurga ini sikit pun tidak boleh beralih ke dalam neraka. Allah Ta'ala haramkan. Innakum makisun, tunggulah kamu di situ, menggaulah kamu, menjeritlah kamu, lagi merintih, minta tolong dengan orang, orang tidak dapat nak bantu. Baik, kalau saya rekatkan sikit sini, cerita tangisan dalam neraka tadi. Pertama, pertukaran air mata. Bila air mata sudah kering, terlalu lama menangis, maka menangis mereka keluar nanah ataupun darah. Kisah pertama. Yang kedua, mengalir tangisan air tadi di wajah mereka seolah-olah boleh membentuk satu alur sungai dekat pipi mereka. Tariklah di pipi mereka dengan azab yang tidak mereka dapat tanggung. Yang ketiga lah, tiada henti dan tiada nilai. Menangis mereka tak berhenti, merau tak berhenti, menjerit tak berhenti, dan tak ada nilai, tak ada orang nak dengar pun. Di dunia ada tangisan, ada penyesalan, boleh membawa kepada pengampunan. Pergi jumpa kawan, oh minta maaf lah, minta maaf, aku salah. Okeylah, maafkan lah . Pelajar dah terlambat menangis depan cikgu, okey tak apalah, maafkanlah, ringankanlah sikit hukuman. Tapi di akhirat, menangis langsung, keluar air mata darah sekalipun tidak akan dilayan, kerana semua sudah terlambat. Ia tidak lagi dipedulikan oleh para malaikat, dan taubat mereka pun tidak diterima lagi. Itulah wallahu alam yang dapat saya rekatkan tentang tangisan dalam neraka, dalam neraka tadi.
2: Tapi doktor, adakah dalam sejarah yang direkodkan manusia menangis sampai keluar air mata darah ni, ataupun ianya akan berlaku di neraka sahaja?
3: Itu dalam neraka lah. Kata selamat merakamkan itu, menangis boleh jadi buta. Ini saya tengok, saya suka tengok cerita Piramli ni. Piramli banyak dia petik daripada cerita-cerita daripada ayat Quran.
2: Betul.
3: Surah Yusuf, wa biyaddat 'ainahu min al-huzni wa huwa kadhib. Nabi Yaakob dengan kehilangan Nabi Yusuf tadi menangis, selalu banyak menangis, hilang mata hitam, tinggal mata putih. Rupanya betulah Piramli dah aplikasi itu. Bila dia tipu dan sebagainya, dia melangis dan buta matanya. Itu sampai tahap buta mata lah, keluar air mata darah tu tak adalah simbol. Cuma diceritakan dalam syurga sampai macam tu sekali periknya manusia, akhirnya boleh keluar darah. Allah
1: maknanya,
3: kita macam-macam kita hidup.
1: Maknanya betul-betul penyesalan lah.
3: Kita masalahnya masuk dalam neraka tu macam kita hidup sekarang ni. Dalam hidup-hidup dihumbar dalam api neraka, itu masalah. Maka kita bukan mati, kita hanya beralih alam lain. Itu saja. Macam kita ke Kuala Lumpur, okey, pergi Kelantan, pergi Kedah, macam tu saja. Alih cuaca saja. Pergi Eropah, rasa suasana sejuk. Itu saja. Kita bukan mati sebenarnya. Mati jasad saja, roh kita.
1: Jadi doktor, secara ringkasnya sebagai penutup kita lah untuk pertemuan hari ini kan. Jadi amalan yang menyebabkan kita ni masuk neraka dan juga amalan yang boleh menjauhkan kita dari neraka.
3: Baik, Nazar dan Nak, saya rekaskan sikit. Yang pertama, amalan yang menyebabkan seorang itu masuk api neraka, pertama dosa-dosa besar dan dia tidak bertobat. Antara dosa besarnya dosa mulut, kan? Dosa mengumpat, fitnah. Dan sekarang terlalu banyak dan terlalu berani mengata orang, mengumpat orang dengan kata-kata kesak dan sebagainya. Yang kedua, maksiat berkaitan dengan kemaluan, zina, tentang maksiat seksual dan sebagainya, ini dilarang oleh syarak. Oleh sebab itu ada dikata, kamu jaga dua mulut, mulut bawah dan mulut atas, kamu akan masuk syurga. Yang ketiga, meninggalkan perintah wajib, mempersiakan rukun Islam, meninggalkan solat, tidak membayar zakat, tidak berpuasa tanpa keuzuran. Yang keempat ni lagi teruklah, syirik kepada Allah, kufur, menyekutukan Allah, na'uzubillah. Dan dosa dengan manusia ni yang perlu kita hati-hati betul-betul, kerana dosa dengan manusia ini kita kena selesaikan di dunia, kalau tidak di pada masa dia menyahut. Dan satu lagi, dosa hati, riya, sum'ah, takabur dan sebagainya, itu semua banyak lagi yang lain, dosa-dosa besar. Kalaulah dia mati tanpa dia sempat bertaubat, maka menyahutlah di akhirat nanti. Baik, itu yang pertama berkaitan dengan perkara yang membawa kepada neraka. Dan apakah amalan-amalan yang boleh menjauhkan daripada api neraka? Yang pertama, kita sentiasa kena tajdidul iman, sebut la ilaha illallah, lazimi di lisan rabbah bizikri, lidah kita patah dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan tinggal solat fardu, jangan teruskan, rutinkan dengan solat-solat sunat, kerana dia menampung solat fardu tadi. Dan biasakan diri dengan bersedekah, walau bisyakir tamrah, walaupun dengan separuh kurma itu. Rasulullah kata, dermalah, kerana dia boleh menyelamatkan kamu daripada api neraka. Kemudian kita lazimi diri kita berakhlak mulia, bantu, suka, wujudkan dalam diri kita suka bantu orang. Jangan jadi sangat selfish, mementingkan diri kita. Kalau kita ingat kita sakit, sebenarnya orang lain pun sakit juga, bantulah mereka. Kita selalu belajar ilmu mengahikan orang lain. Dan mungkin kita boleh letak di sini ialah banyakkan doa lah. Doa Allahumma ajirna minannar, lepas sembahyang kita cakap, ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan kalau boleh kita menangislah kerana Allah, al-buka min khasyatillah, menangis kerana Allah subhanahu ainan la tamusanna ainun fakat min khasyatillah. Satu mata yang tidak akan disambar oleh api neraka ialah mata yang mengalirkan air mata kerana takut kepada Allah. Ingat dalam perbahasan lepas, iaitu seorang yang malam-malam ingatkan Allah, safadat aina, maka mengalir air mata. Air mata itu ambil sapu di muka, insyaAllah muka kita tidak akan dikenalkan dengan api neraka, kerana air mata itu telah menjadi junnah, menjadi pendinding daripada sentuhan api neraka. Puasa pun sama, as-sawmu junnatun, dan puasa itu penghalang daripada api neraka. Dan banyak lagi amalan-amalan baik yang boleh membawa kita kepada menjauhkan kita daripada api neraka. Jadi kesimpulan kita, kalau boleh dengan iaitu timbulnya perasaan gerun kita kepada api neraka ini. Tanpa keimanan menyebabkan kita akan merasa berlagak untuk melakukan dosa yang akhirnya kita menerima padahnya di akhirat nanti. Oleh sebab itu, sama-samalah kita berdoa agar kita dijauhkan daripada api neraka ini.
2: Amin. Amin. Itu yang setiap kali solat kita baca tu, Allahumma ajinna minannar, Allahumma ajinna minannar. Allahu akbar.
1: Okey, itu dia untuk minggu ini, apa itu api neraka. Apa itu api neraka. Tapi minggu depan pastikan anda terus bersama dengan Bistri Malam di Sebalik Mata. Bersama-sama lagi kita dengan doktor untuk kita membincangkan tajuk minggu depan pula, iaitu realiti yang menggerunkan.
2: Ini tak realiti lagi.
1: Ini tak realiti. Itu kita baru tahu apa itu api neraka, macam mana menjerit ke tidak, air mata darah keluar.
2: Ada dalam lagi.
1: Ada dalam lagi. Minggu depan neraka, realiti yang menggerunkan. Baru tahu tak tahu kan. Ada yang kata takut insaf lah kan. Insaf bila dengar tajuk ni. Insaf bila dengar. Insafnya sekejap je, 5 minit je. Doktor, terima kasih doktor.
3: Sama-sama.
1: Selamat tidur doktor. Selamat bermimpi. Mudah-mudahan mimpi yang indah ya. Mimpi, mudah-mudahan mimpi syurga, jangan mimpi neraka doktor.
3: Kena neraka masuk hospital terus lah.
1: Baik, terima kasih Doktor. Okay. Terima kasih kerana sudi minggu ini sekali lagi untuk kita bersama-sama dalam Misteri Malam di Sebelum Mata. Apa itu neraka episod ke-22. InsyaAllah Doktor, minggu depan kita doakan semoga kita semua dipanjangkan usia untuk kita bertemu lagi di episod akan datang minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia. Tak takut. Baru cakap sikit pasal api neraka, semuanya dah takut dah.
2: Ada lagi meriti menggerunkan eh.
1: Ada.
2: Oi, dengar ni pun dah gerun sebenarnya.
1: Kita dengar api neraka ni pun kita dah gerun. Jangan kata api neraka lah. Ambil itu pemetik api ke lighter ke kan. Kita bakar tangan kita tengok macam mana. Api yang dekat dunia ni berapa, tak sampai 1% pun. Kan? Betul. Tak sampai 0.0% je. Kan, tapi
2: sana 70 kali ganda.
1: Sana 70 kali ganda. Allah.
2: Semoga kita dijauhkan lah. Nauzubillah min zalik. InsyaAllah. Kita jumpa lagi untuk Misteri Malam di Sebelum Mata. Seperti biasa, bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi.
1: Nasrul FM.
2: Dan juga Salam FM.

Azman Dato' Nash dengan Azli membawa kita ke 28 minit pagi. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasrullah Game Buruhan tu. Sejam yang lalu kita telah pun mendengarkan kupasan menerusi misteri malam di sebalik mata. Apa itu neraka? Episod yang ke-22. Minggu depan insyaAllah kita sambung ke episod yang ke-23. Jadi setiap minggu, misteri malam di sebalik mata. Semua okey lagi. Ramai yang tengah menunggu perlawanan Piala Dunia 2026. Hari ini ada 4 perlawanan sebenarnya. 4 perlawanan hari ini yang akan berlangsung. Sekejap saja lagi pukul 3 pagi Qatar akan turun menentang Switzerland. Pukul 6 pagi, ini antara perlawanannya menarik juga boleh kita saksikan. 6 pagi Brazil akan menentang Morocco ataupun Maghribi. Tepat jam 6 pagi nanti. Manakala pukul 9 pagi Haiti dan juga Scotland akan turun serta 12 tengah hari untuk hari ini. Australia, satu lagi wakil dari Asia, akan menentang Turki tepat jam 12 tengah hari. Jadi 4 perlawanan akan berlangsung. Hari ini penuh jadual kita. Bagi peminat-peminat Piala Dunia, penuh jadual. Lepas satu-satu perlawanan, lepas satu-satu perlawanan kan. Jadi sediakan je lah kopi O, biskut-biskut. Sambil-sambil itu kita mengunyah kan. Sambil-sambil tengok bola. Dan terima kasih untuk yang melaporkan diri. Bidadari Salju dari Bekan Anas Johor, Indra Angkasa. Kita ada Ramlah Din, Ramli Lee. Dia kata on tak on, pasti on. Sambil tengok FIFA World Cup. Lisan Liu, terima kasih hadir. Mantap luncur ke Sepang KLIA. Ada juga Solehadin. Kita ada Jaratun Neil dari KK ataupun dari Kota Kinabalu Sabah. Siapa lagi? UPS dari Kuala Terengganu. Budak lawa yang mistik. Kita ada Hasna Rizamzam, Aiman Taman Ria melaporkan diri juga. Dan Raini Rina Norjis, kita salam hujung minggu untuk anda. Ya, pertemuan hujung minggu hari Ahad hari ini, kita harapkan hari ini akan memberikan kita 1000 keceriaan buat kita semua. Okey, senyum-senyum selalu. Okey, jom ke tadi kita dah bersama-sama dalam misteri malam di sebalik mata. Kini saya memberikan hiburan, hiburan kepada anda, hiburan tanpa henti. Melalui lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin mengimbau kenangan manis dan pahit yang menjadi pengalaman dalam hidup kita. Lagu-lagu yang pernah kita bersama-sama, kita dewasa dengan lagu itu, kita membesar dengan lagu-lagu itu. Mungkin ada cerita di sebalik lagu, dengan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Hashtagnya Seharum Mawar dan juga Teruntuk Cinta Hati. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Dadang S. Manaf, lirik oleh Dadang S. Manaf juga, dendangan Daddy Doris dan juga Mayang Sari. Jangan pisahkan. Jadi anda dengan saya jangan berpisah. Berpisah sehingga jam 6 pagi nanti. Luncur sampai pukul 6. Nasional Game Berhantu.

0: dalam Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia IPL.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya kan. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana kita bawa anak-anak ni bang? Beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Bomb Wings dengan Intanku. Kesepian membawa kita ke 3.25 minit pagi. Hiburan tanpa henti saya berikan untuk anda. Sehinggalah lagu Intanku Kesepian. Saya percaya tengah ramai yang sedang menonton Piala Dunia 2026 sambil mendengarkan Nasional Game Beruhan tu. Dan untuk keputusan semasa, bagi mereka yang tak dapat melihat ataupun menonton Piala Dunia 2026 di RTM khususnya, kedudukan semasa antara Qatar dan juga Switzerland. Switzerland mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-16 tadi apabila Switzerland dihadiahkan sepakan penalti. Jangan lupa pukul 6 pagi dalam grup C pula ataupun kumpulan C nanti, Brazil akan beraksi, akan turun menentang Morocco ataupun Maghribi tepat jam 6 pagi. Semuanya kami bawakan secara langsung 104 perlawanan menerusi RTM. Jadi jangan lupa terus tonton RTM dekat dalam kereta, dekat dalam lori, dalam bas ataupun di mana-mana saja. Anda boleh tonton menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma tau. Kat mana-mana je janji ada internet. Budak lawa mistik, selamat pagi untuk anda ya. Yang melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Rifah, Miss Wan, GBH di Benut, Pontian, Johor tetap hadir katanya. Agustina Agun juga turut bersama-sama. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Cuaca okey di tempat anda, cuaca yang katanya hujan kan, seperti di Sarawak dilaporkan ataupun diramalkan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Sarawak, di Sarike, Julau, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Met Malaysia. Yang sedang dalam perjalanan terus memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk seperti biasa, jangan teruskan perjalanan. Cari kawasan rehat dan rawat, R&R. Banyak sekali R&R di lebuh raya utama disediakan untuk anda. Tidur seketika untuk setengah jam jadilah kan. Kita bukan nak tidur lama, bukan nak tidur 8 jam. Tidur setengah jam untuk merehatkan mata kita, nak bagi mata kita segar. Dah segar mata, barulah cari kopi O, kau-kau. Baru sambung perjalanan, barulah segar, baru kita boleh fokus pada pemanduan. Bila mengantuk ni, ubatnya adalah tidur. Ramai juga sedang mencari rezeki dekat rumah tu, sama sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil dengan National FM, sambil-sambil buat kuih kan. Buat kuih, buat nasi lemak, buat nasi dagang, nasi berlauk, macam-macam lagi lah. Ada yang dah sampai ke warung pun. Dah sampai ni warung ni bang, kejap lagi nak buka warung, lepas subuh nak buka warung. Tengah masak lontong ni, wah mantap. Untuk jualan awal pagi ya. Ada juga yang tengah kemas warung tau, kemas warung sebab berniaga malam tadi, berniaga tom yam dan macam-macam lagi. Juga berniaga-berniaga burger se-Malaysia tengah kemas-kemas. Alhamdulillah, macam mana perniagaan hari ini? Semoga perniagaannya bertambah laris kan. Ada yang kata hari ini kurang sikit bang. Tak apalah, kurang sikit, hari biasa dah banyak. Itulah namanya perniagaan. Ada masanya perniagaan tu kurang, ada masanya laku, ada masanya kurang laku. Itu biasa. Tapi yang paling penting, sikit atau banyak, yang penting kita doakan semoga rezeki yang kita perolehi itu mendapat keberkatan Allah SWT. Yang penting berkah. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Dan untuk setengah jam ini, kita beri laluan pula untuk lagu hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Koleksi lagu 80-an saya berikan untuk anda sebelum selepas itu baru kita sambung Menangis Tapi Bujuk Katil lepas 4 pagi. Okey, semua okey kan? Alhamdulillah. Itu yang saya nak tu, saya suka dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat okey je. Dia tak okey pun dia kata okey. Itu yang bestnya tu.
Koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ini lagu pada tahun 1988, persembahan Siti Virus, lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Bila rindu ku sebut namamu. Nah, kalau rindu abang manis, sebut je. National FM, sentiasa di hati.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

bosannya adalah mana dengar lontaran suara Allah ya JJ dengan kau yang tersendiri. Selepas lagu ini, Allahyarham Datuk Sudirman Haji Ashad menyusul dengan Merisik Kabar.

ciptaan mana dengar lirik oleh Dato' Abdul Hassan. Allahyarham Dato' Seri Man Haji Arsyad dengan berisik kabar membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Untuk kita berada di jam yang kelima sebenarnya. Untuk pertemuan dari Ahad hujung minggu yang berbahagia. Sama ada berhujung minggu untuk geng-geng berhantu pendengar Nasional FM 14 Jun 2026. Baik, ada yang bertanya tentang cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6. Apakah kesudahannya? Dan bagi cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat jemaah menteri minggu depan. Itu yang dikata ataupun dinyatakan oleh Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Dan perkara itu akan disampaikan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selepas pulang dari lawatan ke Turkmenistan. Dan pihak KPM sendiri sebenarnya memahami keutamaan dan juga harapan anak-anak tingkatan 6. Dan juga perkara ini masih lagi diperjuangkan. Jadi jangan risau, masih lagi diperjuangkan. Sebagaimana sebelum ini turut diperjuangkan pemberian allowance kepada pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah pun menerima kemudahan berkenaan. InsyaAllah sama-sama kita doakan, mudah-mudahan adalah berita baik, berita gembira untuk allowance pelajar ataupun anak-anak kita yang belajar di tingkatan 6. Geng-geng berhantu semua okey. Terima kasih untuk mereka yang berada dekat dalam live TikTok melaporkan diri bersama dengan saya, Ida Khairi. Selamat pagi untuk anda ya. Kita ada kasut buruk juga, selamat pagi. Rinova katanya menyambut hari lahir hari ini 14 Jun. Jadi selamat hari lahir untuk Rinova. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT.

to you. Okay. Dah, saya janji sikit je. Kalau nyanyi lebih-lebih nanti hujan lebat pula. Ada Pok Ju, terima kasih Pok Ju hadir. Kita ada Melurhan, Kak Mas, Miss Aurora, Rohatun, Putera XS. Dengan layan dekat dekat mana ni? Pulau Tioman kan. Lina Adam, ada Ina Ina, Ban SB, Paman Abang Lori. Mantap Abang Lori. Yung Iza, Lina Azlina. Kita ada Liza, Dayang Durafida, Zira Fira, Fiza Riza, Azri Aziz, Ina juga hadir, Azri Zabaha, Queen of Smoking, ada Abby Hashim, Max Pack, Rohatun, PNK 8488, Hati Azuriati, Nita, lagi siapa lagi? Miss Kayoi, ada juga Pija, Wagina, Salwa 73, Nora, Nora Shikin, ada Rosmera, Wanspawi, Raja Eliana, Rija Eliana, Zulika Azurin dan 6979, Mizi 85, Zana Nela. Kita ada Juni, Jumain Kuromo, Purnama Merindu, Nas Amiro berada dekat Senai katanya. Okey, selamat bercuti lah, selamat berehat ya. Ariana Yana juga turut bersama-sama. Samsudin. Okey, lagi siapa? Lagi siapa? Ramai-ramai sebenarnya yang berada dekat dalam live TikTok tu. Mantap semua. Semua okey lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an. Kini kita sambung lagi menangis tapi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita terbang ke mana? Terbang seketika di ke Bollywood seketika, menerusi lagu ini paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan, menerusi lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki, Mehdi Laga Kira Kenal. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zaid Alif.

sebuah lagu ciptaan Anma sendiri oleh Nur Ihsan. Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklimnya. Tajuk lagunya Patah Ranting Dijamin Usia. 4.32 minit pagi. Keputusan semasa minit ke-64. Masih lagi berlangsung perlawanan antara Qatar dan juga Switzerland. Keputusan semasa pada waktu ini, Switzerland masih lagi mengatasi Qatar dengan satu gol kosong. Gol pada minit ke-16 menerusi sepakan penalti. Jangan lupa tepat jam 6 pagi nanti, satu lagi perlawanan dalam kumpulan C pula. Brazil akan turun menentang Morocco. Bagi peminat-peminat Neymar, pastinya ternanti-nanti Brazil antara pasukan. Setiap kali edisi Piala Dunia, pastinya ternanti-nanti peminat-peminatnya. Brazil memenangi Piala Dunia sebanyak 5 kali tau. Antara pasukan yang terbanyak memenangi Piala Dunia. Geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih terus bersama-sama dengan saya. Terima kasih terus kekal setia pada GBH hujung minggu. Ada yang kata pagi ni nak pergi berjoging lepas solat subuh. Mantap. Itu yang bagusnya tu. Pergi beriadah, pergi berjoging. Kalau boleh bawa ahli keluarga kan berjoging dekat taman-taman tasik. Kena jaga kesihatan tu, keluarkan peluh. Baik, kita dijangka akan mengalami fenomena El Nino sehingga tahun 2027, sehingga awal 2027. Jadi kecekapan kita dalam pengurusan sumber air juga dilihat menjadi kunci utama bagi mengurangkan impak ekonomi sekiranya fenomena El Nino dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 yang bakal melanda negara. Jadi pengalaman negara sebenarnya berdepan dengan cuaca ekstrim sebelum ini wajar dijadikan panduan untuk memperkukuh kesiapsagaan semua sektor, termasuklah sektor apa, industri dan juga masyarakat perlu lebih berdisiplin dalam mengurus penggunaan air bagi memastikan kesan kekurangan bekalan dapat diminimumkan. Biasanya kalau fenomena El Nino melanda, empangan-empangan ataupun kawasan tadahan air menjadi susut. Ada kawasan-kawasan yang akan dicatu airnya kan. Tapi apapun, jimat-jimatlah gunakan air. Apabila tibanya El Nino yang dijangka sehingga tahun 2027, awal 2027. Remy Nakai sambil-sambil tengok World Cup katanya, sambil-sambil tengok Piala Dunia di RTM. Terus layan Nasional Game Berhantu. Jajah 83, Nurul Aini, Linda. Kita ada Nuras, kita ada Zawati, Mama Toyib pun hadir, Awang Damit. Siapa lagi? Jun 8754, Nur Aina, Waka Waka, Erin Erina, Mona Rahim, Nick Yat pun turut bersama-sama. Siapa lagi? Ramai-ramai dalam live TikTok waktu ini. Semakin pagi semakin ramai. Walaupun lewat saya membuat live detox ya. Sam DZ, selamat pagi. Nur Cahaya juga selamat pagi untuk anda. Ada Ijam, Nur Isa juga bersama-sama. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih padu, kasih mantul. Budak Manjung dia kata salam, assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Linda Risa Kullahin on terus. Norina Ina, kita sama bagi salam subuh untuk anda semua. Parsih Indah. Mazidah Muhammad melaporkan juga bagi punch card semua ya. Mantap. Yo Kalang katanya,

kemudian UI dengan sedihmu gugur di mata. Menuntut tirai menangis tepi bujuk hati. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ni kita bangun, pagi ni kita tersenyum lah. Jangan kita remehkan sesuatu perkara yang baik walaupun hanya tersenyum tau. Jadi senyumlah, senyum-senyum selalu. Tersenyumlah terutamanya kepada mereka yang sering menyakiti hati kita. Kalau kita tersenyum depan mereka, dia sakitkan hati kita tapi kita tersenyum. Dia ingat kita sakit, rupanya dia lagi sakit. Mereka akan lebih sakit melihat kita masih lagi mampu tersenyum setelah apa mereka lakukan kepada kita. Okey, geng yang berantu. Siti Aisyah katanya menyambut birthday hari ini. Oh, selamat hari lahir untuk anda ya. Happy birthday. Selamat hari lahir, selamat panjang usia, selamat panjang umur. Mudah-mudahan ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah SWT. Qatar menyamakan kedudukan. Ini saya rasa di minit-minit terakhir ni. Boleh mekauki pada minit ke 94 menyamakan kedudukan, menjadikan kedudukan pada ketika ini satu sama. Berbaki kurang lebih seminit lagi untuk ditamatkan perlawanan antara Switzerland dan juga Qatar. Lagi sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad 14 Jun 2026, 28 Zulhijjah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan 4.52. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51. Kuala Terengganu 5.40. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.45. Bandaraya Melaka dan juga Negeri Sembilan 5.50 minit pagi. Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Johor Bahru Penang 5.51 minit pagi. Manakala Alustar Kedah 5.49. Kangar Beris pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, kita doakan semoga ibadah kita, kebaikan kita yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi seperti biasa. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Dato' Abdul Hadi Haji Hamzan, dengan tajuknya Murtad, iaitu perkara yang membatalkan iman bahagian yang pertama. Perkara yang membatalkan iman kita bahagian yang pertama, iaitu Murtad ayah. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya boleh katakan kebanyakannya lagu ketuanan ke lagu-lagu nasihat. Dan mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikit kedamaian kepada hati anda di awal pagi. Awal pagi Ahad, hujung minggu yang berbahagia. Terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu. Terus berteman. Nun Alim, saya Alif di sini.

A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang kitab rahimahullah selepas daripada membicarakan mengenai perkara yang bersangkutan dengan dua kalimah syahadah dan juga iman. Bab pada hari ini perbincangan kita berkenaan dengan bahagian murtad. Murtad maksudnya perkara yang membatalkan keimanan, yang mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Kata pengarang kitab rahimahullah, qala yajibu ala kulli muslimin hifzu islamihi wa sawnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa riddatu wal 'iyadu billahi ta'ala. Menjadi kewajipan kepada setiap orang Islam yang baligh lagi berakal untuk memelihara Islamnya dan menjaga Islamnya, amma yufsiduhu, daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan Islam itu, atau dan juga wa yubtiluhu, dan juga membatalkan Islamnya, wa yaqta'uhu, dan juga memutuskan dia daripada Islam, wa huwa riddatu wal 'iyadu billahi ta'ala, iaitulah dia murtad yang mana kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripadanya. Baik, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar. Bila sebelum di perbincangan kita bersangkutan dengan bab tauhid, bab iman, bab syahadatain, dua kalimah syahadah, maka tak cukup, tak sempurna perbincangan itu sekiranya tidak dibesambung dengan perbincangan mengenai perkara yang boleh membatalkannya. Macam kalau kita cerita bab sembahyang, ada padanya rukun, ada padanya syarat sah. Rukuk, yang tidak sujud, ada masuk waktu mengambil wudu. Dan sembahyang pun ada juga perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Walaupun kita sembahyang, kita cukup rukun, kita cukup syarat sah. Tapi kalau semasa sembahyang kita buat perkara yang membatalkan sembahyang, makan minum, bercakap-cakap, buat pergerakan-pergerakan yang banyak yang bukan pergerakan-pergerakan solat, maka ia membatalkan sembahyang. Jadi bila cerita bab iman macam tu juga, kita beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan keseluruhan yang sebutkan dalam rukun iman, tapi di samping itu ada juga buat benda-benda yang menyebabkan terbatal iman. Contohnya dalam beriman dengan Allah, ada orang dia maki hamun Allah. Tapi jarang dengar lah kat sini, jarang dengar dekat Malaysia ni orang yang maki hamun Tuhan. Tapi kalau di belah-belah negara luar tu kita dengar. Sempat saya berada di Syria satu ketika dahulu, dengar mereka sebut orang dia, bukan orang Melayu, orang Arab Syria, yang sebut kalimah-kalimah dalam pasar. Dia sebut kalimah yil'an rabbak. Apa maksud yil'an rabbak ni? Daripada sudut bahasa mereka, yil'an rabbak ni maksudnya celaka Tuhan kamu. Wala'iyazubillah. Walaupun dia kata dia beriman dengan Allah, walaupun dia mengucap dua kalimah syahadah, tapi kalimah itu menyebabkan terkeluar seorang itu daripada Islam, di antaranya lah. Dan ada juga daripada kalangan mereka yang sebut Allah ada anak, sedangkan dalam hadis kursi Allah Ta'ala firmankan bahawasanya manusia-manusia yang menyandarkan kepadanya anak, maka orang itu menghina dia. Orang itu menghina Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah marah dengan sandaran kepadanya anak. Bila orang kata dia ada anak, di antaranya macam Kristian lah. Kristian mereka mengatakan bahawasanya malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Orang Kristian kata. Jadi benda-benda ini, Kristian memang jelas dia bukan Islam. Tapi kalau orang Islam sebut, maka ia menyebabkan terkeluar daripada Islam. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala firmankan, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka telah bersumpah dengan nama Allah. Yahlifuna billahi ma qalu. Mereka bersumpah dengan nama Allah di atas apa yang mereka cakap. Kalau kita tengok orang Arab biasa duk sebut wallahu wallahu wallahu. Ada sebahagiannya Kristian pun ada. Ada sebahagiannya Yahudi pun ada. Dia sebut wallahu wallahu wallahu. Yahlifuna billahi ma qalu. Mereka bersumpah dengan nama Allah di atas apa yang mereka katakan. Wala qad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka telah menuturkan kalimah-kalimah kufur, lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman. Ini Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Bukan mari daripada orang luar punya percakapan ataupun kata-kata ulama. Bahkan dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala ceritakan mengenai orang yang bersenda gurau dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasul-Rasulullah, dengan apa yang Allah Ta'ala agung dan Allah Ta'ala muliakan. Di antaranya Allah Ta'ala cerita dalam Quran, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ. Kalau kamu tanya kepada mereka, maka mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau, kami hanya lawak-lawak sahaja.
Qul, Allah Ta'ala kata dalam Quran, Qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Abillahi, adakah dengan Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, yang diangkat, yang diagungkan, bukti-bukti kekuasaannya, wa rasulihi, dan rasul-rasulnya, kuntum tastahzi'un, kamu main-main, la ta'taziru, qad kafartum ba'da imanikum, tiada maaf bagimu, sesungguhnya kamu telah kafir, selepas daripada kamu beriman. Nak tunjuk bahawasanya di situ, kalau seorang itu, buat satu benda, yang menyebabkan terkeluar pada Islam, maka dia boleh jadi terkeluar daripada Islam walaupun hatinya tak kata. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ceritakan, syarahkan kepada kita dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari 70 kharifa." Ada sebahagian hamba yang bercakap dengan kalimah-kalimah la yara biha ba'san, yang dia tak rasa bahaya. Dia rasa biasa ya. Yahwi biha fin nari 70 kharifa. Maka ketahuilah dengan kalimah itu menyebabkan dia dilemparkan ke dalam api neraka yang jaraknya 70 tahun perjalanan. Maksudnya, kalau seorang itu bercakap dengan keadaan dia tak beriktiqad pun, benda tu dia tak beriktiqad pun makna kalimah itu, tapi dengan kalimah itu ketahuilah ia akan menyebabkannya dilempar ke api neraka yang jaraknya 70 tahun perjalanan. Yang mana 70 tahun perjalanan ini adalah pengakhiran neraka jahanam yang dikhususkan untuk orang kafir sahaja. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, di sana ada sebahagian daripada orang yang bercakap suka-suka, main-main. Ini pernah saya tengok. Satu ketika saya berada di Lebanon. Lama dah lah, lebih kurang 20 tahun yang lalu. Di Lebanon, masa kita dalam perjalanan, hari itu hari Jumaat saya ingat, nak pergi semayang Jumaat. Dalam perjalanan nak pergi itu, kita dengar ada seorang Arab. Dia orang tiga kawan, tiga sekawan, duduk bersama-sama. Satu, dua, tiga. Laki, tua dah. Lah mungkin 70-an ke 80-an lah. Jadi kita dengar si lelaki ini telah menyebutkan kepada kawan dia kalimah. Kita dengar kalimah apa dia kata. Si lelaki ini A, B, C lah. Lalu kita buh nama apa simpulan dia, ayam, badak dan juga cicak. Jadi ayam ni dia nak kenalkan badak kepada cicak. Tiga orang ni, A, B, C ni. Ayam ni dia kata apa dekat cicak? Dia kata, wahai cicak ni badak ni, badak ni baik betul, sehingga kan Allah pun tak boleh jadi baik macam dia. Itu kalimah kufur. Itu sandarannya. Sebab dia samakan Allah dengan makhluk. Itu memang kita dengar. Kita pergi tegur dia. Masa tegur dia, bukan saya tegur, ada seorang sahabat orang Arab, orang Arab Yaman dia tegur. Masa tegur dia, dia kata, saya lawak ya. Saya bukan beriktiqad kawan saya lebih hebat pada Allah dah, tapi saya melawak ya. Tak melawak tak boleh. Lepas tu yang tadi ayat tadi sebut tu, wala in sa'altahum la yaqulu innama kunna nakhudhu wa nal'abu. Kalau kamu tanya kepada mereka, mereka akan jawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau ya. Allah Taala suruh Nabi Muhammad kata kepada mereka, qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Adakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasul-rasulnya kamu main-main? Tiada maaf bagimu. Qad kafartum ba'da imanikum. Jadi ada orang yang dia kata apa tadi, wala qad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sesungguhnya mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur. Disebut kalimah-kalimah yang orang kafir sebut. Wa kafaru ba'da islamihim, dan sesungguhnya mereka telah terkeluar daripada Islam selepas daripada mereka telah memeluk Islam. Qala an-Nawawi wa ghayruhu, ar-riddatu afhashu anwa'il kufri. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi, ar-riddah, murtad, afhashu anwa'il kufri, seburuk-buruk jenis kekufuran. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Sebab apa dia kata murtad ini seburuk-buruk jenis kekufuran? Sebab kekufuran ni dia ada berbagai-bagai. Ada kekufuran murtad. Apa dia kekufuran murtad yang disebut tadi? Terkeluar pada Islam, terputus seorang daripada Islam. Maksudnya asalnya dia Islam. Tak kira lah asalnya Islam itu adalah Islam yang convert. Mungkin asalnya dia Kristian, dia masuk Islam, kemudian dia keluar balik pergi Kristian. Ataupun dia memang lahir dalam keadaan Islam, kemudian dia keluar daripada Islam. Jadi yang dipanggil murtad ini apabila seorang itu mengeluarkan dirinya daripada Islam, dia memutuskan dirinya daripada Islam. Manakala kalau kafir asli, lahir kafir, kita tak kata dia kafir murtad. Dia kafir asli, lahir dia memang dalam keadaan kafir. Kafir murtad ni hiya qat'ul Islam, terputusnya seseorang itu daripada Islam. Ada kafir yang dipanggil kafir syirik, dan ada kafir yang tidak syirik. Dia kafir tapi dia tak syirik. Macam mana? Syirik maksudnya menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyembah sesuatu selain pada Allah. Allahumma

getaran suara Dato' Jamal Abdi lah menerusi lagunya Kekasih Awal dan Akhir. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh S. Amin Syahab, ini membawa kita ke 5.36 minit pagi. Kurang setengah jam lagi untuk saya bersama dengan anda. Juga kurang setengah jam lagi sepak mula antara pasukan Brazil menentang Maghribi ataupun Morocco. 6 pagi nanti sepak mulanya. Terus kata orang tu bersama-sama dengan RTM, kerana sorakan bermulanya di sini, bermulanya di RTM 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui saluran TV OK, saluran Sukan TV, RTM Klik, dan juga ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Tadi perlawanan antara Qatar dan juga Switzerland berkesudahan seri satu sama. Seri yang kedua dicatatkan ya. Selepas malam ada juga satu keputusan seri. Bagaimana nasib Brazil dan juga Morocco ataupun Maghribi? Sama-sama kita tonton nanti pukul 6 pagi.

STM. Geng-geng Buruh Hantu, terima kasih hadir. Terima kasih kerana memeriahkan lagi Facebook rasmi Nasional FM, Instagram dan juga live TikTok. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Yang melaporkan diri juga, terima kasih banyak-banyak. Pukul 6 pagi nanti untuk 6 jam berikutnya, Nasional Hujung Minggu. 6 pagi hingga 12 tengah hari, anda akan bertemankan dengan rakan saya Nazri Fahmi, juga akan bersama-sama dengan anda untuk 6 jam berikutnya, ya. Jadi terus kekal setia sambil-sambil layan bola, sambil-sambil kita dengarkan Nasional FM. Boleh je, boleh je. Mata tengok TV, radio, mendengarkan Nasional FM, sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik. Anda berhibur dengan lagu-lagu terbaik, anda sambil menonton Piala Dunia 2026 di semua platform RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Jadi salam subuh. Ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh semua. Jangan lupa solat subuh dulu sebelum tidur. Ada yang kata nak tidur kan. Geng-geng Buruh Hantu memang tak tidur malam. Dia bermimpi di siang hari. Dan sebelum pemilik suara ini mengundurkan diri, seperti biasa saya nak kongsikan sedikit kata-kata hari inilah. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, kan. Kita ni, diri kita ni berharga. Bukan kerana kita, diri kita ni sempurna. Walaupun kita berharga, itu tidak bermakna diri kita sempurna, ya. Melainkan kita berada di tempat di mana kekurangan kita diterima. Tidak semua yang kasar itu buruk, dan tidak semua yang lembut itu baik. Kalau kita tengok parut, parut kan kasar kan? Parut itu kasar, tapi ada gunanya. Kalau kita tengokkan lumut, lumut itu sangat lembut, lumut itu sangat lembut, tapi boleh menjatuhkan kita. Jadi berhati-hati dalam hidup. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: dan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lafuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lafuan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.
3: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.
2: Segmen Salam Padian 6 pagi hingga 10 pagi menceriakan pagi anda.
3: Segmen variasi 10 pagi hingga 2 petang dan variasi hujung minggu 10 pagi hingga 3 petang lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari bertutup buku rapat bahasa tempatan Siuk Banar.
4: Dan segmen destinasi 4 petang hingga 7 malam, destinasi hujung minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.

0: Meriahkan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan. Anda sudah mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda, ditentunya di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami melalui RTM Klik Materan sekarang. Kerana ia betul-betul percuma. Dan ia anda ditemani saya, Khairul Ong, melalui Salam Padian, menceriakan pagi anda untuk edisi hari ini 14 Jun 2026, bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijriah. Hari ini hari Ahad, ramai yang cuti rehat, ada juga yang bekerja. Jadi kepada mereka bekerja, jom sama-sama kita kerja dengan ikhlas. Baik, pada pukul 6 pagi ini pastinya ramai sudah yang bangun, terutama kaki-kaki bola kan, yang mana hari ini ada perlawanan pagi ini pukul 6 untuk mereka yang ingin menyaksikan secara percuma, boleh saja tengok terus TV RTM ataupun menerusi RTM Klik. Di TV okey-okey untuk perlawanan Brazil menentang Maroko ataupun Maghribi. Okey, jadi sama-sama kita nantikan keputusannya. Saya akan update dari masa ke semasa. Baik, sepanjang saya berkeudara, banyak perkongsian, banyak hiburan saya akan sajikan kepada anda. Dan di jam yang pertama ini saja, tentunya kita ada info cuaca, juga kita ada perkongsian menerusi berita pilihan SP. Dan selepas ini sama-sama kita dengarkan Mutiara Hadis, Tidak Berdoa Yang Buruk dan Memutuskan Silaturahim. Ini di Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Lamuan FM, suara pesisir anda. Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Tidak berdoa yang buruk dan memutuskan silaturrahim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tidaklah seseorang berdoa dengan sebuah doa melainkan Allah memberikan kepadanya apa yang ia minta atau menolak keburukan darinya yang semisal dengannya selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa atau memutuskan hubungan kekerabatan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, Allah akan memperkenankan doa seseorang atau memperkenan doa dalam bentuk menolak keburukan untuknya dengan dua syarat. Pertama, tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa seperti mendoakan yang buruk kepada sesama muslim. Dan yang kedua, tidak memutuskan hubungan silaturrahim dengan kerabat. Marilah kita menjauhi doa keburukan sesama muslim. Sebaliknya, perbanyakkan doa kebaikan serta eratkan hubungan silaturrahim sesama kerabat. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Wah, dengar dengan 8FM ke tu? Jangan ketinggalan untuk mendengarkan pelbagai pengisian menarik dan lagu-lagu terkini menerusi segmen Salam Padian terus menemani anda.
1: Latiwin FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Sari, kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
1: Kau dah semak sumber dia?
0: Belum, tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
1: Syafiq, tak semua yang viral tu benar. Kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat, tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
0: Jadi berita ni belum tentu sahih?
1: Betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
0: Kalau aku terus kongsi tanpa simak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
1: Tepat sekali Syafiq. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
0: Mulai sekarang, aku akan semak dulu. Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
1: Itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyebar.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Hai, saya Feli.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alfai.
5: Mersi di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Labuan FM.
4: Labuan FM.
9: Pilihan kami.
10: Pilihan jadi.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.

Baik, ini 42 minit pagi. Seperti biasa, kita ada info cuaca yang dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini, 14 Jun 2026, hari Ahad. Pagi diramalkan hujan di kebanyakan tempat, dengan petang dan malam diramalkan tiada hujan. Suhu maksimum 33 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Manakala bagi ramalan cuaca laut perairan pula, pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dengan petang dan malam juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dengan arah angin bertiup dari barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam, dengan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca untuk memantau keadaan cuaca di tempat anda. Baik, kepada anda, terima kasih yang baru saja mendengarkan kami di Labuan FM ini setia di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Ada yang dalam pemanduan sekarang ini, hati-hati dalam perjalanan, okey? Ada yang nak memulakan tugas, mungkin ada juga yang nak membuka perniagaan pada hari ini. Saya doakan semoga laris manis sendak je pagi ini. Dan kepada abang-abang, akak-akak bas mini kita, e-hailing dan juga taksi, terima kasih kerana memilih Labuan FM ini sebagai, orang kata, pedoman telinga halwa, halwa telinga penumpang-penumpang anda. InsyaAllah hujung minggu ramai penumpang, insyaAllah, amin. Baik, 7 pagi sebentar saja lagi kita akan singgah sebentar ke Nasional FM untuk mendengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Dan di jam yang seterusnya saya ada cerita mengenai dengan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kaki-kaki bola semua, jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama kami di Salam Padan, menceriakan pagi anda.

0: Eh Syafiq, sikit saja ni. Plastik kosong je, tak apalah kan.
1: Eh Zari, satu sampah yang kita buang hari ni boleh jadi punca masalah yang besar esok hari.
0: Alah, orang lain pun buat macam ni juga.
1: Ha, sebab itulah masalah tak pernah habis. Sampah ini buang merata boleh menyumbatkan longkang, mencemarkan alam dan mengundang penyakit.
0: Ha, betul juga. Perkara kecil ni sebenarnya cerminkan sikap kita.
1: Betul? Ha, menjaga kebersihan bukan tugas orang lain. Ia bermula dengan diri sendiri.
0: Ha, mulai hari ini aku buang sampah di tempat sepatutnya. Ha. Kalau nampak sampah, aku kutip.
1: Itulah tanggungjawab bersama. Ha. Bila persekitaran bersih, hidup kita pun lebih selesa.
0: Betul tu.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Jangan kalah pun FM setiap hari. Barulah Shaw.

Pola ansur kerjasama kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: Rakyat diingatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan perkasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dalam hal itu, Dato' Sri Anwar berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Dato' Sri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar turut memaklumkan hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meskipun dunia berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global. Dasar diplomatik yang bijak membolehkan negara luar seperti Rusia dan Turkmenistan menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat dekat.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman Sabah.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pihak berkuasa dan agensi kawal selia perlu segera menyenaraikan bahan terlarang baharu yang terkandung dalam dadah sintetik bawah Akta Racun 1952 bagi memudahkan tindakan undang-undang diambil terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah baharu. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan itu amat kritikal kerana kelewatan mewartakan bahan tersebut memberi implikasi langsung serta menjejaskan kelancaran kertas siasatan pihak polis. Dato' Sri Saifuddin Nasution turut mengulas mengenai penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama.
3: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah, mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan, Profesor di Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Zaid Ahmad berpandangan kenyataan tegas Perdana Menteri berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Ia selari dengan pendirian Malaysia untuk terus memperjuangkan hak kemanusiaan sekaligus menegakkan undang-undang negara tanpa sebarang kompromi.
4: Kemanusiaan mesti dipertahan. Kedaulatan undang-undang tidak boleh dikompromi. Pelarian perlu menghormati peraturan negara yang beri perlindungan kepada mereka. Manakala rakyat pula perlu serah urusan kuasa ini kepada pihak yang berkuasa untuk menanganinya. Namun, sifat kemanusiaan itu tidak bermakna atau tidak bermaksud mereka diberi kebebasan untuk abai undang-undang negara. Apa yang ditekan oleh Perdana Menteri sebenarnya adalah prinsip yang sangat jelas. Siapa sahaja yang ada di Malaysia, berada di bumi Malaysia ini, sama ada dia warga negara, dia warga asing, dia pelarian, dia pelawat, dia mesti hormat undang-undang dan peraturan negara ini.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Amaran tegas diberi kepada semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah supaya mengambil tindakan segera terhadap sebarang aduan salah laku di sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menegaskan sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan tanpa menunggu sehingga kes berkenaan tular di media sosial. Sementara itu, Fadlina memaklumkan cadangan pemberian allowance pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelasnya, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
5: Saya harapkan cadangan allowance itu, ini jangan risau, minggu depan selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Kelistan, dalam Jemaah Menteri saya akan sampaikan message anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari bahawa kita sedang review. Sudah pendapat selepas kita perjuangkan anak-anak kita akan tahu ini masih lagi kita perjuangkan insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi pembukaan kumpulan B, Qatar mencipta kejutan apabila mengikat Switzerland 1-1 awal pagi tadi. Switzerland yang menguasai perlawanan mendahului menerusi sepakan penalti Brel Embolo pada minit ke-13 selepas Remo Frula dijatuhkan dalam kotak penalti. Pemain veteran The Maroons, Willem Kokki menjadikan gol penyamaan menerusi tandukan pada minit ke-94. Keputusan tersebut sekaligus menghadiahkan mata pertama Qatar dalam sejarah penampilan mereka di pentas Piala Dunia. Dalam kumpulan C, Scotland berazam menamatkan rekod permulaan hambar apabila membuka kempen menentang Haiti di Boston 9 pagi ini. Pengendali Steve Clark mahu anak buahnya memulakan saingan dengan lebih meyakinkan selepas kali terakhir beraksi pada 1998. Dalam kumpulan D pula, Turki kembali ke kejohanan itu buat kali pertama dalam tempoh 24 tahun dan bakal menentang Australia di Vancouver tengah hari ini. Jurulatih Turki, Vincenzo Montella menyifatkan perlawanan itu sebagai detik yang dinanti-nantikan manakala Socceros bertekad mencabar status lawan sebagai pasukan pilihan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran memberi bayangan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat tidak akan ditandatangani hari ini. Sebaliknya, mungkin diadakan dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata, memorandum Islamabad itu memberi tumpuan kepada usaha menamatkan peperangan manakala isu nuklear tidak akan dibincangkan pada peringkat itu. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pula mendakwa kononnya perjanjian yang dinanti-nantikan itu dijangka dimeterai hari ini. Perjanjian itu membolehkan Selat Hormuz dibuka semula kepada semua aktiviti perkapalan sejurus selepas ditandatangani. Trump turut mendakwa Amerika akan mengambil alih dan memusnahkan stok uranium diperkaya milik Iran sebagai sebahagian daripada perjanjian berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak ansur, kerjasama, kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mamazin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pagi yang murung. Kata orang, mulakan pagi anda dengan secawan kopi. Sambil tu, dengan segmen Salam Padian di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
2: Aduh,
1: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Baik, RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Jika anda sedang mendengarkan kemeriahan penonton untuk menyaksikan, sedang menyaksikan ini perlawanan antara Brazil dan Maroko setakat minit yang ke-55 ini, kedudukan seri satu sama, yang mana Brazil, yang mana Maroko memperolehi gol pertama mereka menerusi Ismael Saibidi pada minit ke-21 dan Brazil menyamakan kedudukan dengan jaringan daripada Vinicius Junior pada minit 32. Sekarang ini sedang berlangsung perlawanan Brazil menentang Maroko untuk peringkat kumpulan C. Anda boleh saksikan secara percuma menerusi RTM Click dan saluran TV RTM OK sekarang ini. Dan penguasaan perlawanan sekarang ini, Brazil menguasai perlawanan dengan 56%, manakala Maroko 44% dengan dua layangan kad kuning bagi Brazil dan tiada layangan kad merah setakat ini. Jadi kepada anda peminat-peminat bola sepak, boleh terus menyaksikan perlawanan Brazil menentang Maroko menerusi RTM Click. Muatura sekarang kerana ia betul-betul percuma. Saya juga sedang menyaksikan perlawanan ini, yang mana ini antara perlawanan tumpuan, sudah pun berada di minit ke-56 sekarang ini. Dan saya akan berikan update dari masa ke semasa dengan perlawanan antara Brazil menentang Maroko. Dan pada pukul 9 pagi nanti tentunya ada perlawanan di kumpulan peringkat C antara Haiti menentang Scotland, dan juga pada 12:30 hari nanti jangan lupa perlawanan antara Australia menentang Turki bagi perlawanan kumpulan D. Jadi sama-sama kita berikan sokongan kepada pasukan-pasukan pilihan anda. Banyak lagi analisis dan juga perkembangan menarik saya kongsikan kepada anda. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, 7.30 minit pagi. Seperti biasa, hujung minggu kita ada Yang Mana Satu. Apa ini Yang Mana Satu? Yang mana kita ada satu kata peluang untuk anda mengundi lagu mana yang anda suka. Kita ada seorang artis dengan dua buah lagu. Tapi lagu mana daripada artis tersebut yang anda suka? Untuk hari ini, edisi 14 Jun 2026. Kita tak tahu lagi kan? Saya pun tak tahu siapa artis tersebut. Rasanya penerbit tahu kot. Jom, sama-sama kita dengarkan
0: Yang Mana Satu.

0: yang mana satu?
1: Wah, rupanya pendapat kita DJ Sima memilih kan penyanyi kelahiran Tamparuli ataupun anak Tamparuli ini. Marsha Milan dengan dua buah lagu. Mungkin anda suka dengar lagu bertajuk Cinta ataupun Hening Rindu. Ada sedikit trivia mengenai lagu Cinta ini, yang mana lagu ini dikeluarkan pada tahun 2021 dan menjadi original soundtrack bagi drama Masih Ada Rindu dan dicipta sepenuhnya oleh Akim dan Stacey. Manakala bagi lagu Hening Rindu, yang mana lagu ini dikeluarkan pada tahun 2024, yang mana lagu ini juga menjadi original soundtrack bagi drama Aku Bukan Ustazah dan dicipta oleh Ikhwan Fatana dan Wan Saleh, manakala lirik ditulis oleh Ikhwan Fatana. Jadi anda boleh hantarkan undian melalui sistem poll di Facebook yang Mimin kita sebentar saja lagi akan upkan. Jadi anda boleh hantarkan undian anda di sana. Sekali lagi untuk Yang Mana Satu, edisi 14 Jun 2026, lagu daripada Marsha Milan, Cinta ataupun Hening Rindu. Anda boleh hantarkan undian hingga pukul 8.40 minit pagi nanti dan keputusannya insyaAllah pada pukul 8.50 pagi nanti. Dan kepada anda, ini dia Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Alah, sekali-sekala Kak Mah. Takkanlah, tak boleh kan?
2: Sekali-sekala Kak Farah tu lain macam tau. Minggu ni, Kak Mah tengok 3 kali tau. Ha? Macam mana tu?
1: Stres kerja lah Kak Mah. Shopping tu kan satu terapi diri.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Self-Reward ke Self-Sabotage 16 Jun 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Yang mana satu?

yang mana satu? Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

0: yang mana satu?
1: Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Laban FM, suara pesisir anda.
2: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
3: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
1: Baik, jom kita berinteraksi menerusi hantarkan undian anda menerusi yang mana satu. Sistem poll sudah pun dinaikkan oleh Mimin kita menerusi Facebook Labuan FM. Mungkin ada anda suka dengarkan lagu yang berjudul Cinta ataupun Hening Rindu, nyanyian Marsha Milan. Baik, ada sedikit hebahan saya nak sampaikan kepada anda, iaitu pemakluman penutupan bekalan elektrik antara kawasan yang terlibat sebahagian kawasan Kampung Tanjung Aru, Masjid Sirajul Islam Tanjung Aru, Kedai Runcit Tanjung Aru, Simpang Anjung Ketam, Azariah Mawar Resource, Simpang Mawi, Simpang Haji Antis, Simpang Haji Husin, Simpang Jair dan sekitarnya. Ini adalah tujuan melaksanakan kerja-kerja menaik taraf talian voltan tinggi di kawasan tersebut. Anggaran penutupan adalah 8 jam bermula 9 pagi ini hingga 5 petang. Jadi mana-mana kawasan anda yang mendengarkan kami tinggal di kawasan yang saya bacakan tadi, sila cakna dan membuat persediaan sebelum penutupan bekalan elektrik. Baik, sekarang sudah pukul 7.47 minit pagi. Ada yang baru balik dari jogging bersama-sama dengan keluarga, gunakanlah mangsa terluang ini untuk orang kata berkreasi bersama-sama orang yang tersayang. Ada juga baru siap goreng nihon kan, untuk anak-anak. Rasanya hujung minggu ni ramai permintaan daripada anak-anak, ya, nak makan itu, nak makan ini, kan. Ayahnya juga kadang-kadang ada buat permintaan. Jadi teriakanlah, insyaAllah. Baik, 8 pagi nanti kita akan singgah ke bilik berita awal semasa Labuan FM untuk mendengarkan berita warta pagi. Jadi saya Karo Ong kembali di jam yang ketiga. Ini dia Salam Padan, menceriakan pagi anda.

yang mana satu? Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana? Ha,
0: ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
1: Ah, yang tu nampak-nampak Zari. Ah, itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Jigarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syok.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Hey, apa ini?
3: Woi, si Angkol bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
3: Begini, lain ni. Sikit-sikit saja, bah. Angkol, thank you juga ah sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu, saya punya barang.

8 pagi bersama-sama saya Khairul Izhar Haji Singsan dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penganjuran Road to Maha 2026 Labuan kini memasuki fasa akhir persiapan dengan kerja-kerja di tapak acara dijangka bermula dalam masa terdekat. Perkembangan itu dibincangkan dalam mesyuarat penyelarasan dipengerusikan pengerusi bersama jawatankuasa kerja Road to Maha 2026 Labuan, Datuk Parang Abai alias Thomas di Menara Perbandaran Labuan semalam. Menurut beliau, hanya kira-kira 40 hari berbaki sebelum program berlangsung dari 23 hingga 26 Julai depan. Program itu bakal menampilkan pameran dan aktiviti berkaitan pertanian, horticulture serta agropelancongan selain menjadi platform mempromosikan industri agromakanan dan teknologi pertanian terkini kepada orang ramai. Jabatan Laut Malaysia Wilayah Persekutuan Labuan menggantikan 3 buoy cetek di perairan Labuan menerusi program penyelenggaraan tahunan alat bantuan pelayaran ATON. Usaha itu dilaksanakan bagi memastikan keselamatan pelayaran dan kelancaran pergerakan kapal di perairan berkenaan. Timbalan Pengarah Jabatan Laut Labuan Ahmad Zawawi Shahrudin berkata, buoy berfungsi sebagai penanda laluan pelayaran selamat serta membantu pelaut mengenal pasti kawasan cetek dan bahaya di laut. Beliau berkata penyelenggaraan berterusan ATON penting bagi memastikan keselamatan navigasi sentiasa terjamin. Golongan warga emas, uzur dan sakit di Kampung Layang-Layangan disantuni menerusi program ziarah komuniti anjuran Mawib Labuan dengan kerjasama pengurusi Masjid Jamek Layang-Layangan. Program itu disertai pengurus Mawib Labuan Muhammad Rafi Zakaria bersama rombongan masjid yang diketuai pengurusinya Haji Basran Jamil. Menurut Mawib Labuan, inisiatif berkenaan bertujuan menzahirkan keprihatinan terhadap golongan memerlukan serta mengukuhkan hubungan antara institusi masjid, agensi dan masyarakat. Sepanjang program, penerima turut menerima sumbangan kit bakul makanan bagi membantu meringankan beban dan memenuhi keperluan harian mereka. Seramai 109 peserta program pendidikan khas integrasi PPKI SMK Badin Tuaran menyertai lawatan sambil belajar ke Museum Marin Labuan. Lawatan itu melibatkan 69 murid, 14 ibu bapa, penjaga dan alumni, 20 gerak guru serta 3 pembantu pengurusan murid PPM. Program berkenaan bertujuan menambah pengetahuan dan pengalaman pembelajaran di luar bilik darjah melalui pendedahan kepada khazanah maritim dan koleksi pameran muzium. Muzium Marin Labuan dalam satu hantaran merakamkan penghargaan kepada SMK Badin kerana memilih muzium itu sebagai antara destinasi lawatan pendidikan mereka. Hampir 1,500 belia dan masyarakat setempat menyertai program Night Fun Walk sempena Hari Belia Negara 2026 peringkat Labuan. Program anjuran Jabatan Belia dan Sukan Labuan dengan kerjasama Majlis Belia Labuan dan Kelab Belia Ganggarak Merinding itu dilepaskan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol. Meski berhujan, peserta berjalan sejauh 3 km melalui Jalan Merdeka bersama beberapa tetamu jemputan termasuk Timbalan Ketua Pengarah Belia Jabatan Belia dan Sukan Negara Zainah Sharif. Program itu diadakan bagi menggalakkan amalan gaya hidup sihat serta mengeratkan hubungan antara golongan belia dan komuniti setempat. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh Harjay Jack. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.